0: Ganteng banget. Kayaknya habis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, habis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya? Bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi modelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT. Kalau ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.
0: Im, apa Im?
2: Kalau orang ganteng biasanya wangi, tapi kalau kulkas biasanya bau daging, bau sayur gitu.
1: Kalau kulkas cool.

Iya, aja gelem ya, aja gelem ya, ngakunya bujangan, gudangnya secucu, aduh, aja gelem ya. Bujangan, Pak jangan, bujangan, Pak jangan, aja gelem. Sing pasti-pasti baik ya, jangan sampai ada modus gitu. Kalau yang ingin mendekati ya, untuk knock-knock nih, waduh, ya kudu sing hati-hati ya. Kalau ada yang mendekat ya, ngakune bujangan ya, nggak taunya durian. Iya, durian ireng ya, durian hitam nggak taunya ya. Iya, itu dia nih lagunya yang dicarikan ya oleh RTNI, barangkali bisa membuat nih wong yang jadi semangat gitu ya. Ya, atau request lagi, request lagu, ya benar ya, request lagi atau request lagu boleh ya di 0853-2189-9582, tapi nanti jam 8 dan untuk sekarang WhatsApp saja, WhatsApp saja. Dan

apakah sudah ada nih yang WhatsApp nih untuk di pagi ini ya, Mama Aldin. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan Ibu Tuti juga mendoakan semoga dilimpahkan rezeki ya, dan dikuatkan keimanan dan ketakwaan, hidup membawa kemuliaan. Kata Mutiara nih ya. Ya, dan ada siapa lagi? Ya silakan ya yang ingin WhatsApp, kirim WhatsApp juga boleh ya. Ya, yang ingin bergabung juga boleh di TikToknya di Prima 95,8 FM Indramayu ya. Karena ST sudah live nih untuk di pagi hari ini. Dan Wong Reang, iya yeah, Wong Reang. Iya, kita pantau dulu nih untuk perkiraan cuaca untuk di pagi hari ini. Apakah mendung? Apakah panas sekali? Nah, paling enak yang mana nih, Wong Reang? Enak-enak yang mendung, artinya jadi tidak terlalu panas ya, atau kepenginnya yang panas sekali gitu. Ya harapnya sih gendi ya. Wow, ini seperti ini dong, seperti jualan nih RT ya. Ya, ternyata nih dari perkiraan cuaca di Kabupaten Indramayu ini ternyata ada dua ya untuk cuaca di Indramayu. Ya, ada yang berawan, ada pula yang cerah merona. Siapakah yang berawan? Yang berawan Ananing Balongan Indramayu Sindang. Kalau Cantigi Losarang Kandang Haur, lalu ada Gabus Wetan dan juga Kroya. Lalu yang cerah, cuaca yang cerah, yang panas ini ada di Hargelis, Cikedung, lalu ada pula di Anjatan, Sukra, Gantar dan juga Trisi dan Patrol. Nah, ini Patrol juga panas ya cuaca untuk hari ini ya. Kemudian ada juga yang cerah namun berawan ya, dilewati awan ini ada di Cokodana, lalu ada di Kedokan Bunda, Sukagumiwang, kemudian Anamaning nang endi ya? Nang Loh Bener Karo Arahan. Itu dia untuk cuaca di pagi ini yang kedapatan cerah berawan dan juga berawan. Sementara untuk di provinsi Jawa Barat ya, kita lihat dulu. Ya, untuk di Garut ini berawan, kemudian di Indramayu pada umumnya cerah, di Subang juga cerah, Purwakarta cerah, Kerawang cerah, lalu di Pangandaran cerah, termasuk di Kota Bogor. Sementara di kota seperti kita lihat dulu di Kuningan. Nah, Kuningan ini cerah berawan, termasuk di Ciamis juga sama cerah berawan, di Cirebon cerah berawan, kemudian di Subang cerah ya. Lalu ada di mana lagi nih? Sukabumi berawan dan nangan di maning ya. Cirebon cerah berawan, itu dia ya. Wong Reang semuanya mungkin juga bisa dibantu menginformasikan nih yang ada di YouTube ya. Yang di YouTube, yang ada di TikTok ya, ataupun yang mendengarkan suara gelombang radio ini di 95,8 FM ataupun lewat aplikasi, mungkin ada di kota-kota besar seperti di Maluku, di Jawa ataupun di Lampung ya, di Sumatera, kemudian ada di luar negeri. Bagaimana nih cuaca, untuk cuaca di hari ini, ataupun menginformasikan sekalian ya tentang kondisi-kondisi umum yang ada di sana ya. Kalau di sini sih kondisi di Indramayu cenderung kondusif ya, tidak ada demo ataupun tidak ada apa ya, tidak, inilah cenderung kondusif ya. Nah, kalau yang RT tadi lihat sih di berita nih untuk sesekali ya, itu masih ada saja ya untuk demo mengenai tentang kebijakan pemerintah ya, yang dilakukan oleh mahasiswa nih, adik-adik kita ya, sedang demo tuh saat kemarin ya. Aduh, coba nih untuk orang-orang semua boleh menginformasikan tentang apapun itu ya, nanti kita berbagi juga di sini ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, ada Aku Enengnya AA, Aku Enengnya AA, Siapa Sih Kamu dari Baby Sima. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses,
0: ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Iya, ngopi say kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Harus semangat ya, jangan sampai nih rasa sakit menghantui dan juga malah menjadi alasan ya untuk kita menjadi kurang bersemangat dalam menjalani hidup. Iya, pokoknya untuk kalian semuanya, intinya ya, apapun yang terjadi, show must go on ya. Kehidupan harus terus berjalan. Bahasa apa tadi ya? Iya, bukan merek mobil ya, show must go on. Oh, bukan itu. Artinya kita harus terus melangkah sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah untuk menggapai cita-cita kita ya. Karena cita-cita itu memang harus terus ya, terus kita kejar, kita jemput cita-cita itu ya, jangan sampai ditinggalkan itu keinginan ya, baik keinginan untuk membahagiakan keluarga, terus membahagiakan anak, apa maning ya, akeh lah pokoknya ya, cita-citanya tuh banyak sekali ya. Iya, bukan untuk diri sendiri pastinya ya, untuk cita-cita ya. Kalau untuk diri sendiri namanya hobi. Dulu cita-cita tapi hobi-hobi ya. Bukan cita-cita ya, tapi cita-citatan nih mungkin ya. Jadi ya cita-cita itu harus terus ya kita pelihara. Pelihara biar gede gitu maksudnya, terus dipotong kalau Idul Adha, bukan ya. Cita-cita itu harus kita tanamkan di dalam hati ya. Agar apa? Agar kita terus bisa semangat dalam berjuang. Mengkonon ya. Ya buat para pelajar ya, cita-citanya tuh jangan sampai bikin orang tua ini jadi kelimpungan ya. Ya makanya harus rajin belajar ya untuk para pelajar dan juga untuk para pekerja ini, jangan sampai ya ngutang maning ya, nang online, aduh ya. Untuk itu makanya untuk para pekerja nih, apalagi yang baru kerja nih, harus menabung, akeh-akeh menabung ya, untuk siapa, untuk keluarga dan untuk masa depan, mengkonon ya. Aja gue pacaran baik ya. Iya, oke, kita setelah ini ya, kita putarkan dulu ya untuk lagu-lagu lainnya yang asik nih. Untuk Wonger yang semuanya, silakan yang ingin bergabung di TikTok ataupun melalui streaming boleh ya, ataupun melalui apa ki jenengnya ya, WhatsApp ya, kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp juga boleh ya, di 0853-2189-9582. Nah, seperti ada yang dorong anak ya. Biasanya anak sing ya, biasanya anak sing WhatsApp ya, tapi dorong anak ki. Ya, kita mau lanjutkan untuk lagunya. Ini dia, Sekejap Itu Kau Fitnahkan. Selamat mendengarkan.

0: Dis, rumahnya Pak RT tuh udah kayak kebun binatang, Dis.
1: Oh iya benar.
0: Iya, kambing, kucing, apalagi tuh? Teh, kodok.
2: Kodok, cicak, kecoa dubia.
0: Tuh, sampai kecoa miara.
1: Sampai kecoa, kodoknya pun ikut jualan loh.
0: Iya. Iya kan? Iya. Tapi kecoa itu sebenarnya berguna juga, Teh, buat keseimbangan hidup gitu, karena kotoran dari kecoa itu ternyata bisa menjadi pupuk, Dis.
1: Kok bisa itu nih, Mas?
2: Ya. Itu kalau bahasa Jawanya itu enggak enak itu.
0: Apa tuh?
2: Kuciwo.
0: Kuciwo. Kuciwo. Iya betul. Jadi kotoran dari kecoa itu bisa menyuburkan tanah, tapi yang paling ditakuti tuh kecoa tuh apanya, Teh?
2: Kecoa itu yang ditakuti mungkin tahinya ya, suka ke mata, enggak?
0: Enggak. Yang paling ditakuti kalau sama kecoa tuh kalau udah terbang, Teh. Takut gak, Dis?
1: Ih, takut banget itu sampai main clock.
0: Itu kecoa terbang. Suka ada enggak? Tapi kita enggak ngomongin kecoa ya, Teh. Kita ngomongin apa, Teh? Tebak-tebakannya, Teh.
2: Ya, ini ada binatang lagi ya. Nah, binatang apa yang bikin kita kenyang?
0: Binatang apa yang bikin kita kenyang? Bentar, binatang apa yang bikin dis apa, Dis?
1: Apa ya? Kalau binatang yang punya banyak uang kan beruang. Terus kalau yang bikin kita kenyang apa tuh?
0: Beruang bisa juga sih. Dari uang kita bisa beli ya, bisa beli makanan.
2: Ini karena dia bisa masak, makanya kita kenyang.
0: Kok bisa? Aneh nih RT nih, udah mulai aneh nih. Binatang apa sih, Teh?
2: Kuda.
0: Kok kuda?
2: Iya nih, ini ketoprak nih. Bukan ketoprak jalan, lari-lari.
0: Itu mah ketoprak. Itu mah suara kaki kuda ya, Di.
1: Iya, suara kaki kuda kalau misalnya lagi jalan. Yeah.

Iya, esok-esok ya bere-bere ya. Ya kudune bere ya, kudue bere gitu ya. Aja boro-boro gitu ya. Iya, pagi-pagi ya boro-boro ya dapat apa sayuran gitu ya. Terus apalagi makanan, ikan, ayam ya. Iya boro-boro kalau duitnya gari pira rongewu, gari mangewu, aduh, dikorek-korek dimin ya, digoleti nangisor, apa ana 500-an ya, ana 1000-an, aduh, tapi itu ya senangnya hidup di desa ya ataupun di daerah ini masih bisa punya peliharaan, ada ayam, lalu ada biasanya kalau di desa-desa itu ayam ini ya, biasanya ayam sih ya, ayam ada yang bertelur juga tuh ayamnya, jadi dijagain gitu ya, masih punya peliharaan atau punya ini ya sayur-sayuran gitu ya yang masih bisa dipetik seperti singkong. Nah jadinya tidak terlalu bara-bere ya, paling tinggal beli minyak gorengnya yang habis ya, ataupun apa sambelannya yang habis. Nanti sayurnya kan tinggal metik ya, kangkung, anak, ayamnya, anak, telurnya juga ada gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan lagi keceklik gitu ya, enak ya kalau punya peliharaan, sedang nggak punya duit, bisa makan ayam. Iya, yang kasihan itu ya ibunya ayam nih, babone. Iya, perasaan saya udah betelor, kok anak saya hilang lagi, ya, betelor lagi, anaknya hilang maning. Tapi nggak marah ya itu ya, nggak dipecahin itu yang ngambil ya, aduh, kasihan banget ya ibunya ayam ini. Tapi ada ciri khasnya ya kalau ayam ya. Anak ayam itu nggak pernah diajakin jalan-jalan sama bapaknya tuh, nggak tahu kenapa itu. Sampai hari ini ya anak ayam pasti nggak pernah jalan-jalan sama bapaknya tuh. Aduh. Dan uang yang nih, daripada mikirin ayam ya, kita mikirin ini yuk untuk diri kita sendiri ya, ke dunia manusia. Kalau yang dunia manusia, dunia hewan ya. Ya kalau kita nih ke bangun tidur misalnya nih, bangun tidur tapi tidak merasakan tidur yang nyenyak ya, karena apa? Karena mendengkur. Nah siapa nih wong reang yang suka mendengkur ya, padahal tidur malahan tidak nyenyak nih gara-gara ngorok ya, baik yang sebelahnya ataupun yang melakukan ya mendengkur. Nah mendengkur ini juga erat kaitannya dengan tiga hal ya, dan tiga hal ini juga bisa membantu agar tidurnya bisa nyenyak lagi nih ya, bisa lebih fresh lagi nanti bangunnya ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah posisi tidur yang pertama ya, posisi tidur yang terlentang. Nah ini berbahaya banget ya, terlentang. Iya, terlentang, telan penggorengan itu yang bahaya itu. Jadi terlentang maksudnya ya, tidur yang dengan posisi terlentang itu memang seringkali menjadi penyebab utama untuk mendengkur, karena adanya gravitasi yang membuat pangkal lidah dan langit-langit lunak jatuh ke belakang. Orang gebrak tapi posisinya ini jadinya menutupi nih jalur yang ada di pernapasan kita nih, jadinya mendengkur ya, ngerok gitu ya. Dudu dangdut ya, ngerok gitu. Ngorok ya. Ya itu jadi dengan mengubah posisi tidur menjadi miring kanan atau miring kiri ya, nggak apa-apa ya, nggak pakai sen juga nggak apa-apa, yang penting miring pokoknya ya, nggak menyebabkan kecelakaan pokoknya ya. Ini bisa membuat Anda lebih ringan lagi dalam bernapas ya, membantu pernapasan menjadi lebih baik ya. Ini juga bisa menambah lagi dari kenyamanan dari tidur kita ini. Biasa kalau miring kan enak gitu ya, ada bantalnya begitu, atau dengan bantalan pakai tangan juga itu nyaman juga ya. Lalu yang kedua, menjaga berat badan dan hindari pemicu ya. Kelebihan berat badan ini juga dapat menjadikan tidur ini menjadi tidak nyaman ya, karena ada
posisi-posisi di mana jaringan lemak di sekitar leher ini akan mempersempit saluran nafas. Nah, itu dia tuh. Jadi harus dilihat-lihat lagi untuk berat badannya ya, dan hindari pemicu dari kelebihan berat badan ya. Dan yang ketiga, ini adalah tidur cukup dan jaga kebersihan ya. Dengan cara tidur yang cukup ya, seperti 7-8 jam per malam, ini kelelahan ini dapat memperburuk daripada dengkuran ya. Semakin biasanya kalau orang yang lelah banget itu pasti mendengkur. Nah, apalagi kalau yang jam tidurnya memang kurang, nah itu juga bisa nih, nanti pasti tidurnya mendengkur begitu ya. Jadi dengan cara menjaga ya pola tidur kita yang konsisten ya, ini juga dapat mengurangi adanya mendengkur ataupun dengkuran ya. Oleh karenanya ya, ini juga ada tip tambahannya, hindari debu ataupun tungau yang dapat menyebabkan hidung tersumbat dan memicu dengkuran ya. Apalagi di kasur yang jarang dijemur ataupun spray-spray yang jarang dicuci. Biasanya anak kos nih ya. Aduh ya. Biasanya anggar wong lanang biasanya mengkonon ya gitu ya. Kalau perempuan biasanya lebih rapi ya, lebih wangi. Ayo dicek-cek lagi untuk kasurnya ya, di kita berperilaku hidup sehat ya. Ayo kita cek-cek lagi kenyamanannya, kebersihannya, dan debu-debunya. Ayo yang belum dicuci, dicuci dulu, spray. Wis bau ompol. Iya, kalau yang masih punya anak, masih MI gitu ya, masih sekolah tingkat dasar, biasanya ada ompol gitu ya, tiap hari gitu. Ya, selagi sekarang musimnya panas, ayo dijemur-jemur ya semuanya ya. Ya, tip tadi bisa dilihat lagi ataupun bisa dibaca lagi ya dengan lengkap, bisa di lognews.co.id. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, aja mendi-mendi nang kene bae nang Prima 95,8 Radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Wah, Teh nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri, Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
2: Waduh, di India ya, penghasil bawang ya.
1: Ah, kok bisa?
2: Bombay.
1: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan, apa tuh, Teh, judulnya?
2: Kucek-kucek mata, Nek.
1: Bukan, Teh. Kucek-kucek hotahe.
2: Oh, kucek-kucek hotahe.
1: Iya.
2: Ada lagu lainnya tuh yang RT.

0: Nah,
1: gitu teh.
0: Boleh. Iya, boleh kan? Boleh enggak? Oh iya, enggak boleh ya.
1: Gimana sih?
0: Iya.
1: Nah, nih ngomongin masalah India nih, Teh. Iya kan? Oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih, Teh.
0: Ada ya.
1: Bahasa India bumbu dapur apaan, Teh?
0: Coba bumbu te. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di India.
1: Banyak lah. Emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya enggak?
0: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
1: Apaan coba?
0: Acar-acar kemiri ketumbar jahe.
1: Bisa
0: tahu sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
1: Di mana?
0: Brebes sama Bombay.

0: dulu masih sekolah, masih cilik. Iya, itu dia ya, untuk uang yang semuanya Romantika Diamond. Aduh, teringat lagi ya untuk lagu-lagu saat itu yang memang sudah biasa nih didengar ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Kopinya diserbu semuanya lanjut.
0: Lanjut. Betul sekali. Aduh, udah ngopi bahaya.
1: Oh iya. Ngopi mah jangan terlewat. Jangan sampai terlewat harus.
0: Aja nanti keliwat ya, benar.
1: Harus kita ngopi, ngopi wajib. Dan ditinggalkan. Masih mending orang artis daripada orang ngopi. Masalah.
0: Iya, benar ya. Pada irengnya engkau ya.
1: Iya. Bagi orang artis, penting ngopi.
0: Sing penting ngopi.
1: Iya, juga kok. Seminggu sepisan. Apa sebulan sepisan bakal kliwon bae.
0: Yuk. Aduh, wis kaya keris bayak, kuis kaya pusaka aku ya.
1: Iya. Pusaka dia di apa sebulan sepisan barang
0: beli. Sebulan sepisan.
1: Orang kliwon sudah setahun sepisan.
0: Iya. Langsung berendam ya. Engkau banyune kayak oli ya, saking suene ora adus ya.
1: Iya.
0: Tapi jadi lemu nang, jadi lemu. Jadi lemu mengko. Ora adus-adus sih.
1: Iya lemu kena kopi.
0: Oke, nang ana informasi apa nang?
1: Informasi alat ceritanya wong rumah gawa mesin traktor.
0: Gawa mesin traktor?
1: Iya, mesin baik. Lucu nih, wanguk.
0: Iya.
1: Mau di benerin apa mau dibubut. Terus tiba-tiba di perjalanan sedikit kecelakaan.
0: Aduh, kecelakaan.
1: Enggak, terus rem sampahnya udah habis. Jadi ya kanker.
0: Aduh.
1: Kayak tau ngerem mendadak, gak bisa.
0: Iya.
1: Ya, gelap itu di jalan.
0: Wong endi sih?
1: Wong tangga desa, tangga desa Naras.
0: Oh, tetangga ya. Agi mengwaru.
1: Wanguk.
0: Wanguk. Oh, iya, angger apa? Kudue sing hati-hati ya. Apa? Kesuk kenapa ya? Apa kemalaman?
1: Ya kemarin wingi.
0: Kemarin wingi ya.
1: Tapi apa sih? Ya jamak lah pada detail lah sih.
0: Iya, melas lah wong abot sih mesin.
1: Iya, untungnya enggak mesin jadi kapoten mesin namun jarang enggak mesin kan jalan raya. Masih pinggiran. Pinggir jalan raya.
0: Iya, langkah sing ngancani maning ya. Aduh.
1: Iya, langkah batir.
0: Langkah batir ya. Sing hati-hati apa maning para petani ya.
1: Kadang-kadang rem apa nak kampas apa nak.
0: Iya.
1: Sudah.
0: Wis normal. Wis double ya.
1: Iya.
0: Emang nih.
1: Waspada lah.
0: Semuanya memang harus dipersiapkan ya. Kudue
1: Oleh motor kendaraan harus diperiksa, dikontrol.
0: Iya, tapi kalau pancen kalau apa sing biasa nek rime mandan-mandan angel ya, tapi orang gawa mesin wis ora apa-apa, kadang-kadang ora apa-apa, tapi pas gawa mesin sing abot-abot, nah remnya pasti ngeblong. Iya mengkonon ya. Ya kudu sing hati-hati maning.
1: Ya hati-hati kabeh bae lah pokoknya perjalanan. Yang buat PT mah Dedi Bono makanya.
0: Aduh Dedi Bono apa? Kali sangerin.
1: Ya rene. Kalau bae rene susah kan.
0: Oh iya. Sengaja gue mah.
1: Sengaja.
0: Iya mainan obrolan.
1: Iya.
0: Menisa mengumah ya.
1: Sambil tidak perlu membalik kempes ya,
0: nah, iya. Sengaja di Ayo, arep lagu e, Nang.
1: Lagunya anak apa, Pak RT?
0: Anak oh, oh Bodarmi.
1: Ya, kita lah.
0: Apa?
1: Lagu Sunda.
0: Lagu Sunda boleh.
1: Iya, lagu Jang.
0: Jang. Mm.
1: Jang Ratin.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Alamnya.
0: Iya mangga Jang.
1: Pamir kepada sehat selalu. Salim kepada sehat.

0: Ayunya Sari, Mang Dirini, terus yang Mang Wanta, terus yang Mimena Pesi, yang Mimena Mega, yang Mimena Setia, Lili Kenong, terus Merak Paneta, Minani, Mepi, Mimena Rasmina, Mara Pemina, Mama Odang, Sabdur, Kang Siman, Sabda Omek,
1: oke.
0: Arok wasali wa kamblok. Dedi.
1: Dedi. Goyang.
0: Dedi Bono.
1: Dedi Bono. Oke.
0: Okay.
1: Oh, nganggu aku. Ay, ya wis.
0: Bakar sate kan Pak RT.
1: Bakar sate, ayo gelem.
0: Bakar sate beli matang-matang.
1: Bakar sate beli matang-matang.
0: Iya, bakar sate belum matang-matang. Terus tubuh kembang, kembang cendana.
1: Tubuh kembang, kembang cendana. Artinya?
0: Iya. Ih, Pak RT suka sekusakan ganteng. Terus kayak bene wayang, wayang Arjuna.
1: Waduh, waduh, waduh. Arjuna, Nek. Ananang Prima. Morosa, aduh, aduh ya.
0: Oh, mana aku cengerom lah.
1: Yuk,
0: makan.
1: Berarti
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka. Waduh, RT sing gantengnya kadang-kadang ya, jare nang nasi mirip Arjuna. Waduh, mirip Arjuna. Wah, wow, berarti anak ceklane ya. Arjuna wayang kan anak ceklane ku. Tangannya anak ceklane, sikile anak ceklane ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah yang punya suara lembut ini?
2: Siapa yo?
1: Ah, siapa kamu? Oh, siapa kamu? Mama Romlah.
2: Siap, selamat pagi Pak RT.
1: Iya, alhamdulillah ya. Istirahat di tempat, gerak. Apa kabar Mama Romlah?
2: Baik, selalu sehat, alhamdulillah.
1: Waduh.
2: Kopi dulu.
1: Ngopi dulu ya, enak banget. Senang banget kalau denger wong reyang semuanya pada sehat ya, gembira, alhamdulillah. Sedang ngapain aja nih pagi-pagi?
2: Udah ngopi dong, udah sarapan ngopi. Belum?
1: Udah. Ini kalau jam berapa nih sekarang nih? Jam 8 udah ngopi, ini tandanya ini udah ayem, adem ayem, tentrem ini kayaknya nih. Waduh, enak banget, ini surga banget, ini jam 8 udah ngopi nih ya.
2: Ada lagu apa Pak RT?
1: Ada lagunya nih kalau mau anak apa ya? Garapnya apa?
2: Galuh ke dua lalaki ayam tuh.
1: Oh, entah ya, dua mau lagi. Tamu malam minggu deh, mau nggak tamu malam minggu? Tamu
2: ada yang diminta
1: di malam itu. Minggu, ya?
2: Yang diminta Senang Rastim tadi lagu apa?
1: Oh,
2: lagu sing, Sunda.
1: Lagu E Arepe Nang Simjang.
2: Iya, udahlah ikut aja sama Senang Rastim.
1: Melu ya, Melu Nang Rastim.
2: Siap. Melu ya, bonceng okay. Ya Senang.
1: Ayo Nang. Ku anak sing boncengi Nang.
2: Salam salam Pak RT.
1: Ayo.
2: Tadi yang tadi Senang Rastim. Salam Senang Rastim.
1: Iya.
2: Tina, Mama Faujan, Mama Indah bareng Bapak Amir.
1: Oke.
2: Mama Tuti. Mama Neneng, Kang Bono. Udah sempat lah kayaknya. Hampir lupa.
1: Aduh, hampir.
2: Soalnya rada
1: Rada apa?
2: Rada-an, baru on lagi.
1: Oh, baru on maning. Ya wis.
2: Ya udah, salam-salam aja buat semua fan Radio Prima.
1: Ya.
2: Salam buat Pak RT yang ganteng.
1: Aduh. Aduh.
2: Terima kasih semuanya.
1: Iya.
2: Bisa calling baru bisa calling. Salam sehat Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Matur kesuwun Mama Romlah ya. sehat selalu, banyak rezekinya ya Mama Romla, Mama Romla, Nang Rastim ya.

Aduh, ini sepertinya pada salah ngelihat apa ya? Ini RT-nya sih ngendi sih sebenarnya ya? Aduh. Nih RT mah gantengnya kadang-kadang ya. Kalau udah habis siaran mah kembali lagi ke wujud semula. Aduh, primen, primen ya. Ya wis kita langsung baik untuk dengerin lagu ya di Jang Azmi Z. Selamat mendengarkan.

0: Ngelewatin rumah Nimas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu kan berhadapan. Enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh berhadapan. Gak jadi boleh. Harus kepala sama ekor gitu.
0: Iya, betul, harus begitu.
1: Oh, enggak tahu tuh alasannya kenapa.
0: Soalnya lama kalau berhadapan dia ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, Nimas. Ya udahlah. Satu ya, pakai sambal merah, sambal melinjo.

0: Cuaca memang seperti ini ya, kita tidak bisa menawar kalau alam sudah menyediakan ya. Kadang kita kepengennya panas, alam menyediakan hujan. Kadang kita kepengennya dingin, alam menyediakan panas. Duduk alam bah dukun, duduk ya. Iya, nah itu alam bah dukun, kalau alam bah dukun begitu tuh. Konon katanya sakitnya kena diguna-guna. Iya, tapi kalau ingin sehat ya, kita harus positive thinking ya, jangan negative thinking ya. Apalagi kalau misalnya cuaca yang seperti ini, nih RT punya tipnya nih agar tetap sehat ya. Ya pokoknya untuk uang yang semuanya, kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Ya, sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Itu dia jadinya uang reng semuanya ya. Tidak perlu lagi bingung ya dengan tips sehat yang tadi ya. Dan juga yang salam-salam nih yang ada di TikTok, Mangga atau ya, ada siapa baik, ada Wawan saja, Wawan saja, lalu ada di Purworejo ya, ada Kenes. Ya hari ini kepengin hujan tapi udah puanasepol. Kepenginnya kenes ini udan ya, sing nang Purworejo ya. Arepe udan tapi panase ngepol, panase ngepol. Ya kalau kita lihat lagi ya, untuk di cuaca seperti ini ada loh yang rentan terkena penyakit nih pada saat seperti ini, biasanya siapa? Cili-cili ya, cili-cili child ya, atau anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak ini memang rentan nih terhadap adanya gangguan kesehatan kalau di siang hari, terutama anak bisa menjadi apa? Bisa menjadi meriang ataupun batuk dan juga pilek di cuaca panas ini, apalagi kalau langsung minum es begitu jam 12 siang. Jadinya kudu hati-hati ya wong reng semuanya. Dan ini jadinya RT bacakan ya untuk tipnya agar anak bisa tetap sehat di tengah cuaca panas seperti musim-musim yang sekarang ya. Yang pertama, pastikan anak terhidrasi dengan baik. Nah, aduh susah ilate ya. Iya, terhidrasi itu artinya anak bisa selalu minum ya saat dia haus ya, tidak menunggu haus sekali ya, karena tubuh memang sangat membutuhkan, yaitu dengan cara selalu menyediakan botol minum sendiri ataupun selalu menyediakan asupan air putih yang cukup ya, air bening yang cukup di rumah ataupun di sekolah ya, apalagi saat berada di luar ruangan ya. Lalu yang kedua, bisa menggunakan pakaian yang nyaman yang menyerap keringat ya, dengan bahan yang katun ataupun yang dapat menyerap, biasanya baju-baju olahraga juga ya bisa untuk menyerap keringat-keringat gitu ya. Tapi hindari dengan baju-baju yang memang berbahan-bahan yang justru malah membuat keringat ini tidak terserap. Nah itu jadi malah semakin panas juga nih nanti kasihan nih untuk anaknya ya, malah jadi tambah berkeringat begitu ya. Lalu yang ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan terutama pada siang hari, karena paparan cahaya dari matahari langsung yang secara berlebihan ini juga tidak baik dan cenderung beresiko terkena penyakit ya bagi anak ya, karena imunnya nanti akan turun. Lalu yang berikutnya, berikan makanan yang bergizi dan juga seimbang, dan sajikan buah-buahan agar badan selalu segar ya. Lalu yang kelima, waspadai gejala kelelahan saat panas. Jika anak tampak lesu, berkeringat berlebihan, mengeluh pusing, segeralah bawa ke tempat yang teduh dan beri minum air bening ataupun minum yang ada gulanya ya, teh manis untuk sebagai pertolongan pertama ya. Dan ini beberapa tip yang tadi ya, bisa juga dibaca secara lengkap di locknews.co.id ya. Karena apa? Karena namanya juga anak-anak, kadang belum ngerti ya. Sing kudue minum, orang minum. Sing kudue apa? Siang-siang kudu istirahat, malah dolan ya. Awan bengi dolan bae. Ko bali-bali malah wis pilek, wis kenang penyakit, wis ketularan penyakit. Aduh, sing mumet dadi apa ku? Ya wong umah ya sing dadi nemumet ya. Ayo ah, wong yang semuanya kita jaga kesehatan ya. Kita juga awasi untuk para generasi pelanjut kita agar tetap sehat. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka. Ngopi-ngopi teh. Ngopinya di Cirebon, semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Hus.
1: Apa kabarnya Pak RT? Sehat?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, ketemu maning ya,
0: Pak RT ya. Ketemu maning, kalau Ibu Sukina sing biasane
1: sehat, semangat.
0: Siki wis manut nang Rastime. Wis tangi, wis jadi supir. Iya.
1: Wis dituruti jalukane.
0: Iya, ora. Orang ngaboti wong tua bae.
1: Nyupir ya.
0: Iya, biasanya Ibu Sukina sing kon nyupir.
1: Eling-eling ga wis jalukan sipain.
0: Iya.
1: Semangat. Semangat nang.
0: Ya.
1: Semangat kerja, iya. Semangat cari rezeki nang.
0: Terus
1: dilawan wong tua ki.
0: Ku krungu kaken nang. Iya.
1: Bono kok masih malas ke Bono.
0: Nah, si Ki Bono malah ya.
1: Iya, begadang bae Pak RT, bakal pengikun mah.
0: Waduh, goleti apa sih?
1: Jadi malas bae, waya menen, durung tangi kayaknya mah. Iya. Masih selimut ditarik terus.
0: Awan-awan nggak es, kue kerjane Dedi Bono, awan-awan nggak es.
1: Dedi Bono, iya, aku kerjane. Kan dulu kan mah.
0: Aduh.
1: Dedi Bono. Wis mantul kan lama begadang bengi bae.
0: Mantul jare ya.
1: Mantul bener, hari bengi begadang bae. Aduh. Bono, ayo semangat.
0: Semangat.
1: Semangat kerja, semangat cari rezeki.
0: Betul.
1: Dol, kagak dol, semangat dol.
0: Yo.
1: Pada usaha ku, pada usaha. Lagian asuk kesuko. Lagunya dingin kok nih, kita ya, kalian.
0: Arepe apa?
1: Biasalah anu bae Pak RT ya.
0: Apa? Cemes. Apa sih? Cemes.
1: Cemes ku enak beli gak lagu cemes tuh?
0: Bang, cemes.
1: Suara hati
0: bae Pak
1: RT, suara hati bae.
0: Ini oh, suara hati
1: bae ya.
0: Suara hati
1: aja kalian topik koleksi sok. Kita pan salam.
0: Yeah.
1: Kumpul ngelak ka uang. Tadi lah terobos ada uang sekama nih. Maaf.
0: Yo.
1: Mau enggak sondol? Enggak. Sing dua manggungan, Papa Angga karo Bunda Rita. Semangat ya, Papa Angga sama Bunda Ritanya. Semangat pokoknya emang. Enggak. Mama Odang, Mama Paujan, Ibu Tuti, Mama Indah, Teh Isa, Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Mimi Epi, Mama Rati. Enggak. Alebe, Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng.
1: Ibu Billy, Mama Aldin. Sapur. Mendikan orang manding-manding, orang semangat ngerah baik kan. Nah. Ayo Sapur, semangat.
0: Ayo, Sapur.
1: Ayo. Enggak, Bapak Salim. Enggak. Kang Wanta, Kang.
0: Kang Wanta.
1: Ayo, semangat.
0: Ayo.
1: Oke, dongol, bakal bisa sebut-sebut kan dongol.
0: Kan dongol ya.
1: Semangat. Anggok Pungkul Mama Iit.
0: Mama Iit.
1: Kalau kan kumisnya geding. Anggok Bunda Mary. Anak bintang unyu-unyu. Anggok Haji Supriyatin. Semangat. Enggak. Aduh. Enggak. Kicut. Ajak kicut besut. Ayo naik sut. Naik sut. Enggak kan neges. Ding duwe negra. Angga. Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman. Kang Asep Rolan. Kang Siman, Wisman, Musdur mau kaya. Ya, Mira kan. Ayo naik. Enggak tenang nih. Semua-muanya aja ya. Ada orang beli lagi nih Hanong Belanja Maning. Pokoknya masih gerung ke calling, maaf bah ya. Pokoknya enggak semua-muanya aja.
0: Semua.
1: Kalau ucapannya.
0: Ucapannya apa?
1: Kopi pahit. Iya, kerja ibu sih kenapa lu? Ana wong belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sehat selalu teh.
0: Amin. Alhamdulillah ya. Iya, sehat juga ya untuk wong reang semuanya nih. Ya, ada Bu Sukina dan juga ada Mama Romlah juga ya, dan juga wong reang semuanya. Oh, ada Mama Indah juga nih. Semangat TTP lanjut tetetetetete. Ya Pak RT, semangat cece-cece. Semangat cece-cece. Biasa Mama Indah lagi sibuk sambil monitor. Lagunya terserah Pak RT aja katanya. Terima kasih Mama Indah. Ngopi say. Semangatnya lanjut ya. Kita akan putarkan dulu untuk lagu yang sudah di request untuk Ibu Sukina. Selamat menangani untuk wong reang semuanya.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Nah itu dia ya Wong Reang. Untuk lagunya di pagi ini semoga membantu, membantu terhibur maksudnya ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya
1: Pak RT,
0: lanjut.
1: Hari ini suaranya bagus banget Pak RT.
0: Oh, terima kasih.
1: Iya.
0: Makasih banyak.
1: Suaranya itu apa ngebas gitu bagus banget itu tadi, musiknya juga mendingan bagus banget.
0: Bagus ya.
1: Iya.
0: Oke. Cek one.
1: Pak RT tuh kalau bikin tebak-tebakan juga tadi saya tuh ketawa sendiri padahal mau sudah sering dengerin ya. Kalau Pak RT tebak-tebakan sama Tenyi Mas tuh saya ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri tuh Pak RT.
0: Iya. Para apa-apa.
1: Iya, mukanya muka lucu, suaranya suara lucu juga Pak RT.
0: Oh, iya benar.
1: Iya.
0: Oke, bagus ya. Ada yang kalau RT ganteng itu sebenarnya enggak ya, soalnya gantengnya kadang-kadang. Iya itu mah cuman di prima doang, emang sengaja itu mah apa namanya manipulasi. Iya itu mah.
1: Emang kalau udah ganteng mah ganteng aja dari bawaan atau Pak RT. Cuman sementara gimana nih Pak RT?
0: Iya ganteng untuk apa? Cuma sementara nih. Kang Rian yang gantengnya abadi tuh Kang Rian tuh. Kang Rian tuh gantengnya abadi.
1: Bisa nih.
0: Iya tuh Kang Rian tuh. Suaranya mantap Kang Rian tuh.
1: Iya. Kemarin nyanyi juga enakan banget. Saya benar-benar baru kemarin tuh dengerin dia lagu Jawa enakan banget lagu suaranya.
0: Dua motor gede itu Kang Rian, cuman yang dibawa yang ini, yang apa bungkusnya itu, yang dibawa bungkusnya itu bungkusannya, padahal lu dua motor gede itu Kang Rian suka begitu emang. bisa baik.
1: Udahlah mau minta diputerin lagi Pak RT.
0: Ini
1: pilihannya apa Pak RT?
0: Oh iya nih ada pilihannya nih, Arabnya apa ya? Ntar dipilih aja nih. Pokoknya ana lagu ya. Nanti kan biasanya kan dipilih ya. Sing penting lagu yang entar bisa dipilih.
1: Iya. Apa aja tuh?
0: Apa aja nih judulnya? Lagunya ya. Nih, ada pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100.
1: Itu mah bener enggak bayar nantinya udah dipinjamin 100.
0: Soalnya 100 sih. Jadi iya. Kelalen ya. Ah 100 100 doang atau ya. Ada detak jantungku, Arab sing ngendi ayo.
1: Oh, detak jantungku aja Pak RT.
0: Oh, detak jantungku ya. Iya, emang lagi kenapa detak jantungku?
1: Iya, kalau enggak didetak dengan detak jantungnya mati atuh Pak RT. Oh, iya. Bye, jantungnya. Iya.
0: Harus berdetak ya.
1: Iya.
0: Harus ngikutin dangdut ya. Dang, dung, dung, dung.
1: Dung. Apalagi sekarang hari ini nih suaranya lagi bagus banget Pak RT.
0: Oh iya benar.
1: Iya.
0: Oke nanti coba dipilih siapa suara yang paling banyak ya. Apakah detak jantungku atau pinjam dulu 100.
1: Iya. Terus mau salam-salam Pak RT.
0: Mangga.
1: Tadi itunya supirnya Nang Rastim ya?
0: Apanya? Oh iya, Nang Rastim supirnya.
1: Nang Rastim supirnya berarti Ibu Sukina itu apa kesalip?
0: Kesalip Siki ya.
1: Maklum laki-laki ya, jadi bisa nyalip perempuan ya Pak RT.
0: Iya benar.
1: Iya, mau salam-salam Pak RT buat Ibu Sukina, buat Bunda Mary, buat Bapak Angga dan Bunda Ritanya sehat-sehat selalu Bunda Rita. Terus buat Nang Rastim, buat Dikenung Mama Indah Bapak Amir, buat Pak Kumpar, buat Pak Salim, buat Ibu Royani, buat Kang Anom, buat Mama Mimi Epi, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Paujan. Buat Mom Ira, Mom Ara, buat buat Mama Titan, buat Amrian, buat Mimi Samina, buat Mama Soleha, buat Mr. Bono, buat Cak Pur, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyatin, buat Nok Bintang Unyu Unyu, buat Mama Aa, buat Mama Nani, buat Teh Isa yang punya sayang Teh Isa, buat Asep Polan. Terus buat Mama Lina, buat Kang Wanta, buat Mama Nenen. Terus buat Kang Dasmo, buat Ayah Pamungkas. Spesialnya aja Pak RT.
0: Ayo.
1: Buat Pak RT, sehat-sehat selalu Pak RT.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih untuk Ibu Tuti ya. Oke, itu dia ya Wonger yang semuanya. Untuk lagu we tadi Ibu Tuti memilih Detak Jantungku. Ataupun mau ada yang mau ini lagu pinjam 100 juga boleh ya. Dicoba nih, di request-request aja untuk Wonger yang semuanya ya. Nanti dipilih nih untuk lagunya apa nih. Padahal pinjam 100 juga enak tuh. Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Pria lagunya Primen ya. Ya. Pokoknya enak lah pokoknya ya. Kalau yang ini Detak Jantungku. Nah, itu dia tuh. Itu juga penasaran tuh. Kayaknya enak juga tuh ya. Kabiannya enak lah pokoknya ya. Ya, terima kasih untuk Wonger yang juga yang sudah monitor di Prima FM, Prima 95,8 FM. Yuk, sambil nunggu nih untuk yang lagunya nih, Detak Jantungku ataupun Pinjam 100 nih, kita putarkan dulu untuk lagu yang satu ini ya, Murah Meriah. Nah, kita putarkan dulu untuk lagu yang lainnya yaitu Murah Meriah. Lalu selepas itu kita akan kembali lagi, tetap di Ngopi Psycho, punya diseruput, semangatnya lanjut.
2: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara

0: Di Piala Dunia jagoannya siapa teh?
1: Portugal.
0: Ya kan udah pulang.
1: Ya, tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
0: Iya.
1: Eh tebak-tebakan yuk.
0: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
1: Iya si Ronaldo, si Bang Dodo.
0: Bang Dodo.
1: Iya Bang Dodo.
0: Emang kenapa sama Ronaldo?
1: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
0: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
1: Betul. Ditakut banget kalau lewat itu. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
0: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
1: Dalam negeri
0: ini?
1: Aja. Dalam luar negeri nggak ada ongkos.
0: Ah, sungai ini, sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau lewatin situ takut dipatok-patok.
1: Hampir tapi enggak benar.
0: Cimanuk kan?
1: Mm-mm, hampir tapi enggak benar.
0: Salah dong.
1: Iya, enggak tahu. Mau tahu jawabannya?
0: Ya iyalah.
1: Sungai Messi.
0: Sungai Messi.
1: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
0: Itu sungai

0: ya, apalagi kita masih punya waktu yang banyak dan juga diberikan kesehatan ya. Sudah saatnya kita membayar semuanya itu, penyesalan-penyesalan menjadi sebuah keberkahan hanya dengan kita terus berusaha dan juga terus menjalani pantang menyerah ya. Wong reang semuanya, ayo tetap optimis di hari Selasa ini ya, 21 Juli 2026 ya, karena kita harus menikmati hidup ini ya. Apalagi kalau tadi sudah bisa mendengarkan lagu-lagu ini juga untuk merelaksasi kita ya, pemikiran-pemikiran kita ya. Tapi yang paling bahaya nih kalau udah nggak bisa lagi nikmatin lagu, aduh. Aduh ya, udah itu udah seperti udah hampa banget ya. Untung ada RT nih yang menghibur wong reang semuanya. Makanya pantengin terus di Prima FM 95,8 radionya Indramayu Barat. Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Pokoknya untuk wong reang semuanya jangan patah semangat ya. Kata pepatahnya apa ya kalau kayak gitu ya? Jangan patah semangat, semangatin aja. Nah, pokoknya semangat. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka
0: pagi. Ngopi, say.
1: Ngopi dan disemput semangatnya. Lanjut.

0: pinjam 100.
1: Pinjam 100 aja. Udah pinjam 100 aja.
0: Kagok.
1: Tanggung ya. 100 ya. Malah hilang doang ya. Berarti yang mana nih, LP?
0: Dukung requestnya dari Ibu Tuti deh.
1: Ibu Tuti ya, detak jantungku jari ya. Emang kalau enggak ada jantungnya ya sulit ya. Sing urip ya kudu jantungnya detak-detak begitu ya Kang Rian ya.
0: Iya. Detak apalagi jantung pisang PRT.
1: Emang jantung pisang berdetak?
0: Jangan buat ngurap.
1: Buat ngurap ya. Aduh, Kang Rian ya. Sing penting wis ngopi ya Kang Rian ya.
0: Alhamdulillah, ngopi mau udah dari jam PRT.
1: Iya, karo apa?
0: Karo apa?
1: Ngopi ya.
0: Barang gorengnya.
1: Ke barang gorengan ya. Oke.
0: Okay. Ada ayam dah.
1: Iya. Ana informasi apa nih, Kang Rian? Barangkali ada bisa menginfokan tentang situasi.
0: Ya, situasinya kondisi di negara masih cuaca panas ya, Pak RT.
1: Panas ya.
0: Para petani juga sebagian lagi masih kesulitan
1: air ya. Oh gitu. Tapi
0: sekarang,
1: sudah ada yang panen?
0: Belum.
1: Belum ya, tapi masih kesulitan air ya. Sebenarnya sudah masa hampir panen ya, padahal ya sangat sebenarnya membutuhkan.
0: Dari awal tanam itu habis kita panen, jarak satu minggu mulai digarap lagi, mungkin ya udah hampir mendekati panen ya.
1: Iya makanya.
0: Karena sekarang ditelantarin ya, hampir satu bulan lebih ya, jadi timbulnya kayak gini. Padahal kan udah dikasih info ya kan dari Menteri Pertanian atau Dinas Pertanian sekabupaten juga ya, terakhir untuk menanam ya, karena musim panas di tahun ini panjang gitu loh. Ya kayak tahun kemarin kan ya nggak, cuacanya nggak menentu ya, musim kemarin kadang-kadang dikasih hujan ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayaknya sih full ini kemaraunya.
1: Kalau boleh ini, tahu di lokasi di mana saja nih untuk para petani yang membutuhkan air untuk bulan-bulan ini?
0: Di kawasan Kertanegara sebagian, terus di kawasan Cipancu juga ya.
1: Okay.
0: Terus di kawasan wilayah Pagaden gitu loh.
1: Jadi para petani ini masih membutuhkan air, di mana sekarang airnya juga sulit ya, dan juga mungkin bisa ngebor tidak ngebor.
0: Banyak ngebor ya, tapi ya yang mungkin kalau di dekat-dekat embung itu ya mungkin bisa terkendali ya.
1: Terkendali kalau dekat embung ya.
0: Jauh ya kan, jauh dari embung itu kan kemungkinan dia juga pakai ngebor ya. Juga kondisinya sekarang gas lagi susah.
1: Begitu ya. Oke. Jadi masih banyak kendala ya untuk para petani pada saat ini ya. Ada yang sebagian sudah panen, itu beruntung banget ya, tapi sebagian lagi memang masih belum panen. Begitu ya Kang Rian.
0: Betul Pak RT.
1: Okay.
0: Jadi ya sabar deh. Jangan putus asa untuk para petani ya.
1: Betul sekali.
0: Berjuang ya. Mereka Pak RT, apalah kita ya.
1: Betul.
0: Kita enggak bisa
1: orang mangan. Iya, betul. Silakan Kang Rian, informasinya. Terima kasih banyak. Mau salam-salam mungkin?
0: Oke, salam sebentar ya Pak RT. Yang tadi baru masuk ada Mama Tuti juga, selamat pagi menjelang siang. Ada Kang Rastim juga, selamat pagi menjelang siang. Ibu Sukina juga, selamat pagi siang. Semoga sehat selalu ya. Dikum aja dari A sampai Z ya Pak RT ya.
1: Dikum baik.
0: Menyingkat waktu tentunya.
1: Betul.
0: Yang disenggol sama Kang Rian ditunggu di season acara selanjutnya.
1: Udih. Oke. Terus kayak artis tetap baik ya.
0: Kita belajar dari PT.
1: Iya.

0: Aduh, ya ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih waktunya. Hmm. Jangan bosan-bosannya dengar suara Kang Rian ya. Oh,
0: enggak dong.
1: Oke, okay, buat PR semangat selalu dan sukses selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ditunggu.
0: Cupi-cupita ya. Oke.
1: Kita detak jantungku, jantung kita bertak bagaikan jatuh cinta di siang bolong.
0: Tambah-tambah. Oke, terima kasih Kang Rian. Merdeka. Selamat mendengarkan ya untuk yang tadi lagunya sudah di request ya oleh Kang Rian dan juga Bu Tuti, Detak Jantungku. Mari kita dengarkan sama-sama nih yang bikin kita jadi happy dan juga bikin goyang.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, kita harus saling menghormati, saling menghargai ya. Ya, di sebagian memang ada yang bergembira, ada yang berbunga-bunga. Aduh, atine bunga ya. Tapi sebagian lagi mungkin ada yang membutuhkan ya, seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Kang Rian ya, katanya di Sapeku, di Kertanegara, di Cipancu, di Pegaden ada loh petani yang memang sawahnya ini malah belum terkecukupan untuk airnya ya, karena cuacanya juga panas dan musim tanamnya kemarin juga agak telat ya, mungkin terkendala sesuatu gitu ya. Akhirnya sekarang yang harusnya masa-masa untuk bunting buah gitu ya, jadi terkendala juga nih di saat yang lainnya panen, ini belum panen ya. Mungkin bisa jadi wong yang semuanya bisa juga menginformasikan ya mengenai kondisi panen atau tidaknya, atau mungkin ada hambatan-hambatan di masalah-masalah para petani ini, karena kan sebagian besar di sini di wong Indramayu ya, wong Hargelis, apa wong Ngendi, wong Cipancu, wong da apa Haur Kolot kabehane ya, pokoknya mungkin yang memiliki profesi petani mungkin bisa menginformasikan juga, agar apa, agar kita semuanya bisa memantau gitu ya, memantau dan juga agar semua para petani ini bisa selayaknya mendapatkan mungkin air ataupun mendapatkan pupuk dan juga mendapatkan harga gabah yang memang bagus gitu ya. Boleh dong kita berbagi-bagi informasi dan juga berbagi-bagi tip, mungkin ada yang mau berbagi tip boleh juga ya di sini ya, di 0853-2189-9582 ya, di Prima FM Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, dan wong reyang semuanya nih, hari ini merupakan hari yang cukup baik ya untuk menjadikan aktivitas ya sehari-hari, baik aktivitas olahraga ataupun aktivitas produksi ya. Mungkin ada sebagian UMKM kita yang produktivitasnya sekarang sedang bagus-bagusnya ya, sedang meningkat ya karena terbantu dengan cuaca ya. Dan ada juga nih event-event seperti olahraga dan juga event-event yang lainnya ya, untuk menyambut adanya hari-hari besar gitu ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh pusat pendidikan ya, yang ada di Mahat Al-Zaitun ya. Pusat pendidikan Mahat Al-Zaitun ya, sebagai pendidikan berdormitori, ini sedang mengadakan Piala 307 di stadion bertaraf internasional, yaitu di Stadion Palagan Agung ya. Dan ini menghadirkan beberapa tim yang diantaranya ada dari guru, ada ustadz ya, guru, ataupun ada juga dari pelajar, kemudian dari karyawan dan dari alumni ya. Pokoknya dari ekosistem pendidikan yang tidak terputus ini semua mengikuti ya, dengan gembira ya mengikuti adanya pertandingan ini ya. Pertandingan yang dinamakan dengan coba kita lihat ya, pertandingan ya. Ya, ini namanya pertandingan 307 ya. 307 ini diambil dari salah satu tanggal, yaitu adalah tanggal kelahiran Syekh Al-Zaitun ya, 30 Juli 2026, di mana Syekh Al-Zaitun juga berulang tahun pada nanti ya, 30 Juli 2026 ya. Dan ini juga nanti akan diberikan untuk pialanya untuk para tim yang memang menang ya. Nanti ada piala 1, piala 2, piala 3 dan juga piala 4 ya. Dan ini juga menjadi kebanggaan ataupun kebahagiaan bersama ya. Dan di dalam kejuaraan ini juga nampak semua mengikuti ya, dan mensyukuri tentang adanya stadion yang bertaraf internasional. Dan stadion ini memang dibentuk ya, memang sudah direncanakan bahwa memang
kalau kita olahraganya ingin bangkit ya, memang perlu adanya fasilitas yang mumpuni ya, terutama dari tingkat pendidikan ya, dimana seperti di luar negeri ini benar-benar diperhatikan untuk fasilitas-fasilitas baik kesenian maupun olahraga ya, dan hal ini juga yang dilakukan oleh Syekh Al-Zaitun ya, yang ada di Mahat Al-Zaitun ya, dimana pusat pendidikan ini memiliki 6 lapangan sepak bola ya, dan juga satu stadion bertaraf internasional, dan ini menjadi kebanggaan kita bersama ya, kebanggaan juga bagi para generasi pelanjut yang bisa mencicipi ya, bisa menggunakan nih fasilitas-fasilitas ya olahraga ya, dimana tidak pernah ada banjir ya, boro-boro banjir ya, genangan air aja langsung nyelesep gitu ya. Ya ini juga membuktikan bahwa di sana juga menggunakan keilmuan ya, tetap mengedepankan keilmuan dalam merencanakan, membangun dan juga menyelenggarakan pendidikan ya. Oke, sukses terus untuk Mahat Al-Zaitun dan juga para pelajarnya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada lagu Kau Ciptakan Lagu Indah, Kau Senyum Semanis Buah. Selamat mendengarkan.

0: Nih Mas, ini banyak makanan ini.
1: Iya dong, kan memang aku tuh suka banget nyimpen-nyimpen makanan.
0: Tapi bacanya selamat Idul Fitri. Masya Allah.
1: Waduh, bahaya itu Teh. Iya nih, belum sempat dibuang-buangin nih Teh. Karena
0: Teh cobain lah, nggak apa-apa saat.
1: Jangan, ya? Jangan Teh, nanti sakit perut loh.
0: Sakit.
1: Ngomongin sakit perut karena makanan yang terlalu lama. Mas punya tebak-tebakan.
0: Tebakin dong, tebak-tebakan dong.
1: Kadal apa yang bisa bikin sakit perut?
0: Kadal, si komo kadal ya? Si komo kadal bukan sih?
1: Komodo.
0: Oh, komodo.
1: Namanya komo.
0: Oh, iya. Si komo, bukan si kadal ya.
1: Jangan bilang kadal jingkrak.
0: Bukan ya?
1: Bukan, salah.
0: Kadal yang bikin sakit perut tuh kadal yang gigit perut. Kan sakit.
1: Iya. Karena digigit ya. Tapi ini tebak-tebakan.
0: Oh, iya,

Oh ya, goyang kuping, goyang irung, aduh, yati. Ya, sinang solok ya, warna-warna bae, warna-warna bae ya. Kang Rian juga ikut-ikutan nih, katanya suruh goyang kuping ya. Padahal itu udah menciptakan goyang salim ya. Iya, tapi durung ini ya, durung izin ya, maring Kang Salim ya. Kang Salim, izin Kang Salim. Iya itu dia ya, untuk menyemangati kita nih di siang hari ini. Yang aus, yang aus, yang aus ya. Arep teh ya, biasanya anggar awan-awanku. Aduh, wis denger apa, ada yang mau beli teh langsung pada nitip ya. Ayo, nitip-nitip, teh coyo ya. Kalau goyang kantong, mereh-mereh-merehnya nanti terbang berhamburan. Betul ya, merah-merahnya nanti terbang nih kalau goyang kantong ya. Biasanya di yang di ini kalau itu kantongnya bolong nih, yang mana nih, yang mau sebelah mana nih, itu gara-gara dirogohin tuh nggak dapet ya. Aduh ya, bersyukur yang kantongnya masih rapet ya, berarti itu apa, jarang dirogo-rogo tuh ya untuk ngambil duitnya ya. Biasanya ada di handphone atau ada di dompet gitu ya. Duh, ST ngendi dompetnya, dompetnya aja udah nggak tahu tuh wujudnya bagaimana ya. Ya mungkin sekarang sudah diisi ya dengan keluarga laba-laba gitu, ada yang ada sarangnya, udah ada anak-anak laba-laba gitu ya, saking orang nanai sini. aja terlalu jelas lah mungkin ya, mungkin tadi disensor aja ya, mendingan ya. Ya wong reang semuanya, nih hari makin panas juga, matahari juga akan mau menyapa nantinya ya. Dan juga memang saat ini cuaca memang perlu nih dengan sedikit teduh-teduhan ya. Yang punya pohon nih enak banget ya, apalagi Ibu Tuti nih, sing due wit apa ku mau ya, sing ana apa sih kayak namanya, kelengkeng. Nah tuh sing due kelengkeng enak banget tuh, kemarin tuh teduh juga lumayan ya. Terus yang mungkin di sekitarnya masih punya apa, pohon-pohon jati ataupun pohon mangga tuh enak bisa berteduh ya. Ya itulah keuntungannya ya kalau kita menanam pohon-pohon yang keras gitu ya. Dan seperti halnya nih di Mahat Al-Zaitun, di pusat pendidikan dormitori ya, di Mahat Al-Zaitun juga banyak sekali nih pepohonan yang berusianya nih hampir sama dengan di Mahat Al-Zaitun ya, yaitu 26 tahun nih untuk pohon-pohonnya ya. Di sana ada hutan jati, ada hutan mangga, ada hutan pohon-pohon yang keras lagi ya. Lalu ada pohon asem juga banyak di sana tuh. Jadi para pelajarnya terasanya jadi dingin, adem ya, seperti hutan ya. Iya, masa kalau di hutan ikut kepanasan kan enggak, ada payungnya, ada yang memayungi, yaitu pohon-pohon. Jadinya untuk suasana belajar, suasana di asrama, semuanya adem, ayem ya. Jadi bisa nih penyakit-penyakit jadi takut untuk di Mahat Al-Zaitun ya. Waduh, betul Yati, betul sekali ya. Mahat Al-Zaitun tidak ada lawan ya, karena sejuk. Waduh, sejuk. Iya benar sekali ya. Nah itulah keuntungan ya kalau kita menanam pohon. Selain sejuk, juga airnya juga melimpah ya. Bayangkan kalau tidak ada pohon, sudah pasti tuh untuk airnya juga kekeringan gitu ya. Ya karena kan pohon juga bisa menampung air begitu ya. Dan juga hijau, hijaunya itu juga teduh, jadinya adem ayem ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada lagu yang berikut ini, bukan main-main. Selamat mendengarkan untuk Wong Reang menemani

Nah, kalau emang sudah suka ya, menyukai sesuatu ataupun menggeluti yang kita sukai, waduh, apa sih, muter-muter ya. Pokoknya kalau kita memang menginginkan sesuatu ya, jangan main-main ya, langsung diseriusi saja gitu ya. Apalagi yang sedang belajar, memang sedang menempuh pendidikan ya, diseriuskan belajarnya. Jangan sampai mengecewakan orang tua ya, terus untuk belajar ya. Dan juga yang sedang bekerja, ayo terus untuk fokus bekerja ya, dan juga menabung, ini juga sangat penting banget ya. Dan uang riang semuanya, ini sepertinya nih kata demi kata, kalimat demi kalimat yang sudah terangkai dengan indah. Nampaknya kita sudah berada di menjelang pukul 10 ya. Apa tuh artinya? Artinya nih sahabat-sahabat, saudaraku, wong reang semuanya, artinya kita ternyata sudah di penghujung untuk acara ya. Tidak berasa nih waktu berjalan begitu cepat, dan juga sudah di hari Selasa ini ya, tanggal 21 Juli 2026. Nampaknya RT harus izin untuk pamit undur diri dulu ya untuk acara ini. Waduh, sedih banget dah.

0: sangat mencintai Prima FM di 95,8 radio nomor 1 di Indramayu Barat, yang sudah mantau di gelombang radio kita di 95,8 FM, lalu juga yang mungkin melalui aplikasi di streaming kita ya, di Noise, NOICE, dan juga di Radio Garden, ataupun melalui website kita di Prima FMIndramayu.com, ataupun hadir melalui live TikTok Ana Sapa Bae, Ana Ibu Lilis di Ciwidey, lalu ada dari Purworejo yaitu Kenes, lalu ada Jabang Bayi Sing Due Hargelis, lalu ada Triadi Oke Moon, ada Kang Rian, lalu ada Mamah Nisa, ada Rudi, ada Anak Mami Rita Harlina, lalu ada Mas Rudi, ada Yati dari Solo. Matur kesuwun, wis mantengi ya di TikToknya, sudah kita bercanda bareng di sana ya. Lalu juga ada siapa maning yang bergabung lewat telepon, ada Mama Romla, lalu supire Nang Rastim. Lalu setelah itu ada juga Ibu Tuti, ada Ibu Sukina, kemudian anak Kang Rian, ya matur kesuwun ya, sudah mampir, sudah ngobrol bareng, dan juga memberikan informasi-informasi yang memang membuat kita fresh ya, nambah pengetahuan lagi ya, nambah kita jadi tahu nih sekeliling nih seperti apa nih untuk keadaannya ya. Dan seluruh wong reang ya, pejuang rupiah yang tidak kenal lelah, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan ya, para petani dan juga para nelayan ya. Dan apabila mengendarai kendaraan, aduh harus ingat-ingat lagi ya tentang bagaimana keluarga di rumah ya yang sudah menunggu begitu ya. Makanya harus hati-hati nih, karena kalau bapaknya sakit, aduh bagaimana ya, apalagi ibunya sakit, aduh bikin repot juga gitu ya. Dan makanya kita ya sebagai orang tua ya, kita harus memperhatikan keselamatan dimanapun kita berada ya, saat bekerja maupun saat di jalan ya. Dan tanpa mengurangi rasa optimis ya, RT tetap memberikan kata-kata ya untuk para pejuang rupiah ya, apalagi yang sedang berada di luar negeri juga nih, pejuang rupiah yang sedang di luar negeri ya, semua pokoknya ada ujian ya, tapi juga harus kita hadapi dengan tetap bersemangat ya. Dan mengingatkan kembali nih, selain tadi ya, kita harus semangat, optimis, dan selalu menjaga kesehatan ya, kita juga harus berhati-hati dalam menjalani pekerjaan ya. Dan Eta juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Eta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sampai jumpa lagi di Prima FM 95,8, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Assalamualaikum merdeka rekan prima wong reang sekabehane. Gimana kabare? Kembali lagi di PPN 1011 bersama Sahil. Senang banget akhirnya Sahil bisa membawakan talk show PPN 1011 ini yang bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya, tidak asal-asalan dalam mencari narasumber. Dan rekan prima, hari ini kita bakal membahas sesuatu yang cukup heboh di media sosial terkait pembatasan gawai. Kalau kita lihat kondisi saat ini ya rekan prima nih, emang rasanya tuh sulit banget gitu, bahwa kita nih hidup di era digital, hampir semua aktivitas sehari-hari gak lepas dari penggunaan smartphone. Mulai dari mencari informasi, belajar, terus berkomunikasi dengan teman, hingga menikmati hiburan seperti di Radio Prima FM, di primafmindramayu.com, semuanya ada dalam satu genggaman. Terlebih lagi nih, bagi Sahil nih yang Gen Z dan juga adik-adik generasi Alpha yang sedari kecil sudah akrab dengan teknologi digital. Setiap hari mereka disuguhkan begitu banyak informasi yang datang silih berganti melalui media sosial, aplikasi pesan, hingga berbagai platform digital lainnya. Di satu sisi, teknologi membuka peluang yang luar biasa untuk belajar dan berkembang. Namun di sisi lain juga, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru rekan prima, terutama ketika penggunaan gawai mulai mengganggu konsentrasi, interaksi sosial, bahkan proses belajar di lingkungan sekolah. Belakangan ini, media sosial juga ramai menampilkan video dari sejumlah sekolah yang menerapkan sistem penyimpanan telepon genggam di rak atau locker khusus sebelum kegiatan belajar dimulai. Jadi para pelajar itu diminta menyimpan smartphone-nya terlebih dahulu, kemudian baru mengambil kembali setelah seluruh proses pembelajaran selesai. Dan langkah ini pun menuai banyak berbagai tanggapan. Ada yang berpikir positif, ya kan? Terus banyak juga sih sebenarnya yang berpikir positif bahwa hal ini tuh penting gitu, karena dianggap mampu menciptakan suasana belajar yang lebih fokus. Namun ada juga yang mempertanyakan bagaimana sih efektivitas dan penerapannya di setiap satuan pendidikan. Dan fenomena tersebut bersejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kebijakan ini pun bukan bertujuan menjauhkan peserta didik dari teknologi, melainkan mengatur penggunaan agar tetap memberikan manfaat bagi proses belajar dan tumbuh kembang pelajar. Lalu gimana sih sebenarnya tujuan dari kebijakan ini? Untuk memberikan wawasan yang lebih dalam, telah hadir ya kan bersama kita yaitu Ibu Rusprita Putri Utami SEMA selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Halo, selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Halo Ibu, apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Juga
0: Mas Ed. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu, gimana nih keadaannya siang hari ini Ibu?
1: Sehat, semangat.
0: Semangat. Alhamdulillah. Ya. Ibu, ini di media sosial nih sudah ramai banget nih Ibu tentang kementerian itu menerbitkan surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Itu bisa diceritakan terlebih dahulu Bu, apa sih yang melatar belakangi kebijakan ini tuh diterapkan?
1: Ya, jadi lahirnya surat edaran ini sebenarnya latar belakang atau urgensi utamanya adalah perlindungan anak di ruang digital. Seperti kita tahu bersama, saat ini kita sudah punya APP Tunas tentang tata penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kami di Kemendikdasmen untuk mendukung PP Tunas ini, tapi juga sekaligus kita ingin mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman, karena kita juga punya regulasi terkait itu. Nah, kenapa menurut kami pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan jadi sangat penting? Karena memang penggunaan gawai yang tidak tepat di lingkungan sekolah ini juga sangat berpotensi mengurangi misalnya konsentrasi belajar berkurang, kemudian juga mengganggu interaksi sosial antar murid. Seperti kita pertama mungkin beberapa istilah jadi antisosial gitu ya. Kemudian juga adanya risiko penggunaan berlebihan, adiksi gawai, kemudian paparan konten negatif, dan juga tidak kalah penting kita juga ingin mencegah terjadinya perundungan di ranah daring. Dan hal ini juga sangat sejalan dengan berbagai hasil penelitian. Contohnya penelitian di Inggris ini juga menunjukkan ternyata pembatasan penggunaan telepon seluler ini juga bisa membantu meningkatkan hasil belajar, terutama untuk murid-murid yang memang membutuhkan dukungan lebih. Dan juga ini juga sangat sejalan juga dengan perkembangan global. Berdasarkan pemantauan UNESCO, ternyata 58% negara di dunia sebenarnya sudah menerapkan kebijakan terkait pembatasan gawai di sekolah. Dan ini juga sudah ditempuh juga oleh negara tetangga kita ya, contohnya di Singapura yang juga sudah membatasi penggunaan telepon seluler selama jam sekolah. Tujuannya untuk mengurangi distraksi dan juga menjaga kualitas pembelajaran. Dan yang tidak kalah penting adalah supaya interaksi sosial antar murid ini juga terus terjalin ya dalam proses pembelajaran. Tapi kami juga yakin sebenarnya

0: untuk agar tidak terjadi salah tafsir nih di lembaga pendidikan yang memang menerapkan seperti itu? Seperti apa pembatasan gawai di sekolah itu, Bu?
1: Ya, agar tidak terjadi salah tafsir sebagaimana dituangkan dalam surat edaran, ini memang sekolah kemudian perlu menerjemahkan surat edaran ini ke dalam tata tertib yang jelas gitu. Jadi memang harus tertuang dalam tata tertib sekolah. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah kemudian kepala sekolah mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya kepada guru, tenaga kependidikan, murid, tapi yang juga nggak kalah penting sebenarnya adalah orang tua. Harapannya apa? Harapannya pembatasan gawai di sekolah ini juga diketahui oleh orang tua murid, sehingga juga nilai-nilai ini juga harapannya ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari anak di lingkungan keluarga gitu. Nah, tentu saja pelaksanaannya tentu harus edukatif, proporsional, disesuaikan juga dengan karakteristik masing-masing sekolah, karena pasti setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Jadi sekolah harus bisa mengakses kebutuhan masing-masing sekolah, dan itu kemudian dituangkan dalam bentuk tata tertib sekolah. Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan pembatasan, bukan pelarangan. Artinya apa? Artinya gawai tetap bisa digunakan apabila memang tujuannya jelas dan mendukung kepentingan murid dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran ini gawai juga bisa digunakan tentu berdasarkan pertimbangan profesional dari guru gitu ya. Misalnya memang ini dibutuhkan untuk proses pembelajaran mata pelajaran tertentu. Hanya saja kita perhatikan juga ini bisa tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan misalnya keadaan darurat atau kebutuhan bagi aksesibilitas murid-murid penyandang disabilitas dan juga kebutuhan khusus.
0: Oke, baik Ibu. Ibu, ini di media sosial nih ada yang rame-rame bahwa ada sekolah di SMP, ya kan, yang sudah menerapkan pembatasan gawai. Jadi sekolah itu menyediakan rak khusus untuk penyimpanan handphone. Itu bagaimana Bu tanggapannya? Apakah nanti dari kementerian juga mengusulkan hal serupa seperti itu, Bu, untuk melaksanakan program dari pembatasan gawai di lingkungan sekolah?
1: Iya. Sebenarnya kalau kita baca kembali surat edaran tadi tidak hanya menugaskan kepala sekolah untuk membuat tata tertib, tapi juga mereka juga harus menyusun SOP untuk mendukung kebijakan pembatasan gawai ini. Salah satunya adalah bagaimana SOP murid-murid menyerahkan gawai mereka misalnya sebelum proses pembelajaran, kemudian bagaimana SOP mengamankan gawai-gawai yang terkumpul, dan juga bagaimana nanti SOP pengembalian gawai. Nah, ini juga harus mempertimbangkan aspek keamanan tentu saja, tapi juga disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki di sekolah. Jadi kalau memang sekolah kemampuan sumber dayanya adalah menyediakan kotak penyimpanan, tapi mungkin ada kunci atau ada gembok, itu sangat diperbolehkan. Atau misalnya sekolah menyediakan locker khusus untuk menyimpan gawai murid, itu juga diperbolehkan. Jadi intinya sebenarnya kita menyerahkan kepada sekolah, karena sekolahlah yang paling memahami ketersediaan sumber daya yang ada di sekolah. Tapi yang paling penting tadi adalah aspek keamanan, dan SOP ini tentu juga harus tersosialisasi dengan baik kepada seluruh murid dan juga orang tua murid gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian juga hal-hal yang di luar keamanan gitu ya. Jangan sampai kemudian gawai diserahkan tapi kemudian ada potensi rusak atau hilang dan lain-lain gitu.
0: Oke, baik Ibu, kan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini ya Bu ya, kan ada literasi digital segala macam, apakah tantangan terbesar pendidikan Indonesia itu sebenarnya bukan lagi mencetak pelajar yang pintar, melainkan membentuk manusia yang berkarakter? Jika ya, gimana nih Bu kebijakan pembatasan gawai ini menjadi bagian dari visi besar tersebut?
1: Iya, sebenarnya kalau bicara proses pendidikan, sebenarnya tidak bisa dipertentangkan ya antara kita ingin mencetak anak yang cerdas dengan pembentukan karakter. Tentu banyak ini harus dibangun secara bersamaan, bahkan sejatinya ruh dari pendidikan itu ya pembentukan karakter gitu. Jadi murid perlu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga yang gak kalah penting, murid-murid tentu harus memiliki karakter seperti integritas, tanggung jawab, empati, disiplin, kemampuan meregulasi diri gitu ya. Nah, di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, tentu saja tadi tantangannya bukan hanya memastikan murid mampu menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana mereka memiliki wisdom, kebijaksanaan.

0: perencanaan dalam menggunakannya. Murid perlu memahami kapan sih gawai bisa digunakan, tujuannya apa, dan kapan juga harus menyimpan gawainya agar bisa belajar lebih fokus, konsentrasi, kemudian juga memahami pentingnya berinteraksi sosial dan juga hadir secara utuh pada saat berinteraksi bersama orang lain. Nah, karena itu pembatasan gawai sebenarnya nggak hanya mengatur perangkat ya, penggunaan perangkat, tapi juga bagian dari pendidikan karakter itu sendiri. Ketika murid membiasakan diri menyimpan gawai selama pembelajaran, dia akan belajar untuk memusatkan perhatian kepada guru, kemudian berkomunikasi langsung dengan teman-temannya, dan hanya menggunakan teknologi ketika merasa diperlukan. Jadi sebenarnya dalam proses itu mereka sedang belajar tentang karakter, disiplin, tanggung jawab, mengendalikan diri, dan juga menghargai orang lain. Nah, tentu saja upaya ini nggak bisa, sekali lagi nggak bisa dilakukan oleh hanya sekolah ya. Sangat penting sebenarnya peran keluarga untuk melanjutkan pembiasaan tersebut di rumah gitu. Sehingga di surat edaran ini kita juga meminta pihak sekolah untuk mensosialisasikan kepada orang tua terkait pengaturan waktu penggunaan layar di rumah, kemudian juga pengaturan jeda anak-anak dari gawai, dan juga menetapkan ruang atau kegiatan apa yang harus bebas gawai di rumah. Nah, ini adalah salah satu apa ya, ikhtiar kita supaya apa yang dilakukan di sekolah sejalan dengan apa yang dilakukan oleh ayah, bunda, orang tua di rumah masing-masing dengan putra-putri.
1: Oke, baik. Ibu, ini ada komen salah satu pendengar kita, katanya gini, bagus nih Bu, muridnya teh jadi lebih fokus gitu. Bener ya Bu, jadi orang tua pun, rekan Prima nih yang mendengarkan talk show ini pun setuju bahwa pembatasan gawai itu perlu agar para pelajar tuh fokus dalam pendidikan dan proses belajar. Seperti itu ya Bu ya?
0: Iya, betul-betul, karena sebenarnya sudah ada praktik baik ya, tidak hanya di luar negeri gitu, di negara lain, tapi juga bahkan di Indonesia. Dengan adanya pembatasan gawai, ini murid memang jadi lebih, selain lebih fokus mengikuti pembelajaran, tapi misalnya pada saat mereka istirahat, mereka kemudian kembali berinteraksi, main bersama teman-temannya, melakukan kegiatan bersama, termasuk juga misalnya memainkan permainan tradisional. Itu kan mungkin hal yang sangat awam terjadi pada saat satu dekade atau dua dekade yang lalu gitu. Jadi bagaimana benar-benar mengembalikan anak-anak kita untuk menjadi makhluk sosial gitu, yang seutuhnya gitu ya, untuk bisa berinteraksi dengan teman-temannya, dan dari interaksi sosial itu kemudian tumbuhlah misalnya rasa menghargai, empati gitu ya, dan juga saling mengenal. Jadi itu sebenarnya tujuan besar kita juga gitu, mengapa kemudian gawai ini kita batasi di penggunaannya di sekolah.
1: Oke, baik Ibu. Ibu, izin sebagai closing statementnya, boleh Ibu untuk sekalian sosialisasi kepada masyarakat yang memang memiliki anak yang bersekolah di SMK, SMA, atau mungkin di sekolah menengah pertama, Ibu.
0: Iya, untuk masyarakat secara luas, terutama untuk orang tua yang memiliki putra-putri yang saat ini sedang sekolah, tentu kita ingin memiliki putra-putri yang cerdas, bisa menguasai perkembangan teknologi, tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita membekali putra-putri kita untuk bijak menggunakan perangkat gawai ataupun platform digital. Dan ini sebenarnya butuh keteladanan dari orang tua justru. Nah, di momentum ini sebenarnya kita mungkin saat yang tepat untuk refleksi ya. Di satu sisi kita berharap anak-anak kita cakap dalam menggunakan teknologi digital, tapi juga bijak menggunakannya, tapi di satu sisi jadi pertanyaan besar juga untuk kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, apakah kita juga sudah melakukan hal serupa gitu. Karena sejatinya anak kita pasti akan melihat apa yang kita lakukan, sehingga memang jika kita berharap anak-anak kita menggunakan gadget hanya untuk kebutuhan belajar, tidak setiap saat, maka kita sebagai orang tua seharusnya juga bisa menjadi teladan untuk melakukan hal serupa. Mungkin itu sih penutup untuk
1: seperti ini. Oke, Ibu. Izin, Ibu, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari masyarakat, satu aja nih Bu. Katanya seperti ini Bu, dari Ibu Indah, katanya gini, bentuk pengawasannya seperti apa sih kalau misalkan dari Kementerian Pendidikan agar penggunaan handphone berjalan dengan lancar, seperti itu Bu?
0: Ya, jadi memang pengawasan ini harus berjenjang ya. Jadi tidak mungkin Kementerian mengawasi bagaimana implementasi di seluruh sekolah secara langsung, tapi memang harus ada peran juga dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Jadi bagaimana implementasi di sekolah ini juga harus dilaporkan oleh kepala sekolah, bagaimana implementasinya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Tapi harapannya juga dari pemerintah daerah melakukan pendampingan dan juga pengawasan, sehingga juga implementasinya ini bisa dipantau apakah sudah sesuai atau jika ada kendala-kendala yang mungkin perlu ada pendampingan khusus. Nah, dari sinilah kemudian hasil pemantauan dan juga hasil monitoring ini bisa sampai kepada kementerian sehingga juga nanti hasilnya seperti apa menjadi basis perbaikan kebijakan ke depannya. Jadi memang sifatnya berjenjang sehingga kalau ingin gerakan ini menjadi suatu gerakan yang masif tentu butuh keterlibatan semua pihak termasuk penting sekali peran pemerintah daerah dalam hal ini tentu Dinas Pendidikan.
1: Oke, baik Bu. Berarti semuanya perlu diperlukan ya. Berarti apakah ada nih sosialisasi dari kementerian terhadap stakeholder? Apakah emang kementerian menjalankan sosialisasi sendiri ke sekolah-sekolah atau bagaimana Ibu?
0: Ya, sebenarnya ini adalah bentuk kolaborasi lintas sektor ya, termasuk juga melibatkan beberapa kementerian lembaga. Sudah ada SKB 7 menteri terkait TIK dan juga kecerdasan artifisial, di mana salah satu turunan kebijakannya salah satunya adalah pembatasan gawai. Jadi secara sosialisasi sebenarnya kami tidak bergerak sendiri, tapi juga dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Tentu melibatkan kementerian lain seperti Komdigi, KPPPA, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Jadi sosialisasi tentu akan dilakukan secara masif, tapi tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, tapi juga melibatkan kementerian lembaga yang lain.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu Rusprita Putri Utami telah menyempatkan waktunya berbagi informasi dan fakta yang memang seharusnya masyarakat tuh perlu tahu ya Ibu ya.
0: Ya.
1: Baik Ibu, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat siang.
0: Siang.
1: Baik, itu dia rekan Prima pembicaraan bersama Ibu Rusprita Putri Utami selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter PUSPK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jangan kemana-mana rekan Prima karena masih ada satu statement lagi nih dari Sahil yang bakal sebagai penutup di acara Breaking News PPN 10-11. Sambil itu dengerin lagu dari Ona Sutra, Terbayang Bayang.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Oke, rekan Prima, tadi kita sudah melaksanakan sesi diskusi yang luar biasa bersama Ibu Rusprita Putri Utami SEMA selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dari sesi diskusi tadi, ya kan, kita dapat memahami bahwa pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan bukan berarti menjauhkan peserta didik dari perkembangan teknologi. Dan sebaliknya, kebijakan ini hadir sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan agar teknologi tetap menjadi sarana belajar yang bermanfaat tanpa mengurangi kualitas interaksi, konsentrasi, dan juga karakter peserta didik di lingkungan sekolah. Dan saat ini kita akan terhubung bersama salah satu wali pelajar nih. Kita hubungi dulu. Oke, bentar ya. Jadi di era digital seperti ini sekarang ya, tantangan pendidikan tuh bukan lagi sekedar mengenai teknologi nih, rekan Prima, tetapi juga membangun budaya digital yang sehat, bijak, dan juga bertanggung jawab. Tentu keberhasilan kebijakan ini membutuhkan sinergi dari semua pihak, mulai dari pemerintah, ya kan, sekolah, guru, bahkan orang tua. Dan semoga perbincangan tadi tuh bisa dipahami oleh rekan Prima. Dan saat ini kita akan terhubung bersama salah satu wali pelajar Mahat Azaitun. Assalamualaikum, merdeka.
1: Merdeka, alaikumussalam. Iya.
0: Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, siang, ya? Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Pagi menjelang siang ya.
0: Iya, betul. Boleh Bapak,
1: iya, bagaimana?
0: Bisa dijelaskan namanya siapa nih?
1: Oh iya, baik, terima kasih Pak. Hmm. Nama saya Hafid Aziz.
0: Hmm. Oke, berarti
1: ya, dari Bekasi ya.
0: Oh, Bekasi, berarti wali pelajar.
1: Iya.
0: Pelajar.
1: Wali Mahat pelajar Mahat Azaitun, betul.
0: Oke, berarti nih.
1: Iya.
0: Nih, tadi kita habis telepon kepala ya. Pusat Penguatan Karakter dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Ibu Rusprita Putri Utami. Itu bagaimana nih Pak?
1: Iya.
0: Menurut Bapak tentang pembatasan gawai yang memang baru diterapkan, yang surat edarannya itu baru beredar gitu dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Iya. Kalau bagi saya ya, yang menyekolahkan anak di Mahat Azaitun dengan pembatasan penggunaan HP itu kan sudah berlangsung dari sejak awal ya. Ya, dari sejak awal, bahkan anak saya tuh 3 alumni di Azaitun dan sekarang sudah jadi sarjana semua. Kemudian yang sekarang ini kelas 7 atau Madrasah Tsanawiyah, dan dengan pembatasan HP itu bukan berarti anak-anak itu tidak bisa mendapatkan informasi yang hari ini beredar sesuai dengan zamannya gitu. Tapi anak-anak itu tetap mendapatkan pengetahuan dari luar juga, walaupun itu dibatasi penggunaan handphonenya gitu.
0: Oke, oke. Terus ini kan dari Mahat Azaitun pun memang tidak ini ya, melarang penggunaan gawai, sehingga pelajar itu fokus dalam proses pendidikan dan juga belajar. Nah, apa ya, nih
1: betul.
0: Sebagai Pak Aji, sebagai orang tua melihat itu, mungkin anaknya pada saat liburan sekolah, perbedaan apa nih yang terjadi pada anak mungkin sebelum masuk ke Mahat Azaitun, ya kan, pada saat memang awalnya mungkin bermainan handphone, lalu di Mahat tidak menggunakan handphone, fokus pada pendidikan saja, itu bagaimana Pak? Perbedaan atau ada mungkin ada perubahan?
1: Iya. Kebetulan anak saya itu kan memang dari kelas 1 SD di sana ya.
0: Yes,
1: jadi tidak menggunakan handphone di sana. Jadi di rumah kadang-kadang kan pengen juga main HP gitu, kadang-kadang pinjam orang tuanya gitu ya. Tetapi itu pun kita batasi dalam jamnya. Jam sekian sampai jam sekian selesai, kemudian belajar gitu. Seperti itu.
0: Oke, berarti anak-anak tuh memang sudah disiplin ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, Bapak Aziz, mungkin bisa dicerit ini kan anaknya yang satu kelas berapa, Pak? Kalau boleh tahu.
1: Kelas 7 sekarang.
0: Kelas 7
1: atau 1 SMP ya, Madrasah Tsanawiyah.
0: Oke. Itu ada perubahan tidak, Pak? Setelah berpendidikan di Mata Zaitun, mungkin pulang Bapak merasa bahwa oh, ini anak sangat berbeda sekali nih pada saat sebelum masuk sekolah yang mungkin tadinya tidak beres-beres, namun setelah sekolah di Mata Zaitun anaknya jadi disiplin dan juga bertanggung jawab.
1: Ya, kalau untuk bertanggung jawab dari segi HP ya, pemakaian HP, kita juga bantu di rumah. Kadang-kadang kan keinginan anak itu memang pengen banget pegang HP gitu ya, tapi memang kita jadwalkan gitu. Jadwalkan misalkan ini waktunya kursus bahasa Inggris, ini waktunya kursus matematik gitu kan. Ini bebas gitu satu jam, tapi kita pantau semua. Dan kalau untuk disiplin ya seperti itu. Jadi memang kami juga nggak menyerahkan semuanya ke Mahat Azaitun, tapi kita juga memantau di rumah ketika anak-anak itu libur.
0: Iya, oke.
1: Kalau misalkan di sekolah, memang mereka itu nggak diberikan HP atau dibatasi, bukan dibatasi, artinya paling komunikasi dengan orang tua setiap hari Minggu gitu kan. Itu menggunakan HP gurunya, begitu.
0: Oke, jadi tetap diawasi oleh ini ya, pelaku didik, yaitu guru-guru yang ada di Mata Zaitun ya.
1: Iya, betul. Jadi selain guru mengawasi di sekolah, kami juga ketika libur mengawasi di rumah gitu. Jadi ada kerjasama. Jadi kita juga nggak membebaskan, karena kan anak kan maunya nggak dikontrol gitu di rumah.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Pak Ajis, terima kasih udah menyimak. Ini menyimaknya melalui apa nih? Streaming TikTok atau streaming yang ada di Google?
1: Biasanya TikTok.
0: Oh, biasanya TikTok. Oke, siap.
1: Iya.
0: Terima kasih Bapak Ajis, selamat melanjutkan aktivitas.
1: Iya, baik, sama-sama. Ya, terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam. Itu dia statement dari wali pelajar yang memang anaknya itu bersekolah di Mahat Azaitun. Jadi memang Mahat Azaitun tidak membatasi penggunaan handphone pada saat proses belajar. Jadi anak-anak bagaimana sih kok anak-anak bisa aktif? Karena memang di Mahat Azaitun pun banyak ekstrakurikuler atau mungkin eskul-eskul yang bisa jadi bahan belajar mereka di sana. Jadi tidak hanya fokuskan kepada handphone seperti sepak bola, bermain sepak bola, English club, mungkin Arabic club, dan masih banyak pembelajaran-pembelajaran di luar sekolah yang mereka tuh bisa explore dan dalami. Seperti itu rekan Prima. Assalamualaikum Mas Sahil, waalaikumsalam. Jadi buat rekan Prima semuanya, terima kasih udah mantengin Sahil di Breaking News PPN 10-11 ini. Karena memang di Breaking News PPN 10-11 ini itu selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang aktual seperti tadi, ya kan? Ada Kepala Puspeka Ibu Rusprita, dan juga nanti bakal ada hadir narasumber-narasumber yang aktual untuk membahas isu-isu yang sedang trending di media sosial, atau bahkan membuat kegaduhan atau membuat informasi yang tidak sampai kepada masyarakat. Tetap di Breaking News PPN 10-11 bersama Sahil dan juga Dynasty. Assalamualaikum Merdeka. Ini dia lagu dari Zeki Rita Sugiarto.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

0: Suami kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: selamat siang Wilujeng siang segabeane wong reyang rekan prima semuanya. Di hari ini, siang hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 21 Juli 2026. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ini acara Fansura, fans ketemu di udara. Ning keneki, ning radio Prima FM Haurglis, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Putri Ayu temani rekan Prima ya sampai jam 3 sore kok. 15 sore berarti di Fansura lagu-lagu Tarling Indramayu, Tarling Cirebonan. Terus langsung nanti berdendang ya karaoke-karaoke yuk di Gboy dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Pasti nih rekan Prima menunggu-nunggu ya ngenteni acara Fansura. Oke, dan selamat siang untuk yang amat terhormat si Azaitun berserta Umi dan juga keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang paripurna dan lancar segala urusannya. Terima kasih, sehat selalu sih. Dan juga Umi, matur suwun, monitor selalu Radio Prima 958 FM Hourglass. Terus Putri Ayu juga ingin mengucapkan selamat siang, sehat paripurna selalu untuk Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto. Selamat siang, segang siang, mudah-mudahan juga sehat paripurna selalu dan lancar urusannya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Harapan hati lagu atau pembuka di Fansura hari ini bersama Putri Ayu, harapan hatinya apa nih wong reyang atau rekan prima di bulan Juli ini atau tanggal 21 ya. Nah, Rastim, harapan hatinya apa nang ning kawasan Bugis Sukatani Laban atau rekan prima wong reyang yang hari ini memang sedang ya panas-panas ngantri ya di pom bensin atau ngantri tadi tuh Putri Ayu pas berangkat ya di seberang kedainya Ibu Tuti ya rame juga ngantri gas LPG 3 kilo. Harapannya sih segala yang sudah susah-susah terjadi ngedapetin gas LPG atau BBM ya, ngantri-ngantri segera berlalu ya. Iya enggak rekan Prima atau Rang Rastim nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Fansura.
1: Ning kene ning Prima FM.
0: Ning Prima FM pastine ya. Ana Putri Ayu sing paling ayu dewek.
1: Dari kapan
0: ya kono? Jarene Putri Ayu dong. Iya. Nah jarene nang Rasim ke priwe.
1: Ya. Macan, manis dan cantik.
0: Ih, manis dan cantik ya macan. Iya. Iya, iya beli Mang Wanta tuh. Mang Wanta juga sing lagi nonton karo Mama Agus Wong Tangkil ya. Bener enggak ya? Iya. Desa Mendi Wong Tangkil, tapi nasi kini lagi nang Singapura. Oh iya. Tapi sekarang mah sedang di Singapura Mama Agusnya.
1: Oh, lagi di Singapura.
0: Iya, lagi luru dolar ya.
1: Dolarnya lagi nancak.
0: Pira tukar nilai tukar dolar Singapura ke nilai rupiah nih hari ini Mama Agus. Boleh dong info-info. Iya. Komen-komen ya.
1: Lagi pira kena mas-mas lagi musun lagi nancak.
0: Iya, regane pira tuh Mas Mulia ya. Logam Mulia.
1: Mas Rastim
0: pira.
1: Timurah kan dia punya
0: Mas Rastim. Diobral.
1: Diobral di lomba di kilo.
0: Iya. Harapannya Narasim apa nang dinakin ya.
1: Dinakin sampai sore paringan sehat panjang.
0: Amin amin. Gih robbal amin. Amin.
1: Semoga ibadah bertambah.
0: Amin.
1: Jangan ada puluh kesah. Harus kita diberikan.
0: Amin. Amin. Ninang, udah ada info nih dari Mama Agus, 1 dolar Singapura itu nilai tukar terhadap rupiahnya 13.800. Ada kamu

0: Dia tengah yang lagi karma mahal.
1: Apa sih?
0: Janji setia.
1: Janji setia, ya Allah. Ya. Putri Ayu ge.
0: Kurang beda karma mahal ini. Kapan mani kembuh ya?
1: Mama Aldin kurang tuh naras tim duetnya. Ya boleh lupa, sore hari ini ya.
0: Buruk,
1: ya Allah, janji setiane urung diapalin lah karo Putri Ayu ya. Iya. Kayaknya nunggu setahun maning apa ya nang?
0: Setahunnya ustaz akhir tahun maning ya.
1: Oke, nih hari nilai tukar dolar Singapura, 1 dolar Singapura ke nilai tukar rupiah, nah itu turun. Kemarin itu hampir di angka 14.000. Nah, sekarang di 13.800.
0: Salam ya.
1: Kanggo. Jadinya arep duit apa? Janji setiane go PR.
0: PR. Jangan usah kan dijapal aku
1: janji aku. Anggo tahun arep. Oh, tahun arep ya. Yo wes.
0: Ya cantik kan lagunya. Lagu sing dewekan bae.
1: Oh, lagu sing dewekan bae.
0: Iya, lagune lagu Bang Macon.
1: Apa tuh?
0: Lagune Lia Andre. Judulnya ini apa sih nak?
1: Apa?
0: Lia Andre bae apa teh? Lia Andre.
1: Lian?
0: Lia.
1: Lia.
0: Iya.
1: Lia Andre.
0: Iya.
1: Kudu digoleti siji-siji yang nang. Nah, judulnya apa? Judulnya baik judulnya.
0: Kayak kandek lah.
1: Judulnya kayak kandek, berarti taring lawas ya nang.
0: Iya, taring lawas be. Abot ning laki.
1: Udah abot ning anak ya.
0: Udah abot ning laki.
1: Oh, siapa kucing abot ning laki? Pasti bojone ya.
0: Bojone lah.
1: Abot ning rabi, abot ning gale, abot ning rabine, abot ning janji, abot ning anak, abot mikule, abot demene.
0: Lia Andrea, Lia Andrea.
1: Urung ketemu ya.
0: Salam dingin.
1: Nah.
0: Ada itu tuti.
1: Engko berarti takon karo Bandar Seni nang nek urung ketemu ya. Bisa-bisa terakhir.
0: Ganti maning, Lia Andre kayak kandek. Iya, kayak kandek lah.
1: Kayak kandek berarti kayak karung.
0: Iya.
1: Sang
0: Wanta, Janggo Ibu Sutina, Mama Bibi, Mama Aldin, Janggo Mama Tritan, Mama Indah, Papa Amir, Papa Anda, Bunda Rita,
1: Rita,
0: Kang Eket, Tete Isa Mane, Kang Rojaya, Sondol, Kang Gomi Menok Desi, Kang Go, Marakanya Sama Marati, Mepi, Romla, Kang Go, Dedi Bono, Kang Go, Manana Wacalik.
1: Iya, yeah, Wacalik.
0: Ya, Wacalik.
1: Oh, Mangga Calik ya. Wong di.
0: Jadi.
1: Oh, Wong suka jadi.
0: Kanggo Kanggo Par, Bunda Mary, Bunda Yuniasari.
1: Oke.
0: Kanggo. Iman. Kang Salim.
1: Iya nih, Putri aja cari memakai handphone juga. Kalau judulnya Kaya Kandek, kurang ketemu. Iya, Tarling, judulnya Kaya Kandek.
0: Iya nih, Rido Bela. Judulnya Nugelakan Ati.
1: Aduh, Nugelakan Ati. Iya nih, Rido ya. Oke.
0: Malah kalau neta, apa ada putil, terus mana Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
1: Lagi apa ya, Mimi Ratmina?
0: Mimi Ratmina.

0: Mimi Samina. Lagi apa, Mi?
1: Lagi dengerin Nang Rastim.
0: Oh, non karo Tete Putri. Jarene sing ayu.
1: Iya, Jarene. Bener ora, Mimi Samina. Bener ora, Mimi?
0: Jale anak tete.
1: Anak atine ditugel-tugel ya, dari Bira.
0: Tepuk-tepuk
1: itu gantung kayak terus-terus. Iya, nugelakan hati. Ya nih Rida. Bahasa
0: nih makanan teh.
1: Apa nang?
0: Ya apa sih disebut akan teh mau kabar kayak pribata.
1: Oke.
0: Bodong garing arahnya kelaras.
1: Cakep.
0: Luru dami, luru anggas.
1: Cakep.
0: Udah pusing orang duit orang duit berat. Pusing soten kena muter-muter gula tigas.
1: Nah, pusing yang gula tigas.
0: Sampai pikirannya was-was.
1: Iya. Khawatir orang bisa masak ya, Nang.
0: Khawatir orang bisa masak. Udah pusing kena berat. Pusing kena orang menemu gas.
1: Oh iya, orang murup kompore ya.
0: Iya.
1: Guys, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, matur suwun nggih. Nang Rastim. Ning kawasan Bugis Sukatani Laban. Oke. Saya selalu nang, tapi banyu ning omah aman ya, Nang Rastim ya, singgo umbah-umbah, singgo adus. Ora kekeringan ya sumber airnya ya. Iya enggak sih Ibu Sukina? Awan-awanku lagi ngapa Ibu ning warung Ibu? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka.
2: Panturan
1: ning kene.
2: Ning di ning di Indramayu Barat.
1: Betul.
2: Nomor 1.
1: Iya dong. Ah.
2: Ah iya.
1: 100% ya.
2: Apa bae menek ki? Ya bari lelayan anak cucu lelayan bungkus maning itu terus
1: bungkus
2: gula abang. Anak pokoknya mah gula abang yang jualan seribuan. Yang 2000 kayak gitu.
1: Sing gula abang yang pas waktu itu. Itu
2: iya dong. Enggak ada lain.
1: Iya ya.
2: Mungkin nama.
1: Sing berkualitas ya.
2: Enggak. Gimana Neng Putri sehat?
1: Alhamdulillah Ibu sehat sampai ini nih bajunya aja juga merah. Saking sehatnya ya.
2: Untung aja enggak bukan matanya yang merah ya.
1: Kalau duitnya juga harusnya merah-merah ini.
2: Cantik deh pokoknya ya.
1: Iya ku abang-abang ya kelambine. Terus apa? Tapi motornya orang abang kayak Pak Salim ya.
2: Kayak Pak Salim. Motornya ini Pak Salim digam di jopat jangan deh. Ambil motornya abang.
1: Iya. Enggak motor abang, kelambi abang. Terus apa? Lewat
2: bibirnya abang ya.
1: Terus lewat perapatan apa lewat perapatan lampu lalu lintasnya abang lah abang KB ya.
2: Ya Allah ya semuanya akan teman sehatnya
1: iya iya iya men orang ngantuk ya Ibu Sukina ya.
2: Emang orang sih Ibu Sukina udah ngantuk kayak men emang
1: bukan
2: gak nakep dong gak dong jebek kan ya bakal dong tuku layan nih bungkus-bungkus maning. Tapi bagian lah asal diparing waras sehat semangat pokoknya mah.
1: Iya rega apa sing mundak sing yang naik harga rega apa sih
2: telurku barang cakin mah naik maning Putri mau mah bagus 24 cakin mah ya Allah 27 ya kan kapan di stabilna ya ditetapkan beli berua mah anggar baik kayak ombak banyu.
1: Ya Allah.
2: Kok turun kok naik. bagaimana lah ya, ikutin ya. Aja
1: pokoknya ya
2: padahal nanya apa Neng Putri itu anjing aku masa sekolah mah apa dari wong lah pada naik abis ya obak ayam apa ya iyalah bagilah jadi paringi warna sehat saya bisa cukup.
1: Nah,
2: yang penting negaranya aman ya.
1: Yang penting jarene apa barangnya ada, bahan-bahan nah, sembakonya gitu. Ada yang dicari, sing digoleti
2: ana. Ya nang kok gue sampe pada bisa sudah masak bakal belanja-belanja sudah masak nang lakak. Aduh, aduh lagu ah. Ono kalen.
1: Apa
2: lagu? Apa ya lagunya ya? Apa?
1: Motor abang.
2: Apa anjing lawan apa?
1: Motor abang ya.
2: Enaknya kelak manjing longan baik.
1: Iya.
2: Nang bono sing lagi gandrung.
1: Iya.
2: Kan gandrung mah dak kaya-kaya bebek gawe seneng dalange. Oh lagi jaman uang man dalang nenek-nenek gak gawe seneng. Oh bono bono. Kelak manjing longan ya bono. Ada lu kaya-kaya bebek gawe seneng bono.
1: Lagune kanggo Mr. Bono.
2: Nggak mau yuk karena bodoh aja kurang asem kah yuk cukin akan ya uang sih lagi senang karo lagi senang uang senang dalam payah-payah bebek ya iya uang lagi cuman mah neng putri dalam bekuannya bagus senang
1: enggak
2: apa mandi dalam pasar
1: iya iya
2: ih bodoh bodoh senang bodoh ada berat jangan ngantuk lo ya lak manjing longan bela
1: iya sini lagi goleti sing lagi golek tigas nih. Dederene ning Mang Wanta gas anakku masih duwe gas.
2: Mang Wanta. Sampean ku bong bongas anjatan. Kok sing gak pirak le nganduk ta. Kaya bae Mang Wanta mah anak. Ning kene Mang ning haur gelis Mang makarjati Mang.
1: Heeh.
2: Lah janter nama ni Mang Wanta bagen.
1: Kalau mau wanita,
2: salam-salam iya. Neneng Putri.
1: Iya ibu.
2: Anggwanak lanang rasin, belum nyupir, sakin mas semangat, tinggal esok nyupir baik.
1: Wah, semangat ya.
2: Iya lah, tapi semangat mas, lah. Iya.
1: Mas kita nggak lewis selikuran.
2: Si Bono, tinggal ini ngantuk baik. Bapak baik kelak manjing longan ku.
1: Iya.
2: Enggak, mau wanita mas.
1: Oke.
2: Enggak. Sondol, gua sondol, dol ayun dol naik dol, gua kang Eges, gua kang Rian, kang Siman, gua kang Salman, anggo Uyut, anggo Uyut, anggo Sapur, anggo Bapak Salim, Pak Salim, mari semangat Pak Salim, anggo Ibu Billy, Mama Aldin, kang Ibeng, Bapak Lebek, anggo Haji Supriyati, nok bintang unyu-unyu. Wah, eng wah. Duduk pang kono wah, songgo ni. Wah, kelak manjing longan wah. kan mah si dobleng karo beruk iwak kelak manjing longan ana iwak mana iwak kelak kuning laut.
1: Iwak kelak iwak apa ibu? Engko ana sing takon maning loh.
2: Iwak kelak anak arane iwak kelak emang ge iwak laut.
1: Iwak laut.
2: Iya iyalah ya. Iwak basa tu anak iwak kelak arane iwak kelak. Dah saking kan buat tembangan iwak kelak manjing longan. Kayak kono. Jadi bono kontrol kenang kok. Lambang.
1: Terus nang apa iwake kok manjing longan ya?
2: Iyalah. Pan dobreng mah dasmo kada beru kana. Waktu makan gua kelak. Iya. Mangwanta mah beru nengan.
1: Di pai beru.
2: Heeh, di pai beli beru kan mah. Ora beru ning laut. Ora beru ning kongsi, ya ora kongsi kan. Bahkan ning kongsi mah bilak iwak segala rupa anak kabeh. Sakon bae kini bak apa kini bak apa mantuk dan pantuku iwak ku kaya konon. Ya iyalah. Lah, go anu.
1: Siapa ku?
2: Mama ay mama Indah, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati, nok bintang unyu-unyu, Kak Teh Isa Teh, ayo semangat Teh, ambil berulang kelak ya, ada beli wak kelak,
1: iwak laut,
2: Mama Indah, aja ngeret bantal, aja ngeret balanti, aja ya, aja narik bantal dingin, roh kena dingin ya, panduraan, deh. Pemaning rok mana maling leleng baik. Oh ibu Susi. Mama Indah. Mama Indah mana Mama Indah. Kok ya enten ya. Kita pergi salam-salam.
1: Oh ini, anak sing belanja.
2: Iya. Enggak Mama Oda. Oke. Anggo Bunda Yunia, Bunda Mary. Mm-mm. Siapa mana ya? Oh, anu Kang Asep Rolan.
1: Oke.
2: Udah enggak semua umurnya aja.
1: Iya, sekabiane ya. Waduh.
2: Aduh, ucapane.
1: Ucapane apa, Ibu?
2: Kopi pahit. Di atas meja. Ibu
1: cakep.
2: Ana wong belanja mari.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka nggih. Iwak pelak manjing longan. Iwake kok sampai manjing longan nang apa sih? Sinang live TikTok Prima. Selamat siang. Nah, ada yang tahu nih komen iwak pelak ya? Yang tahu iwak pelak itu apa? Boleh komen-komennya iwak apa? Iwak itu kan ikan ya. Oke, halo, assalamualaikum Mama Aladin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka, merdeka. Fans Dura.
3: Neng kene ki neng Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Asik.
3: Sehat Bapak.
1: Alhamdulillah Putri. Sehat Mama Aladin.
3: Alhamdulillah.
1: Nah, terus neng umaye Mama Aldin apa sing manjing longan Mama?
3: Tikus Mbak Putri.
1: Tapi itu anak lagu judulnya Tikus Manjing Longan ya. Aduh. Ya Mama Indah pensiuran ning kene iki monitor tuh Mama Indahnya. Oke, selamat siang.
3: Mama Indah. Oh,
1: iya. Ya pas apa nih kondangan? Semalam ya kondangan ya. Itu ketemu Mama Billy. Iya.
3: Kemarin.
1: Nyari-nyari Mama Aldin mana?
3: Di dalam Mbak Putri.
1: Bagian iwak.
3: Bagian longan.
1: Bagian longan nyapu-nyapu kayaknya Maya. Iya. Ada bagian longannya bukan bagian iwak, mau ngiris-ngiris daging namburi ya. Ngiris-ngiris ayam.
3: Tengok lagunya Mbak Putri.
1: Apa Mama Aldin?
3: Terbalike.
1: Lah, ar balik ngendi? Sampai keder. Aduh.
3: Ar balik dari Arkolot balik ming Mekarjati Mbak Putri muter-muter jadi keder.
1: Keder. Oh iya, kan ini ya. Masih belum selesai ya perbaikan jembatan.
3: Belum,
1: iya, urung rampung. Jadi ini muter-muter ya. Nek sing ora ngerti dalannya sampai keder.
3: Ya iya.
1: Oh, salah masuk gang. Sampai keder baliknya ya.
3: Iya, salam-salamnya.
1: Yang gak sapa Kang Yesinten.
3: Aku yang baru turun Ibu Sukina yang selalu semangat.
1: Ah, iya dong. Sambil bungkus-bungkus.
3: Iya, Mama setia sama Lenungnya, Mama Billy, Bapak Lebe, Cak Pur, Mister Bono, Bapak Salim, Ibu Tuti, Mom Sara, Mang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Rolan, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aam, Mama Fauzan, Mama Indah, Mama Tita, Mama Soleh, Mama Soleha, Uyut, Abah Hadi Kutil, Mimi Aja Supriyatin, Bunda Yunia Sari, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Mary, Mimi Evi, Bunda Rita, sama Papa Angganya, Teh Isa, Teh Nunung, Mama Rati, Mama Pebi, Kang Rojaya, Mama Papa Pamungkas, Bunda Rini, Pak Kisut, Kang Eges, Kang Andre Sate, Mama Papa Yuni, Kang Sondol, terus Mama Iip, Teh Upet, Mama Meni, Enani sama Kang Fania, Kang Suryanto, Kang Kofar Kofur, Kang Pancawala, Mimi Samina, Pak Ganden. Untuk semuanya aja, Mbak Putri.
1: Iya, jaren emang wanta. Jaren emang wanta. Iya. Terus ini nih iwak pelak, keku kakangnya iwak betik jarennya. Terus iwak pelak nama iwak laut, asalnya iwaknya ditaruh neng ember pas arep digoreng mencelat mancing lonang. Wanta.
3: Oke. Bisa aja ya.
1: Ya matur suwun Mama Aldin tuh duet bareng Narasti Maning jarene janji setia.
3: Apa?
1: Narasti ngajakin duet Mama Aldin Maning.
3: Oh, Mbak Putri lagi kali. Saya tuh iya dia tuh ngajak duet tuh dari zaman kapan ya? Udah berapa bulan yang lalu tuh Mbak Putri. Cuman sayanya enggak sempat ke studio.
1: Kemarin ya, Minggu ya udah ya terlaksana.
3: Iya, ya kalau ke studio kan kalau senam pagi belum ada karaokean.
1: Belum,
3: ya.
1: Iya.
3: Lah iya, okay. Jadi kemarin sekalian iya majengan jadi
1: mampir.
3: Sekali dayung, dua pulau terlampaui.
1: Siap.
3: Sekalian mampir. Jadi udah plong dah, udah enggak punya utang lagi sama Nang Raste. Iya,
1: iya. Putri Ayu berarti anak PR ya, janji setia ya, PR. Jaluk di ajarin Mama Aldi.
3: Mbak Putri ngomongnya ya.
1: Aduh, kudu belajar nih.
3: Lantar lah kapan-kapan insya Allah Nang Raste, insya Allah ya.
1: Iya. Baik, matur suwun.
3: Ya spesialnya aja Mbak Putri, Mbak Putri.
1: Matur suwun Mas Aldin. Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya iwak pelaku ya, iwak pelak. Sebutan lokal atau nama ini nih, ikan ya, ikan kakap atau yang lebih dikenal secara internasional itu sebagai barramundi. Dan dalam dunia perdagangan ikan, iwak pelak biasanya nih merujuk pada ikan kakap putih segar yang populer ya sebagai bahan baku untuk hidangan seperti gulai, sop ikan ataupun ikan bakar. Tuh ya, aduh pokoknya ditunggu ya. Sing arep request nih, ana sing pengen jaluk disapa ku. Ya, ning TikTok Prima FM nama aku panggil dong. Kang Ahmad Septian, selamat siang, sugeng siang. Kak Indra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Indra di Malaysia, ya Malaysia. Assalamualaikum, maaf baru apa nih, baru naik ya. Oke, sulit telepon. Oke, dicoba lagi ya. Assalamualaikum, ini salam sehat selalu. Jangan lupa makan siang ya. Nanti demo cacingnya loh. Oke, ke RDNYNT ya. Oke, pokoknya sekabiannya Bakri Teh Putri Ngi. Bakri wonten pundi? Alam Saputra Bogor hadir kakak. Assalamualaikum merdeka. Waalaikumsalam merdeka. Wong Tangkil juga dari Ciputat juga, salam dari Boy Ciputat. Hadir memantau. Mantap Radio Prima, radionya Wong Dermayu. Asing nggih. Rohim Ciputat matur suwun nggih. Sing gabung nonton radio ning live TikTok Prima 958 FM Indramayu matur suwun sangat. Ada ini radio Cipta Mandiri Bekasi Cibitung juga hadir. Oke, Kak Q di Radio Cipta Mandiri RCM Bekasi Cibitung hadir juga di live TikTok Prima FM matur suwun. Sing liyane sing arep telepon mangke nggih. Ning sesi jam selanjutnya soalnya arep muterakan lagu sing at ini sampai ditugel-tugel nang apa nang. Sapa sing nugelaken ati berarti broken heart ya. Broken heart nang apa sih ya. Apakah ada kekecewaan dari narasi. Oh ya, ngomongin mengenai BBM nih ya. Tadi kan cerita ke Mama Aldin, Putri Ayu semalam baru saja ini ya kondangan, ya kondangan di sini di Ibu Ulfa ya semalam di Haur Kolot. Nah, pulangnya itu sekira pukul berapa tuh? Karena silaturahmi dulu ke ini ya sahabat atau rekan prima, jadinya pulang. Nah, melintasi pom bensin Kiara Kurung itu sekira pukul 9 malam atau 21 malam. Itu kok ada yang aneh ya? Anehnya apa sih? Anehnya yang ngantri itu di atas jam 21 malam kok motornya itu motor yang ini semua ada tangkinya ya, atau motor bertangki, atau motor sejenis motor gede, motor thunder gitu ya, motor bertangki semua. Putri Ayu bingung nih, lah kok yang motor seperti Putri Ayu kan ya, motor biasa gitu, matic biasa, lainnya bertangki semua gitu di jam-jam 21 malam ya kan. Oh kok bisa ya, samaan gitu atau barengan motornya sama semua, motor bertangki untuk ngisi BBM subsidi Pertalite di pom bensin Kiara Kurung. Apa kalau malam seperti itu di sekira di atas jam 21 malam? Karena Putri Ayu baru saja sekali atau pertama kali mendapati hal seperti itu. Bagaimana nih Wong Reang atau rekan prima di kawasan yang lain? Apakah pernah mendapati hal seperti itu juga? Yaitu fenomena yang ngantri di BBM subsidi jenis Pertalite itu motornya bertangki semua. Oke, jangan ngendi-ngendi anak lagunya nugelakan hati.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kita main tebak-tebakan lagi teh, ya kan? Waduh, nih kerjaan RT nih yang selalu harus ngingetin warga nih.
1: Belum kenyang main tebak-tebakannya.
0: Tebak-tebakan kan kayak angin teh, nggak bisa kenyang.
1: Ngeplus gitu ya.
0: Ada juga masuk angin ya bang. Dingin. Oke nih. Ini tugas RT nih, kaitannya nih, gajah apa yang ada di tong sampah, Teh?
1: Aduh, kayaknya gak tahu deh.
2: Tahu aku ini mah.
0: Apa?
2: Gajah lah kebersihan.
0: RT, gimana sih? Gajah apanya yang besar, Teh?
1: Gajah belalai.
0: Iya, bang.
2: Gak tahu.
0: Serius? Tadi aja bisa jawab.
2: Ya kan tadi.
0: Sekarang hilang. Abis lokernya apa, Teh?
1: Kandangnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi ada juga. Badannya gede, kupingnya paling lebar, hidungnya paling panjang.
0: Gajah lah, Teh.
1: Tapi suaranya ini.
0: Apa?
1: Suaranya bindeng. Gajah apa?
0: Gajah flu.
1: Iya, itu dia paling suaranya.

Iki masih di Wensura, tesi ning acara Wensura, Wens ketemu di udara ning kene iki ning Radio Prima FM Hargelis, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi Wensura ning kene iki ning Radio Prima FM. Saiki wis jam pira sih ya? Wah, wis jam 12. Wis jam 12, 12.12 menit. Untuk saat ini pokoknya wis akeh banget ku sing pada komen-komen di Live TikTok Prima FM. Nih ana Mama Indah. Mama Indah arep request lagu apa nih jerene? Fans Dura Teh Putri, Mama Indahnya pengen lagu Bisikan Cinta ning jero dada ya. Aduh, dibisikin nama Papa Amir apa ya Mama Indah ya. Salamnya buat semuanya aja ya. Oke. Ini sambil apa nih? Ibu Tuti juga ya, Fensura nih kayaknya kini Radio Prima FM. Monitor Mbak Putri.

0: Prima FM Monitor, Mbak Putri, Mama Titan yang punya Dede Saka ya. Oke oke. Oke sih ya. Bisikan cintanya ditunggu ya Mama ya. Mama Indah Sinta. Gimana Mama Indah? Pas kemarin iya sih di Tugu Harkolot ya. Itu ada yang dagang apa nih Mama Indah kalau pagi? Ada ya yang dagang petai juga. Ini dari Warso bukan Muslim nih. Warso bukan Muslim yang ada di Cibenoang. Nah, pengen kirim salam nih untuk Bapak Bupati Luki Hakim, Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim, karena jalan di Cibenoang sana ya itu belum halus, masih rusak. Jadi mohon nih kepada Bapak Bupati Luki Hakim, kapan nih jalannya bisa dialusin untuk daerah Cibenoang, kawasan Cibenoang. Karena memang kan untuk ini ya, para petani, angkut-angkut untuk hasil panennya, hasil sawahnya, padinya, terus agar segala kegiatan warga juga bisa lancar nih kalau jalannya halus, Pak Bupati. Oke nih, pokoknya Warso bukan Muslim ya, yang udah info kalau jalanan di Cibenoang itu hancur, masih hancur, dan tolong disampaikan ke Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim. Oke, terus jangan naikin pajak doang ya. Pak kadernya senggol ya. Pajak apa nih yang naik? Pajak bumi dan bangunan, PBB, pajak tanah, atau pajak apa nih? Tapi kalau orang bijak kan taat pajak ya. Tapi kalau jalanannya masih rusak nih, pada komen juga ya. Kalau bayar pajak tapi jalannya rusak. Oke, Kak Jalani Jalani. Halo Kak, lagu debu-debu jalanan. Wah, lagu debu jalanan gak bisa di acara Fansura ya. Ini lagu Tarling, Tarling lawas maupun Tarling baru yang bisa di request Ning Fansura sampai jam 3 sore. Lagu Pemuda Idaman ini yang mengingatkan Putri Ayu dengan satu menara pemuda dan perdamaian. Ini salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi.
1: Debu-debu jalanan di karaoke.
0: Iya, Bandar Seni. Kalau nanti ada karaoke tuh debu-debu jalanan nanti ya. Bisa. Oke. Ya, kembali ke Menara Pemuda dan Perdamaian. Ya, salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Ya, merupakan menara tertinggi. Menara tertinggi di dunia yang ketiga. Berarti menara tertinggi juga di daerah Indramayu ya. Menara tertinggi juga di Asia Tenggara ya, atau di Indonesia ini. Karena kalau di Indramayu kota sana, menara Masjid Islamic Center-nya aja hanya berapa ya, berapa meter. Terus yang ada di Jakarta sana, Monas, Monumen Nasionalnya berapa tuh ketinggiannya, berapa meter? Nah, jauh ya, jauh dengan betapa tingginya Menara Masjid Pemuda dan Perdamaian. Dan kalau malam hari terlihat ya, ada bersinar ya menaranya. Iya. Nah, mengenai jalanan juga nih, di akun media sosial dari Prima FM itu nih Mas, pas melintas di Sukaslamet ya, itu mengabarkan kalau nih, kalau malam tuh serem ya, nggak ada lampu penerangan jalan umum atau PJU-nya ini nih. Padahal resiko-risiko banyak ya yang bisa diakibatkan kalau nggak ada penerangan jalan umum atau PJU di jalan. Nah, jadi adanya tindakan-tindakan yang nantinya bisa apa tuh, ada ya kejahatan lah. Nah, ngeri nggak sih malam-malam?

0: Malam ya ke daerah Sukaselamat, gelap gitu ya. Tapi di sini juga di sawah yang Nambo ya juga gelap juga. Pas Putri juga pulang kalau misalkan malam dari Prima FM menuju Gantar, takut juga tuh nggak ada penerangan jalan umumnya. Hanya kalau udah lewatin rumah-rumah pertokoan baru tuh ada lampu-lampu ya, swadaya dari pemilik rumah atau pemilik toko di sepanjang jalan. Kenapa sih gak ada PJU-nya, penerangan jalan umum? Iya. Oke. Ada tetap demen. Ini dari Kak Indra. Kak Indra di Malaysia. Ya, salamnya buat semua penyiar Prima. Request lagunya tetap demen ya Kak Putri. Semoga sehat selalu dan diberi kelancaran. Matur suwun Kak Indra. Nih, Malaysia sana. Taisa, gimana kabarnya Taisa? Mimi Radminah juga sehat. Soalnya tadi pengen telepon ya. Oke, boleh silakan. Ya, kalau sekarang ingin telepon, nomornya di udah Putri Ayu tulis juga di live TikTok Prima, yaitu 0853 218 9952. Nanti ada tetap demen, terus Ana bisikan cinta. Ninjer bisikan cintanya ya Mama Indah, ditunggu. Pastinya sih tetap demen karo Radio Prima ya kan. Tetap demen karo Radio Prima FM. Iya enggak Mimi Radminah? Tetap demen kan Mimi karo Radio Prima? Mimi, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Merdeka, fans Dura.
1: Merdeka. Ning kene iki, ning Radio Prima FM.
0: Ah, iya, Mimi.
1: Ramai barat, nomor 1.
0: Betul, Mimi. Tadi ngomongin penerangan jalan umum ya. Mimi pernah malam-malam kemana, Mi? Terus jalan mana tuh yang udah ada lampu jalannya atau gelap?
1: Mimi gak pernah kemana-mana sih malam-malam.
0: Kalau malam wis nang omah bae ya.
1: Udah capek dari siang, Neng.
0: Udah capek ya kalau malam nang omah bae istirahat karo karong ngitungin duit hasil dagang ya, Mi ya.
1: Iya. Betul banget.
0: Enggak model maning tuku bahan-bahan sembakonya ya, enggak dagang ning warung ya, Mi.
1: Iya.
0: Iya. Oke, ya. Jadi ini nggak tahu ya kalau malam-malam tuh kok pada gelap, nggak ada lampu di jalan gitu.
1: Iya. Di rumah aja.
0: Iya, Mi.
1: Kalau kok malam udah capek.
0: Capek ya. Berarti nggak pernah.
1: Tinggal ngitung duit aja.
0: Tinggal ngitung duit. Duitnya seperak, rong perak, iya. Satu serongatus dikumpul na ya Mi.
1: Iya.
0: Bisa nggo belanja maning, modal maning.
1: Iya. Alhamdulillah. Bisa nggo belanja maning.
0: Jadi ne arep takon apa? Ning pom bensin wengi-wengi kok sing isi motor isi BBM bensin Pertalite tuh Mi, itu motor tangki semua sih semalam jam 9 malam ya. Iya, Putri Ayu lewat situ. Iya, juga baru tahu ya kalau jam segitu seperti itu.
1: Oh, iya. Malam ya yang adanya ya.
0: Ya malam ada, terkadang kalau pagi ada juga. Cuman yang bikin apa Putri Ayu bertanya-tanya, kok motornya motor tangki semua gitu. Yang gede di depan ada tangkinya itu loh Mi, bukan kayak motor
1: iya,
0: Mimi. Oh, iya. Bisa seragam gitu Mi di satu waktu. Iya. Ah, gitu deh. Jadinya rada bertanya-tanya juga dalam hati ya.
1: Ya iyalah.
0: Kok bisa seragam? Oke, Mi. Ana tetap demen request Indra ning Malaysia. Terus aku Ana bisikan cinta. Nah, Mimi arep request apa, Mi?
1: Damar umpleng, Bal.
0: Damar umpleng ya. Oke. Damar umpleng. Itu artinya apa, Mi? Damar umpleng.
1: Damar lagi waktu dulu kan belum ada pertama apa udah ada ya. Lagi belum ada listrik kan pakainya damar umpleng tuh.
0: Oh iya. Sing biasanya
1: yang pakai tempor.
0: Biasanya
1: kalau bangun pagi-pagi.
0: Apa nih, Mi, sing ireng?
1: Ireng kabeh.
0: Iya.
1: Terus yang nggak lama pakai pertoma, terus damar jamblok tuh yang ada corongnya ya.
0: Yang sing anak tutupe ya.
1: Iya. Kan sebelumnya kan pakainya damar umpleng.
0: Sedurunge tuh.
1: Iya. Kalau bangun pagi, mukanya udah sedih.
0: Sana ireng-irengnya ya, Mi ya.
1: Bisa tulak mukanya.
0: Aduh, iya.
1: Hitam semua.
0: Nah itu, hitam semua.
1: Sekarang mak udah pakai listrik, alhamdulillah ya, Neng ya.
0: Alhamdulillah. Ih, nih mandi rancan listrik tahun pira, Mi, anak nih?
1: Tahun pira ya nggak tahu lah, nggak. Udah lama,
0: Mimi di situ udah ada listrik.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Pastinya udah lama ya.
1: Udah lama. Iya.
0: Kasian gak ya, Mi, kalau sekarang itu masih ada yang belum.
1: Kayaknya mah itu, Neng, lagi listrik. Ada listrik tuh. Kalau gak salah Mimi Ratina udah punya anak satu kalau gak salah.
0: Dari punya anak satu udah ada ya. Udah listrik ada, ya. Pokoknya sebelumnya nganggo damar.
1: Iya.
0: Nganggo lampu templok ya.
1: Lampu templok. Tapi kalau itu ya, kalau terang bulan tuh ya tanggal 14 kayaknya tuh kayak siang ya di rumah ya. Tuh Mimi lagi waktu masih kecil mama main selokdor.
0: Iya.
1: Petang. Kayaknya enak aja di rumah ya.
0: Iya, wengi-wengi ya.
1: Iya.
0: Tulanan
1: kalau udah tanggal 14
0: iya
1: malam ya slokdor gitu
0: malam ini. Bulan purnama ya, Mi ya.
1: Iya.
0: Betul. Oke. Ini Dadang Anesa ya, bisikan cinta. Mimi Ratmina damar umpleng. Oke. Siap.
1: Gak mau salam-salam ya, Neng.
0: Iya, kangge sinten, Mimi?
1: Angge Ibu Sukina, Angge Mimi Tamina, Angge Mimi Epi, Angge Mimi Rati, Angge Mama Oda, Angge Mama Endang, Angge Mama Tuti, Mama Indah, Angge Mister Bono. Nang Rasim, tunggal semonten mawon.
0: Gih, Mimi, lanjut lagi ngitung duitnya ya, Mimi.
1: Iya, Miminya mau pamit dulu ya.
0: Iya, anak sing naksir dagangan nih.
1: Asik. Kopi pahit. Disukani nih gendis pasir.
0: Cakep.
1: Mimi pamit. Konten sing naksi.
0: Dagangan nih.
1: Naksir sote. Kulangin tadi anane. Neng Putri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Nggih.
0: Matur suwun, Mimi. Oke, waalaikumsalam, merdeka. Mimi Ratmian di kawasan Mandi Rancan ya. Nggih, Mimi, matur suwun sangat nggih sampun gabung ning fans turan ning kene ning Prima FM sambil nungguin warungnya yang pada naksir dagangane sing di apa tuh gantung-gantung ya, pating crantel ya kalau bahasa Jawa Tengah ya. Kalau bahasa Indramayu apa tuh yang gantung-gantung banyak tuh ya. Oke. Dan anak sing nonton radio, sing lagi nonton radio sekabiane ya matur suwun aja sampai kelalen. Iya, di follow akun TikTok Prima ya. Terus sing wis follow matur suwun, terima kasih. Ning luar kota, nah kan ana sing nang Palangkaraya, sing kerja wis rong tahun ning Palangkaraya. Nah, asline sebenarnya Indramayu. Tapi ning Palangkaraya ku ya. Nih bisa banget dengerin Radio Prima FM ya di Palangkaraya. Itu menggunakan streaming. Streamingnya di Prima FM indramayu.com. Juga nih aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden ya. Nah, di-download dulu di App Store atau Play Store yang sudah tersedia deh. Tuh Palangkaraya bisa, ya, Malaysia bisa, Gunung Kidul, Darsono, Gading ya. Gunung Kidul juga hadir. Nah, Gunung Kidul juga bisa nih dengerin Radio Prima melalui streamingnya. Pokoknya kalau kata Sahilma ya, di zaman digital saat ini, satu genggaman bisa kita cari tahu tentang berita, bisa cari tahu tentang lokasi mana ya, bisa mendengarkan juga radio gitu. Saudi hadir juga, Saudi Arabia yang mancok terus. Nah, dari Saudi juga nih, dari Abu Dhabi, Saudi Arabia, bisa banget juga monitor di streamingnya. Kang Rudi, Kang Budi channel, sugeng siang. Aja ngendi-ngendi dari ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat, secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Singapura hadir tuh. Ana maningku Nok Iis Mojang Hargelis Tea. Nok Iis aslinya Hargelis Nok, tapi ning Singapura ya. Wah, pirang tahun Nok. Ya wis pirang tahun ning Singapura. Mudah-mudahan nih betah ya ning Singapura ya, wis kontrak pirang tahun. Wis kontrak pirang tahun ning Singapura. Oke, warna kaya nyimak aja. Oke, sing wonten warna kaya sing lagi nyimak Radio Prima FM, nggih matur suwun. Adik jarane ning Singapura ya betah soalnya enak adem. Oke, request lagune sok atuh di tulis aja di komen TikTok Prima FM ya, di live-nya. Silakan yang mau request lagu atau di nomornya yang sudah disiapin nih, 0853-2189-9582. Ayu kula lagi bengen mah fans Prima FM bareng Papa Najwa. Oh, bareng Papa Najwa ning kawasan Binong Subang. Kang Budi channel wonten pundi nih Kang Budi? Kalau Papa Najwa ning Binong Subang ya. Wih, satu angkatan bareng Papa Najwa. Waduh. Ya, ternyata fans Prima atau rekan Prima ada angkatan-angkatannya ya. Iya, boleh nih reuni-reuni ya di Radio Prima FM ya. Kenangan-kenangan ya, boleh kita reuni lagi, ngumpul lagi di Radio Prima FM sing pastinya jaya selalu di udara. Ayo. Nah, pastinya rekan Prima kan kudu sehat terus ya. Nah, apalagi sekarang cuacanya panas, saya pakai pol. Harus selalu jaga kesehatan, jangan lupa minum yang cukup, jangan sampai kurang minum. Terus kalau bepergian juga panas-panas gini ya. Pas Putri Ayu ke Ibu Tuti, ih rapat banget, siapa tuh? Wah, ternyata Putri Ayu ya. Memakai masker atau penutup mulut dan hidung.
2: Nanti aku yang live
0: dan menggunakan sarung tangan, menggunakan helm, kacamata, woi lengkap ya apabila bepergian berkendara nih di panas-panas seperti ini. Dan untuk jaga kesehatan juga kan mengenakan masker atau penutup hidung dan mulut. Itu dia, dan tetap berhati-hati selama perjalanan, taati rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di jalan. Ada yang bingung gak nih? Siang hari ini bingung karena adanya flu, bingung pilek, tambah bingung lagi. Sakit kepala, tambah bingung. Gak usah bingung lagi, ada ultra flu. Kalau flu pilek demam sakit kepala, ya minum ultra flu aja ya, biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flu nya langsung hilang. Dan flu memang mengganggu banget, dan hilangkan segera-segera dengan minum ultra flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu pasti cepat hilang. Minum ultra flu, flu nya reda, lega rasanya. Ultra flu ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Yuk asing tetap demen karo Prima FM, sing akeh kenangan ya karo Prima FM. Ayo gabung maning ning live TikTok Prima Ana. Streamingnya ya Ana.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Dimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Hah? Ada.
1: Keju apa?
0: Keju apa Dis?
1: Keju
2: apa? Itu biasa tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Oh. Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Kejujuran.
1: Masuk.

Saiki jerene mah ya, ana sing duwe kenangan. Ana sing duwe kenangan karo lagu Sepayung Lorowan. Soale lagune ya di request nih, di request oleh Mas Teja. Mas Teja ya duwe kenangan karo lagu Sepayung Lorowan karo mantane jere. Aduh, duwe kenangan ya. Terus ana sahabatku Hayati ya. Hayati juga ini punya kenangan juga ya. Punya kenangan, iya mbak. Saya dari Cirebon ya, pengen diputerin lagu Sewulan Maning. Ah, Sewulan Maning arep mengendi Hayati. Soalnya Hayati ini di Padang, daerah Padang, tapi suka banget tarlingan. Soalnya ingat juga sama mantan orang Cirebon. Ya ya ya, Ciledug, oke, salam ya. Oke, daerah Lubuk Linggau ikut absen aja ya mbak. Lubuk Linggau juga absen di siang hari ini di Pensura. Langsung nih ada Papa Nazwa Citra Binang Subang. Ya, yes, salam kenal Neng Putri Ayu, alhamdulillah. Wah, Papa Nazwa langsung gabung nonton Radio Prima nih. Papa Nazwa ya, dari orang Citra Binong Subang. Ada Icun Decoration juga. Bulan Agustus ya. Bulan Agustus ini pada ada lomba apa nih di bulan Agustus nanti? Misalnya ada Ardian di Cikarang. Katanya bulan Agustus mau pulang ke Kertanegara, mau ikutan lomba, lomba Agustusan. Lomba Agustusan apa, balap karung? Apa makan kerupuk? Apa panjat pinang nih mau pulang ya, Agustusan pulangnya. Berarti ini juga yang request lagu Sewulan Maning mau pulang ya. Untuk merayakan kemerdekaan RI. Oke oke Mas Teja. Nah sekarang di sesi jam ketiga ya, di 0853-2189-9582 boleh dipergunakan, silahkan di Ventura Ning Keneki Ning Prima FM bareng Putri Ayu sampai jam 3 sore Ning dinten Selasa selikur Juli ya, 21 Juli 2026. Tapi nanti setelah acara Ventura lagu Tarling, lanjut berdendang karaoke di udara di G-Boy. Satu jam kalau acara karaoke di hari kerja ya, hari Senin sampai Jumat, itu hanya satu jam. Tapi kalau yang akhir pekan, karaoke-nya itu dua jam. Sabtu dan Minggu itu dari jam 10 sampai jam 12. Dulu cuma bisa dengar suaranya sambil kerja, ternyata ini orangnya ya. Oke, Sugi Opa ya. Kalau dulu memang radio hanya bisa didengarkan sambil menebak-nebak, ah orangnya seperti apa sih ini yang sedang siaran ya. Tapi sekarang bisa sambil dilihat orangnya, penyiarnya seperti apa. Gak cuma suaranya doang. Wih, betul. Sambil nemenin kerja katanya. Oke oke. Terus tadi kan kita ngomongin tentang PJU ya. Ini Sugi Opah juga pengen berkeluh kesah nih ya. Pengen berkeluh kesah mengenai penerangan jalan umum. Kapan ya jalan tanggul BBWS arah Jembatan Merah sampai Jembatan Pasekan itu dikasih PJU atau penerangan jalan umum? Nah, ada keluh kesah nih dari Sugi Opah. Kapan ya jalan tanggul BBWS arah Jembatan Merah sampai Jembatan Pasekan dikasih PJU atau dituang-tuang ya, tuang pecuk ya. Oke, ya ya ya ya ya. Tuh, ada keluh kesah yang lainnya boleh, silakan ingin curhat ya mengenai kawasannya boleh banget. Kalau rekan Prima atau orang yang dengerin radio monitor saat ini, boleh sambil
bercerita yang diinginkan apa sih, ya mau jalannya halus, mau ada penerangan jalan umum, boleh-boleh. Atau siang hari ini ingin menyampaikan mengenai info terkait di kawasannya masing-masing, boleh banget. Di Fansure, Ning Keneki, Ning Haprima FM. Terima kasih. Ini dari Mama Indah ya, sudah diputerin lagunya. Oke, sama-sama Mama Indah. Makasih Teh Putri lagunya. Ini Mams Ara, kemana aja nih Mams Ara? Fansure Ning Keneki, monitor-monitor Mbak Putri. Selamat siang, gimana kabarnya semua yang ada di grup ya? Mam Ara jarang monitor, lagi sibuk ya. Lagi jadi koki nih. Lagi jadi koki di mana Mams Ara? Yes. Mama Odang gimana? Sehat juga enggak? Warungnya Mama Odang? Katanya kalau sore jualan sate juga. Iya, siapa tuh Mama Odang yang jualan sate? Semalam Putri Ayu lewat Babakan Plaza. Ya, jalan Babakan Plaza, Baplas nih. Dari jembatan sebelah Parikesit kan masuk ke Baplas ya. Itu jalannya juga masih hancur, jalannya juga masih rusak, belum halus ya, gang masuk ke Baplas. Jadinya kalau malam ya gujlak-gujlak gitu semalam lewat jalan di Baplas. Apa nih untuk jalan Baplas juga halus nih, agar masuk ke kawasan Baplas juga halus ya. Oke Kak Rafa juga selamat siang. Bapak Tommy Akurniawan selamat siang juga. Oke, rekan Prima semuanya, Tomorian jangan sampai nanti rekan Prima Tomorian juga lewatkan ya. Untuk mengikuti turnamen sepak bola Piala 307 untuk memperingati ulang tahun atau milad yang amat berhormat Syekh Zaitun ke-80. Hari ini siapa yang bertanding ya? Aduh, atau berlaga nih di Stadion Palagan Agung Mahat Azaitun yang bertaraf internasional. Hari ini jadwalnya siapa ya? Coba deh nanti ya Putri Ayu kasih tahu nih jadwalnya siapa. Terus nanti ada juga laporan-laporan langsung dari Stadion Palagan Agung ya, untuk turnamen sepak bola Piala 307. Saya request lagu apa tuh tadi? Spoiler laruan udah. Ada yang cintanya diseret-seret gak nih? Baik, jangan kemana-mana, masih di Bansura Ning Keneki, Ning Prima FM.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh, iya.
1: Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wang, itu balapan. Wang.

0: aja sing baperan ya, aja pada baperan ya rekan Prima. Lagu baperan dari miliknya Winda Dwi Lestari. Apa ana sing baperanku awan-awan kieun ya, aja lah ya. Dari Raden Jayabaya, selamat siang Raden Jayabaya. Dengan diku Raden Jayabaya nih. Wong Pantura Tanjung Kait ya hadir. Terus Wong Eretan juga hadir. Akeh cumi teh. Waduh, akeh cumi ya. Waduh. Mawanta doyan cumi enggak sih? Di Eretan sedang banyak cumi tuh dari Kang Bajuri. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ning Radio Prima FM ya, Mawanta ya.
1: Radio sing nomor siji ning wilayah Indramayu Barat.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Carane ki nomor siji kene radio ki.
0: Iya ki, langkamane.
1: Sing wilayah Indramayu Barat. Langkamane sejen-sejene mas cuma Prima.
0: Ya leres mekaten nggih.
1: Mulane mau ata pokon mancing ya mancing wong lagi demen
0: iya,
1: ora.
0: Lagi demen.
1: Ari wong demen mah. Senajan tembleg gak katon kaya tai ayam.
0: Bukannya pada baik. Eh Mawanta. Itu penerangan jalan di Wanguk Anjatan ke Mawanta gimana tuh?
1: Iya Mbak Putri, ya Mawanta kan lagi final Piala Dunia kah?
0: Iya.
1: Terakan senok biasa orang. Tuh keretanya biasa jam 5 mangkat.
0: Iya.
1: Dan pulang ke jam 4 tuh wistar orang.
0: Iya.
1: Biasa Mawanta memboceng, indah beratun kata nacang.
0: Iya.
1: Tadi sing Anjatan terus orang. Boten sawon mah tekang kopiah arah sing maring bogis.
0: Nah.
1: Sing kopiah mereka ku SMA negeri Anjatan kan. Boten wenten tekang Lempuyang.
0: Wow.
1: Tekang jembatan Wangu kora sawon mah. Nah Wangu mereka ne kata satu SMA pun boten. Wangu. Ya. Sing jembatan Wanguk berikan rakannya mah raka kayak mah tekang anak-anak maning soten bis manjing kian apa samsat ka wonten boten sawon bula.
0: Iya
1: iya lamun anak ora kayak mah wanta sing matane ora katon gak ada lampu marah dan ram yang katon Mbak Putri
0: lah. Iya
1: lah terus padahal kadang-kadang melaku sing bayar mangger teh kula-kulaan kan. Lampu pedang.
0: iya. Terus pernah ada ini enggak usulan dari warga ke Anjatan siapa Pak? Bapak ininya? Kecamat ya.
1: Camat jare mah camat ya PLT jare mah.
0: Iya. Iya, pelaksana tugas ya Bapak Rory.
1: Pelaksana tugas ya kawan.
0: Bapak Rory. Rory Firmansa ya.
1: Pak Matema. Pak aduh. Sinten kasing wone kepala anu sekolah kan sawun kula ku lagi kan mah peladolan panda.
0: Iya, Sekmat kan pernah nih Mawanta salam buat Pak Sekmatnya gitu ya.
1: Iya. Iya.
0: Bapak Kuwu, Bapak Kuwu Anjatan?
1: Ya, Bapak Kuwu mah mbuk lah. Lain ya Ibu Kuwu. Kan Cilandak eh Cilandak. Anjatan Utara.
0: Anjatan Utara.
1: Pada sama masih Ibu Kuwu. Dari Anjatan Baru Tengah. Ya Bapak Kuwu ya. Ini kan nama ini masih intern kula boten kenal. Kan Anjatan kan dibagi telur, Anjatan Utara, Anjatan Baru, Anjatan Lama. Wilayah Polsek Anjatan Lama.
0: Heeh.
1: Lebet.
0: Iya, Berarti ini ya banyak jalan-jalan raya yang
1: masih,
0: memang
1: masih ake.
0: Masih ake sing urung anak.
1: Masih ake.
0: Penerangan
1: tapi
0: jalan.
1: Tapi kan kalau anjatan mereka mah patron mah kadus-kadus mah ampun wonten kadus-kadus emang.
0: Iya, patrol kan jalur pantura ya.
1: Patrol anjatan patrol,
0: Pak. Anjatan patrol ya.
1: Iya. Ya kula ya pas ning kuburan Wangu kepilang payung jare kula mah tikungan kok kan jembatan Wangu kah. Kan kuburan peteng rumpet
0: di. Waduh, peteng ya. Nek putri iya, ayo bilang anak. Peteng dedet.
1: Peteng. Ya bener pada bay.
0: Pada bay ya. Peteng dedet.
1: Pada bay. Peteng rumpet, peteng dedet pada bay.
0: Oh.
1: Lamun anak pocong jiglak-jiglak kan gawelan.
0: Iya. Takut juga ya mawantai ya.
1: Iya lah radaan ya kula amboceng kayak biasa katuruban bae. Orang bilang nama ngarep.
0: Iya.
1: Hari masalah cumi kan laut mang wantep di doyan
0: Pak Putri. Oh, di doyan. Wih, nang apa? Nang apa? Embu.
1: Jantung bisa ana ambune ning iwak-iwak lautku. Iwak lautnya sing doyan iki sing benak-benak kula gesek doyan.
0: Oh iya iwak asin, iwak teri ya doyan ya.
1: Iya iwak gesek kan Mbak Putri kula malam gorengane masih teles kawis beli mancing. Kudune ku sing kaya kayu garing ka dipangane ta. Lagunya bisa jam bahas pun Pak.
0: Iya. Ini tadi soalnya ada yang bilang juga selain penerangan jalan juga harus ini masalah irigasi juga gitu dari.
1: Iya. Hari masalah banyu.
0: Banyu.
1: Khususnya wilayah Indramayu. Apa maning wong tani. Ya kabega lagi ngarep-ngarep. Kabega. Cilandak mulai nembere tandur Mbak Putri.
0: Cilandak itu nembe tandur tapi banyune kepriben?
1: Tandur kan gantar wis panen.
0: Wis panen. Iya.
1: Senajan mah iya masih akeh sing kadang-kadang kurang banyu orang. Kan cilandak pega wis giliran harus ngawit nyebar anu wis giliran. Kula ga benih ku pake mah setitik ga wis oleh golongan rong temu berarti setemu maning selikur dina nah, biasa tandur.
0: Iya. Terus banyune?
1: Tapi ya banyune gampang cilandak mah khususnya karena irigasi teknis ya sengaja diatur ga?
0: Diatur ya.
1: Kados-kados ya pak. Iya kados-kados ya pak. Kayak-kayaknya ku biasanya ku ya tekang panen ku biasanya paling anu sing jaraknya kadang-kadang terlalu atau karo irigasi. Kadang-kadang kan panggone diesel-diesel sing desa, desa sing nangani, kowaya panen biasa anak pungutan tambahan.
0: Oh, anak pungutan kanggo
1: anak biasa tambahan kanggo tuku solar,
0: kanggo sinunggu. Kanggo sinunggune.
1: Iya,
0: kanggo
1: mitracai, biasa iku petugas mitracai.
0: Jadi ada
1: sing wis diatur ning Menteri Desa Pertanian alias Bapak Raksa Bumi.
0: Bapak Raksa Bumi ya. Jadi ada adminnya ya. Ada ADM-nya ya. Ya.
1: Sedangkan Mang Wanta sing orang anggo diesel kah gampangan gampang sadon musim kedua biasanya ku ya ana tambahan ku panggo tambahan panggo pad.
0: Iya. Tapi iya, tapi ininya
1: ya, biasanya
0: apa?
1: Memang wanta biasa. Biasanya kan perpanen ya, perpanen kan sing sebau boten sawon setengah kintal. Bayang litracaiku.
0: Buat airnya itu.
1: Air. Apa maning kian musim sadona. Karena kan kok nyagak nyogok bagian mana jare cokatan ora. Ya buku lama boten ngertos pasal ikut mah.
0: Begitu. Pakai ini uang pelicin.
1: Kadang-kadang kayak
0: amplop,
1: kayak tukang bebekan kora. Ya kayak tukang bebekan Mbak Putri ya. Tani pengen aja gerek turun banyu ora karena masih ada tekan. Kadang-kadang mau bebek mah, mau bebek kan makan jari aku duit deh, dengan dog bay bebek ya.
0: tadi ada yang angon bebek, udah tuh di sawah di sini yang baru panen.
1: Baru panen ya?
0: Iya.
1: Pasti, ya.
0: Udah ada yang angon bebek.
1: Iya, ya lumayan sih nganku pangane ora.
0: Iya.
1: Daripada sing urung ana panen ora kadang-kadang kudu nyediani pangan. Paling ora-orane iki kula duwe segakingku.
0: Kanggo segaking telung kandek.
1: Pengen dana 60.000 kula duwe telung
0: kandek. Buat pangan bebek ya. Iya. Oke lah ya. Ya jadi lagunya apa ku?
1: Lagunya sih biasa diputer bae.
0: Apa?
1: Pan cinta sang yang dorat apa?
0: Gitu. Oke.
1: Salam-salamnya mah biasa kak. Kosan salamnya bukatan kula membuatan mau yang rendeng ada semua orang disenggol.
0: Senggol lah mang wanto.
1: Apa mana ibu suki nggak orang siapa nina? Mang wanto.
0: Siwane rata. Aranku kok orang disenggol.
1: Orang disenggol kira-kira awak kayak sehat mang geprek. Apa kan lah? Jae karo banyu anget wis kulaku iki menak akan
0: iki. Iya.
1: Wong wadon geprek ibae ni. Kangge Ibu Sukina Ibu. Kangge Mama Ardi Mabili Parbe, Kang Salim, Ibu Samina, Kang Ibeng masakan Kang Rastim, Mi Kenung, Mi Setia, Kang Mister Bono, Kang Rian sareng Aki Metal, Kang Aman, Kang Timan, kami Bapak Ujun Nok Bintang sareng Anonos, Papa Najwa, Pak. Ini gua urung coba ya menek Mang Wanta,
0: iya Papa. Nih. Anak Adine juga, Adine Papa Najwa juga.
1: Iya, Papa Najwa gua pun foto uning pernah beriki sing Cilandak.
0: Oh, iya.
1: Silaturahmi,
0: Haji
1: Oto. Kami Ibu Tuti, kami Mama Ida sareng Papa Amir, Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina sareng Mama Ratmina, Mimi Epi sing gade rumah mewah Mimi Rati, Mas Sondol sing dia tangkas rambut, Mama Pebi, Mama Sarah, Mama Dora, Mama Titan, Mama Soleha, Kang Uni Santik Cakur, Kang Eges, Tete Isa, Lokisut, Kang Jaya, Sinti Organ, Tete Isa, Kang Dasmo, Bunda Haja Mary, Bapak Haji Ali, Haja Supriyatin, Bapak Haji Erman, Kang Pancawala, Ayah Cika, Bunda Yuniasari, Kang Mama Menina Keding, Wong Sumedang, Ayah Pangungkas, Mimi Iip, Kang Kumis, Minaka Dulur Kula Dewek, Pak Mbak Janet, Mama Lina, Birini, dan Nunung Birini nek keting kang wonten teng Compreng.
0: Iya.
1: Roman, sate Papa Angga, sareng Bunda Rita, Kang Gopar, Papa Mama Yuni, Bunda Haja Weni, Asep Roland, Mas Peri, Kang Ramli, Kang Yahi Bintang, Am Suryana, Pangge Bapak sinten ka RND.
0: Endi, iya.
1: Iya,
0: Bapak RT.
1: Pangge, Kang Pani, Mimi Pani, Bunda Emma, Pangge Tete Upet, Pangge John Paul, sing karutusan, Minang Kadulur kula sing wonten teng Bongas, Wah Ganden, sarang Nyonya Ganden.
0: Wah.
1: Sangat spesial banget ya primane, anggo Mbak Putri sing lagi tugas. Matur suwun waktune Mbak
0: Sami,
1: Putri.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Wabarakatuh, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Mang Wanta ning kawasan Cilandak. Anjatan sampun gabung ya. Asmara Sang Yang Dora ditunggu lagune. Iya Pak Andi. Tadi Bapak Andi nih mau gabung juga di Fansura ya. Tapi barengan dengan Mang Wanta ya Bapak Andi. Oke. Dicoba lagi ya Bapak Andi, gabung di 0853-218-9582. Persiapannya apa nih untuk 17 Agustusnya di RT Bapak Andi? Ya oke sudah. Nah, ini ya Putri, ini ya baca dan juga nonton di akun TikToknya dari Lock News TV ya, bahwa ada sebanyak 3.569 pelajar Mahat Az-Zaitun mengikuti program vaksinasi influenza. Ini sebagai upaya apa? Sebagai upaya untuk menjaga kesehatan di lingkungan sekolah berasrama atau boarding school, dan melalui kolaborasi bersama Rumah Sakit Bayangkara Indramayu dan juga Prodia dan kegiatan ini menjadi langkah preventif atau pencegahan agar proses belajar tetap berlangsung optimal dalam lingkungan yang sehat, aman, dan juga nyaman. Nah, oke, kabar dari Look News TV ini kan Putri nonton nih di Look News TV bagaimana para pelajar vaksinasi influenza ya 3569. Dan dari kemarin sampai hari ini juga masih ada. Oke, lanjut di Fansure ning kene kene Prima FM. Nah, kalau rekan Prima atau wong yang pernah enggak di vaksin atau suntik untuk vaksinasi influenza? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka Fansure.
2: Merdeka.
0: Ning Prima FM.
2: Iya, Prima FM.
0: Teza.
2: Nomor 1 Prima Yubara.
0: Ya iya dong. Iya iya. Teza.
2: Hari ini akan mangwantaku ya, menyerolang banget. Salam-salam aku sih imut tuh. Pekrimang.
0: Iya. Soalnya aja sampai kelewat. Kalah Pak. Bapak RT-nya aja kalah nih kalau mau salam-salamin warganya ya.
2: Batur-batur malangka sing kaya deweke.
0: Iya ya.
2: Deweke mau ambil pekrimo.
0: Aduh. Iya Taisa, ya Allah.
2: Iya, mantap mah.
0: Soalnya kan khawatir.
2: Kalau mau masuk tuh ya. Si Anu udah inget-inget kadang-kadang udah masuk malah ngebleng. Ya mah. Itu kali. Lihat catatan kan.
0: Iya. Iya, Tessa. Apa?
2: Mungkin gak kenangan.
0: Ih.
2: Dari Ipan Supendi teh.
0: Ih, kenangan karo sapa?
2: Ya sapa maning karo karo kang jasmo mah.
0: Soalnya mau sih pada komen-komen juga ini lagu penuh kenangan karo mantan pacar, karo mantan ya, sing ning Cirebon ya.
2: Ya kita pada baik. Mung tinggal kenangan. Ya, dari Ipan Supendi teh.
0: Oke. Okay.
2: Ya, pokoknya kata-katanya suruh banget sih kayak lalakon-lalakon kita tuh.
0: Aduh. Ya. Tinggal kenangan ya.
2: Buat Mimi Ratmina. Mama Ratmina, Mimi Samina. Buat Mama Indah, Papa Amir. Ibu Billy. Mama Febi, Mama Odang, Mama Paujan. Buat Mom Hara, Mama Meni, Bunda Mary.
0: Siap.
2: Buat Ibu Sukina sayang, Ibu sayang sing paling eman, sing paling sayang.
0: Pokoknya mah langka-langka. Sing kaya Ibu Sukina ya.
2: Sing paling eman dewe Ibu Sukina mah. Iya. Buat Mang Wanta sayang. Buat Cak Pur, Mr. Bono, Kang Egen, Kang Imbeng. Buat Bunda Yunia Sarinya juga. Buat Mama Emma. Buat Mama Titan. Buat Ibu Tuti, Bu. Sehat selalu, Bu. Dagangannya laris manis, Bu. Tanjung Kimpul. Dagangannya habis. Duitnya kumpul.
0: Kumpul. Duitnya maning ya. Iya. Di gua modal.
2: Buat...
0: Mawanta bisa lancar ya kayak kereta ekspres ya.
2: Mawanta mesti agak lancar semua. Itu.
0: Apa anak blabage?
2: Anak kayak memang.
0: Mawanta, ayo komen dong di live TikTok anak blabage ora sampai salam-salamnya kok lancar jaya ya.
2: Buat Mama Rati, Mama Adin. buat Bapak Angganya juga ya.
0: Iya.
2: Dengan Ibu Ritanya.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Buat semuanya aja.
0: Oke.
2: Spesialnya.
0: Spesialnya.
2: Buat Bapakku sayang, Papa Salim sayang. Aduh. Semoga sehat selalu ya, Pak.
0: Mana ini suaranya Papa Salim?
2: Iya.
0: Sehat sehat belum nih Pak Salim ya?
2: Kemarin
0: sempat flu ya. Betul.
2: Iya. Semoga sehat Bapak Salim ya. Sehat. Kang
0: Sinten, gih matur suwun.
2: Ya, udah ah segitu aja.
0: Ya, udah.
2: Ngebleng. pengen ngerti kayak Mang Wanta gak orang bisa. Mang Wanta mah kayak lancar banget. Sampai imut.
0: Aduh,
2: ada yang ketinggalan. Ya buat Kang Rian tuh ya. Ketinggalan Kang Rian, Nang Rasimnya juga ketinggalan. Nyusul
0: ya. Tadi denda nih kalau ketinggalan ya.
2: Ya udah sepertinya buat Teh Putri aja ya. Iya,
0: matur suwun Teh Sa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sami-sami.
2: Sehatkan badannya.
0: Amin. Amin. Aiki.
2: Ya, ucapannya Teh.
0: Ucapannya.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Matur suwun Teh Isa ya. Mung tinggal kenangan saking Kang Ipang Supendi ditunggu ya. Sedurunge mah ana lagu Asmara Sang Hyang Dora saking Mbak Nunung Alfi. Sing arep gabung telepone mengkengi nih ngejam selanjutnya. Karena si anak sejaman ning sampai jam telu sore ko ning fans surau fans ketemu dudara ning keneki. Nah, sekian atau sekarang saiki ya. putarkan lagu Asmara Sang Hyang Dora. Terus nanti ada mung tinggal kenangan, kita berganti jam terlebih dahulu. Setelah itu boleh nanti gabung kembali ya. Oke, Perembun Bonorowo hadir Mbak Putri. Oi, Perembun Bonorowo hadir ya. Wong Ayu Sak Radio. Iya dong, Wong Ayu Sak Radio dewek kan lagi di ruang siaran ya, Pak Andy juga ya. Ada vaksin flu di Makat Azeitun, sedang ada kegiatan di Makat Azeitun ya, Pak Andy. Betul. Rekan Prima udah pernah divaksin flu belum? Coba dong Mas Angga atau Kiki di Bojonegoro pernah divaksin flu? Boleh komen-komennya ya. Apa ada yang takut disuntik? Teh Soleha, selamat siang Teh Soleha, request lagunya apa nih? Coba Putri Ayu bacain terlebih dahulu ya. Tadi ada Teh Soleha. Assalamualaikum Mbak Putri, mantau dari TikTok. Aneh aja deh, salam buat semuanya aja yang di TikTok ya. Minta lagunya Masih Anak Cinta. Iya, Masih Anak Cinta. Dari miliknya siapa? Teh Soleha, komen lagi ya. Indahwati, Ayu Weda, atau Adi Prayoga nih. Soalnya ada tiga nih, Masih Anak Cinta. Oke ya, jangan di-ngendi, jangan kemana-mana. Tetap di Fansura, fans ketemu di udara. Dan kini ini Radio Prima FM Hourglis, radio nomor siji di Indramayu Barat, secara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Oke, jarene sing duwe kenangan ya. Ana mung tinggal kenangan kok ana Asmara Sang Hyang Dora juga. Spesial dibingkiskan sing duwe kenangan kanggo Teh Isa lan sekabehane wong reang rekan Prima di manapun berada.

0: Cirenemah ya, ada yang punya kenangan ya, punya kenangan di Bukit Sanghyang Dora. Makanya Mawanta ini nih request lagunya juga Asmara Sanghyang Dora ya. Aduh, musiknya enak. Iya kan, musiknya enak banget. Tapi sampai ini tidur gak? Ayo masih di Vensura Ningkeneki Ning Prima FM. Mister Bono, apa kabarnya nih mister? Awan-awanku. Soalnya tadi ada yang nanya, alun-alun Haurgelis kalau musim hujan banjir enggak? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Merdeka, Vensura.
1: Iya, bagaimana ya?
0: Vensura. Ningkeneki Ning Prima FM. Iya tadi yang nonton

0: Ada 26. Wah, kalau lewat iya nih. Udah yang biasa ngarak tuh. Info dari Mama Indah. Apa Mama Indah nonton nih arak-arakannya ya?
1: Iya, macet itu.
0: Iya.
1: Banyak panjang itu.
0: Iya, berarti nih sambil nonton arak-arakan ya, sambil waspada ya juga yang dia jalan raya ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kalau lewat sini kan suaranya begitu jeder-jeder ya.
1: Suaranya,
0: iya, makanya iya. Iya, nanti bisa jeder-jeder nih ke kaca juga jendela. Makanya sebelum sampai sini Putri Ayu mau nanya request lagunya dulu deh ke Mr. Bono.
1: Iya. Apa ya? Wong lanang lara atine.
0: Wong lanang lara atine. Ora kayak gue ya.
1: Beda.
0: Oke. Oke, oke. Kalau Teh Soleha masih anak cinta. Oke. Okay. Oh iya. Ayo kanggo sapa sedurunge arak-arakan lewat nanti suara kita kurang enak terdengar jedar-jedar.
1: Iya, suaranya. Wah, Kang Rasin. Heeh. Rasin bagi supir ya.
0: Bunda Mary sedang ini nih. Tadi info nih sini pas
1: apa katanya?
0: Ini Bunda Mary ya.
1: Ya.
0: Anak ada ini nih jalan mau jalan ke Jogja naik kereta dengan alumni SMPN 1 Pagaden. Ada acara iya ke Jogja ya Bunda Mary, hati-hati ya Bun.
1: Iya. Tapi lewat sini lewat depan Sebono dan keretanya.
0: Oh gitu ya. Dada dong.
1: Jogja ya.
0: Iya.
1: Berarti pada jam utama Jogja, jam utama apa jam?
0: Tuh ya, sudah mulai terdengar apa ya? Iya. Belum nih. Iya. Arak-arakannya kalau nyampe sini.
1: Belum kedengeran.
0: Belum ya. Oke.
1: Iya. Iya. Wis kembali lagi dari Medi.
0: Yo wis. Atau mau langsung kita puterin lagu boleh?
1: Boleh. Boleh puterin lagu. Salamnya untuk semuanya saja.
0: Oke, okay, ya. Mr. Bono.
1: Puter lagunya, oke.
0: Ya.
1: Oke, puter lagunya. Kita nyanyi
0: siaran. Oke. Okay. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin.
1: Iya. Ya Sultria. Kembali lagi dewek.
0: Ayu dewek dong.
1: Ayu dewek.
0: Seruan siaran ya. Iya.
1: Selamat tandingnya. Kembali lagi.
0: Oke, wong lanang. Oke.
1: Oke, itu aja.
0: Nggih, matur suwun, Mister. Nggih.
1: Iya, merdeka.
0: Merdeka. Oke, matur suwun nggih, Mister Bono. Ning kawasan Haurgelis. Masih anak cinta request lagu nih Teh Soleha bareng Babeh Magdornya di Pilang Balai Raja sana ya. Oke, Mas Angga Maniso di Kebumen, terima kasih sudah bagikan live di Top Prima ya. Ada Ibu Imut juga, selamat siang Ibu Imut. Ada Mbak 27 juga. Oke, oke. Terus Ana, siapa maningku? Kalimantan Selatan hadir host. Oke, oke. Kalimantan Selatan ya. Teteh lagu dari Emek Arianto Tulus. Ini dari Taufanka request lagunya ya. Oke, salam kenal Taufanka. Ning pundi nggih Taufanka? Masih anak cinta ya. Oke, okay. Medal pas seduh ditahan dulu ya. Karena kita memutarkan lagu terlebih dahulu. Arak-arakannya nyampe mana nih Mama Indah?

Lewatin Radio Prima gak sih? Putrinya jadi pengen nonton. Hai Joki, jangan kemana-mana, masih di Fans Tura Ning Keneki Aning Radio Prima FM Harglis Radio Nomor Siji Ning Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sibuk banget ngurusin warga ya, Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan, Teh? Kenyang?
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya, Teh ya. Apalagi yang ikutan, woy, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya, Teh?
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih, Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh?
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda?
0: Hah?
1: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter, ngapain? Aku tanyain. Tanya sama Bang Jawat, ah. Ayo, Bang, jawab, Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu berjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah?
1: Ayam apa?
0: Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pintar mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pintar ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam

0: sampean kangen kulakan pada jarene lagi pada nahan kangen nih. Ada yang nahan kangen ingin pulang ke Indramayu ya, makanya ingin banget dengerin lagu-lagu Tarling, gitar lan sulingnya di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 ning Indramayu Barat. Masih di Fans Durah ning kene iki ning Radio Prima FM ya. Oke, boleh nih yang ingin telepon ya. Soalnya aman nih. Sekira nanti arah-arahnya diperkirakan sampai sini jam 3 atau 4 ya. Atau jam 4 deh. Berarti aman nih kalau karaoke juga ya. Oke ya, Dalpa Sedu silakan, Kang Dalpa Sedu yang tadi ingin telepon boleh 0853-2189-9582. Terus Ana sih ngening Bekasi lagi mekaya. Waduh, Bekasi lagi mekaya ya Ana Den Bagus. Sing lagi mekaya ning Bekasi. Mekayane asline mah wong kopi anjatan ku. Aslinya wong kopi anjatan, tapi mekaya di Bekasi. Wih, mekaya di Bekasi, tapi aslinya wong anjatan. Maka dari itu kangen-kangen nih dengan wong Indramayu. Apa kabar? Salam dari Bekasi. Wah iya ya. Dan ini Pak Endi Pak Endi ya, yang di Tangsel ini Tangerang Selatan. Infonya pernah divaksin flu itu 2 kali. Karena tadi Putri Ayu menanyakan ya ke rekan Prima, pernah ada yang vaksin flu gak? Nah, Pak Endi ini udah vaksin flu udah 2 kali nih. Nah, di Mahat Azitun juga ada pelaksanaan vaksin flu ya untuk pelajar juga, para guru juga ya. Nah, mulai di kemarin, hari ini juga ada. Oke, Kang Ibeng, apa kabarnya Kang Ibeng? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, Fans Dura.
1: Oh, merdeka. Nang Prima FM
0: ya. Nah, pastinya nih Kang Ibeng juga seneng banget lagu Nahan Kangen ya. Iya.
1: Kangen itu semua tuh ya deh.
0: Wis teputeraken. Ya, singliane.
1: Request lagunya teh Asine Banyuman Tabela.
0: Iya ya, tapi ini apa? Waktu itu belum sempat diputer ya?
1: Apa nih teh?
0: Kang Ibeng pernah request itu ya?
1: Iya.
0: Asine Banyumata, Banyumata.
1: Asine Banyumata.
0: Iya.
1: Salam
0: ya, miliknya siapa nih? Kang Ibeng.
1: Apa
0: sih? Mana itu perairan, sistem pengairan di sawahnya?
1: Iya. Jeko, terung istri keki.
0: Apa?
1: Sempatan yang garing.
0: Garing. Oh iya.
1: Sawai garing jete.
0: Sawai garing ya.
1: Lagi nyisir patas jete. Lagi wong nyisir keki pengantenan baik. Ah kopet. Cindy nak wani.
0: Iya. Halo, salam kenal ya. Terus nanam-nanamnya lanjut apa setelah kacang panjang?
1: Masih deh kacang panjang mulai.
0: Oh Asiana ya. Jerene larang regane jerene Ibu Sukina.
1: Iya, ya alhamdulillah teh.
0: Alhamdulillah ya.
1: Mengora sempat maring Prima baik.
0: Terus
1: saya putri buat dolan ya. Oh, dikawakakan.
0: Aduh, sekandek ya. Langsung di
1: iya, kandeknya baik.
0: Kandeknya baik. Enggak. Di sini 10 uler. Gedean kandeknya ya. Iya. Aduh.
1: Yuk, salam-salam nih.
0: Kanggo sinten?
1: Kanggo sing kaya manuk truk cokrowo sing ari mancing kaya manuk truk cokrowo kate.
0: Iya.
1: Busukina. Cowet arti masuk.
0: Iya.
1: Terus Mimi Ratmina, okay. Mama Aldin, Mama Baujan, terus Mama Epi, Mimi Ratmina, Karunga Marat Kinai, Mama Oda, Pak Isa, Pak Lebi, Kang Rian, Kang Aman, terus Tanggo Mang Wanta sing wanerata
0: kuwen
1: Mang Wanta
0: nggih
1: Mama Rati terus kanggo Nok Bintang Unyu-unyu
0: ya yeah. Cirebon.
1: Taruh Kang Sondole ku.
0: Sing
1: ngokat ngondol terus. Kang Sondole ku. Nang Rastin. Nang. Yo. Tunggu lagu nete.
0: Asik. Oke.
1: Okay.
0: Siap.
1: Ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Kang Ibeng di Cipedang ya. Apa ana sing banyu matane rasane manis. Iya. Pare pengennya rasane manis ya Kang Ibeng ya. Tapi ini banyu mata rasane asin. Asine banyu mata ya judulnya. Saking Kang Ocol. Iya. Oke. Ditunggu ya. Apa ada yang menangis? Akhirnya banyu matanya menetes ke pipi. Waduh, saking banyaknya dan membutuhkan tisu untuk mengelapnya, Kang Ibeng. Oke. Tapi terkadang kalau kita perlu menangis juga menangislah ya. Menangislah biar segala apapun rasa yang ada di dalam dada ya, baik itu mungkin kesedihan, kemarahan, kecewaan ya. Menangislah jika ingin menangis. Aduh, jadi asin banyu matane ya Kang Ibeng. Oke, nanti bisa untuk berdendang karaoke di udara selepas acara Ventura ning kene iki bareng Putri Ayu ya. Berdendang karaoke di udara sampai jam 16 sore. Nanti jangan lupa nirgam prima bahwa di Mata Zeitun juga ada turnamen sepak bola Piala 307. Yaitu untuk sempena memperingati ya milad yang amat berhormat Zeitun. Dari 17 Juli sampai 29 Juli 2026 di Stadion Palagan Agung bertaraf internasional di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Kalau hari ini Selasa 21 Juli 2026 alumni Zaitun ya. Waduh, ini siapa yang berlagak nih, yang tim yang bertanding? Alumni Azaitun dengan karyawan Zaitun ya. Atau dengan siapa nih? Pokoknya jangan lupa untuk ikutin juga turnamen sepak bola 307. Bagaimana untuk hasilnya hari ini ya dengan prima. Oke, Putri Ayu pamit di Ventura, lanjut di berdendang karaoke di udara. Ada asine banyu mata untuk lagu penutup di Ventura di hari Selasa 21 Juli 2026. Yang masih pantengin nonton radio ning TikToknya kita, TikTok Prima 958 FM Indramayu, matur suwun sangat. Mamang James baru nyambung, baru gabung, ada Yuni Yunel juga, ada Askaira ya. Lanjut sampai jam 4 sore bareng Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Putri Ayu pamit di Ventura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Langsung aja yuk kita ke acara selanjutnya, masih di Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Siaran lokal bercerita, mencari inspirasi. Kita masuk di acara berdendang berkaraoke di udara di Geboyu bareng Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran. Ya sampai jam 4 soreku, karaoke ini cuma sejam. Ayo langsung aja yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboy.
0: Yuk, yuk, yuk, di Geboy yuk.
1: Karena siapa ini?
0: Dengan Putri Ayu, sing paling ayu dewek.
1: Di mana dan di mana?
0: Di Radio Prima 958 FM Haurgelis.
1: Ya, itu mau berapa? Ayu, duet apa?
0: Duet apa?
1: Ademe.
0: Ademe rumah tangga.
1: Rumah tangga. Mau kadiputer kak.
0: Iya kak. Narastim, Papa Najwa udah calling-calling tuh di belakang Narastim.
1: Papa Najwa jajan masuk papa. Karena ada bater Papa Najwa, apa kan mau kak?
0: Adine anak. Adine.
1: Papa Arane kak.
0: Adine Papa Najwa, siapa Arane papa?
1: Budi, mau Budi tuh apa kan?
0: Iya, Budi ya. Jarane. Oke.
1: Ayo dicoba Papa Najwa. Masuk.
0: Kita cari dulu ya. Ademe rumah tangga.
1: Ademe rumah tangga. Kusina bermasuk, ayo masuk Kusina.
0: Siap-siap ya.
1: Ini Panina.
0: Oke.
1: Kang Andatmo, ayo masuk.
0: Iya, Kang Dalpa Seduh.
1: Iya, tenang ada masalah kok Kang Andatmo.
0: Apa tuh? Spesial.
1: Papa Angga ayo masuk Teh Upet.
0: Iya Teh Upet hadir tuh, udah kirim pesan. Ademe rumah tangga. Apa sih kuncinya ademe rumah tangga ya Nang Rastim ya?
1: Ya duit dipenuhi. Tapi saya dipenuhi.
0: Jadi.
1: Tapi saya yang penuh duitnya kurang. Anggerbae
0: ora adem ya Nang.
1: Ora adem.
0: Panas ya.
1: Panas
0: banget. Iya.
1: Nama Ratina, Nini Ratina, Nini Epi, Mama Titan.
0: Aike, Mama Indah lagi nonton ini arak-arakan apa sih nggak Depok? Apa kuda Depok?
1: Iya, arak-arakan
0: yang narko. Iya, yuk, di Geboy yuk. Asik.

0: ini ya, mengkonon, mengkonon ya Kang ya. Apa peribahasa nih? Iya.
1: Numpak kereta nuju ning Palimanan.
0: Cakep.
1: Sekolah di ngawangiri si janganan.
0: Cakep.
1: Kajan telok ado sing panggonan. Tapi kaya nyanding anan ning iringan.
0: Asik. Aduh, iya iya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Narasti.

0: Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, semangat 45.
0: Nah, semangat dong ya Papa Nazwaning kawasan Citra Binong Subang. Papa sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Papa. Dewek ya.
1: Kabare Neng Putri Ayu.
0: Sing paling ayu dewek ya Papa ya.
1: Iya pasti nih atuh.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kangen selalu ya.
0: Iya, Papa Najwa. Terus mau berdendang karaoke apa nih Papa hari ini sore ini?
1: Pengen lagune Kanggo Senok.
0: Aduh, Kanggo Senok.
1: Iya, Kanggo Senok Putri Ayu.
0: Karo Kanggo Nok Najwanya ya. Kanggo Senok. Asik.
1: Oh, Nanang Rastim ya.
0: Loh iya, jerene mah nedati rabi kudu ngebakti ning laki. Terus
1: ya, pinter Bang Salanane Nanang Rastim ya.
0: Oh iya. Paling ini kan dijulukinnya Putra Wangsalan tuh.
1: Putra Wangsalan.
0: Iya, kalau Raja Wangsalan itu siapa?
1: Aduh, Wajebot.
0: Wajebot. Wajebot lagi sibuk panen apa ya?
1: Kayane.
0: Kayane ya derep ya apa lagi grebek ya. Oke. Okay. Kanggo Senok. Asik. Ah, digebo ya Papa Najwa. Asik. Ah.
1: Spesial kanggo
0: yang ini cocok.

0: Azwa.
1: Ambil panen tuku serabi.
0: Cakep.
1: Tuku petis nih karang turi.
0: Cakep.
1: Ayang kenen wong ditinggal rabi.
0: Aduh aduh aduh.
1: Atis langkah sing baturi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Najwa ning kawasan Citra Binong Subang ya. Aduh aduh aduh. Oke, semangat semangat semuanya. Ya, ada Alek, Alek dari PLN Jatibarang Indramayu ya, Alek ya. Ini acara karaoke ya. PLN Jatibarang Indramayu ada Alex. Ini karaoke, acara karaokean. Kalau request lagunya apa? Kepalang Demen. Ayo karaoke. Oke, waktu menunjukkan pukul 15.24 menit saat ini. Kita jeda sebentar ya rekan Prima untuk acara karaoke, berdendang karaoke di udara. Karena kita ada ini nih, laporan langsung mengenai kegiatan hari ini di Stadion Palagan Agung Mahalazeitun, yaitu mengenai turnamen sepak bola 307. Bagaimana untuk selengkapnya? Ini yang pertama wawancara dengan pemain tim alumni ya. Oke, jangan kemana, masih di berdendang karaoke di udara di Gebo You. Setelah ini Putri Ayu kembali lagi ya.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat sore rekan Prima. Tiwi menyapa langsung dari Stadion Palagan Agung, stadion berstandar internasional yang berada di kawasan Kampus Mahat Azaitun Indramayu. Sore ini hari Selasa 21 Juli 2026 tepat pukul 13.42 Tiwi berada di sisi lapangan. Di belakang Tiwi ada para pemain dari kedua tim masih menjalani sesi pemanasan terakhir sebelum pertandingan kelima turnamen sepak bola Piala 307 resmi dimulai. Kalau kita lihat, para pemain tampak fokus mempersiapkan diri, ada yang sedang melakukan stretching, latihan passing, hingga menerima arahan dari tim pelatih. Suasana menjelang kick off pun semakin terasa. Nah, saat ini Tiwi sudah bersama salah satu pemain dari alumni Azaitun yang akan berbagi sedikit tentang persiapan tim menjelang pertandingan sore ini. Kakak, selamat sore. Boleh kenalan dulu nama dan posisi bermain di tim alumni Azaitun?
4: Oh ya, oke. Selamat sore, Kak. Saya Abdillah Zaman Anjidi dari tim alumni Azaitun. Posisi saya bermain di sayap kiri.
3: Hari ini tim alumni Azaitun kan akan menghadapi Karawan Azaitun. Gimana sih persiapan tim menjelang pertandingan sore ini?
4: Ya, alhamdulillah mungkin berdasarkan hari ini kesiapannya sudah 100% siap. Melihat evaluasi dari pertandingan sebelumnya, maka daripada itu untuk hari ini target kita adalah untuk menang.
3: Iya, lebih ini ya, kemarin sudah dievaluasi kah?
4: Sudah, secara bersama.
3: Nah, menurut kakak nih, apa yang menjadi kekuatan tim alumni Azaitun pada pertandingan kali ini?
4: Ya, tentu ini harus yang pertama adalah kekompakan dan juga solidaritas dari setiap lini harus kuat, tidak hanya mengandalkan satu posisi. Dan juga tentu dari banyaknya alumni sini punya kualitas yang sangat-sangat bagus juga. Juga saya berharap sih semuanya bisa mengeluarkan potensi yang terbaik mereka di pertandingan saat ini.
3: Ya, nah, apakah ada strategi khusus yang sudah disiapkan untuk menghadapi Karawan Azaitun atau fokusnya lebih ke kepada menjalankan permainan tim sendiri?
4: Ya, untuk strategi sih sebenarnya kami sudah bicarakan bersama-sama dengan tim posisi atau posisi bermain seperti apa yang akan dimainkan dalam menghadapi gladiator ya khususnya. Kemudian untuk target-targetnya yang lain, ya tidak lain, itu cuma menang doang sih, Kak.
3: Gitu. Nah, terakhir nih, Kak, ada pesan apa untuk para supporter yang sudah hadir langsung di Stadion Palagan Agung dan juga menyaksikan melalui YouTube Lok News TV maupun live TikTok Lok News?
4: Ya, pesan Kak, berarti ya?
3: Iya, pesan
4: untuk para supporter, tetap semangat, jangan pernah surut semangat untuk mendukung tim yang ada di pertandingan ini, karena sejatinya pertandingan ini adalah untuk ajang silaturahmi juga, dan juga untuk menunjukkan tim mana yang paling hebat, gitu aja sih.
3: Siap, terima kasih Kak atas waktunya, selamat bertanding, semoga pertandingan berjalan lancar, sportif, dan sukses untuk tim alumni Azaitu.
4: Iya, terima kasih juga Kak, semoga sukses acaranya.
3: Oke. Oke, rekan Prima, tadi Tiwi sudah mewawancarai salah satu pemain dari tim alumni Azaitun. Nah, dari posisi Tiwi saat ini, kondisi lapangan juga terlihat sangat baik. Rumput hijau yang terawat membuat Stadion Palagan Agung semakin terlihat megah. Gak heran ya kalau stadion ini memang jadi salah satu kebanggaan kampus Mahat Azaitun dan selalu menghadirkan suasana pertandingan yang nyaman baik untuk pemain maupun penonton. Nah, rekan Prima, pertandingan kelima ini tentu menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menunjukkan kualitas permainan mereka. Alumni Azaitun juga pastinya ingin membuktikan pengalaman dan kekompakan yang mereka miliki, sementara dari tim karyawan Azaitun juga tentu datang dengan motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil maksimal. Kita nantikan bersama bagaimana jalannya laga sore ini. Siapakah yang akan tampil lebih dominan? Apakah tim alumni Azaitun atau justru karyawan Azaitun yang mampu mengamankan kemenangan pada pertandingan kelima turnamen sepak bola Piala 307? Saksikan di channel YouTube Lok News TV dan live TikTok Lok News. Tiwi akan terus mengabarkan perkembangan pertandingan secara langsung dari Stadion Palagan Agung. Saya Tiwi melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung, Kampus Mahat Azaitun, Indramayu. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka, ini dengan?
1: Dengan Mas Budi Tak Uu.
0: Oh, ini Mas Budi Tak Uu. Iya, iya, iya, oke, oke.
1: Salam kenal ya, Teh.
0: Iya.
1: Ponakannya Bapak Najwa.
0: Ya. Oh, ponakannya. Yeah. Ini iya, berdendang karaoke apa nih?
1: Oh, dendang karaoke sisa-sisa cinta.
0: Oh, sisa-sisa cinta ya. Oke, oke.
1: Salamnya buat semuanya aja. Prima FM, salam kenal. Buat Pak Najwa yang lagi santuy teh.
0: Iya, iya, iya, lagi santuy ya. Sisa-sisa cinta. Oke, okay, oke. Okay. Iya, sisa-sisa cinta ya.
1: Iya, Teh, benar. Buat Wasikam nih, Wasikam Sebel.
0: Berarti ini versi apa nih?
1: Dangdut.
0: Dangdut ya. Iya. Koplo, Bajider, sisa-sisa cinta, yang ini.
1: Orinya aja tuh yang ori.
0: Iya, oke, okay. Yang ini ya. Coba ya, yang ini.
1: Iya, oke. Okay.
0: Asik. Yang ini. Asik.

0: Bu Di.
1: Lancar jaya.
0: Oke,
1: terima kasih. Iya, Mas Budi tak uu ya. Oke. Salam buat semuanya.
0: Jawa Cikam
1: Srebeo. Srebeo. Oke, matur suwun.
0: Temennya pernah juga.
1: Oke.
0: Jadi perkenalan sama Papa Najwa aja ya, Mas Budi tak uu.
1: Oke. Oke, siap. Terima kasih, matur suwun.
0: Nggih. Terima kasih Teh.
1: Oke, sama-sama.
0: Semuanya aja. Sahabat Prima, salam kenal tim Mas Budi tahu Bu.
1: Siap.
0: Papa Najwa. Spesialnya buat yang jauh di mata dekat hati.
1: Oke, siap.
0: Paling spesialnya buat yang ada di sana di Karsiwan.
1: Oke.
0: Buat Teh Putri yang lagi tugas. Salam kenal. Ucapannya makan bubur sumsum sama Pak Ketu.
1: Jaket.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Budita ya, yang sudah berkaraoke di sore hari ini. Lagi kita jeda sejenak untuk berdendang karaoke di udara. Ya, untuk langsung nih terhubung ya dengan Atin ya, yang ada di Stadion Palagan Ageng Mata Zaitun, turnamen sepak bola Piala 307. Untuk selanjutnya jangan kemana-mana, masih di berdendang karaoke di udara di Geboyu.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum Merdeka. Rekan Prima, Tiwi kembali melaporkan secara langsung dari Stadion Palagan Agung Kampus Mahat Azzaitun. Saat ini pertandingan kelima turnamen sepak bola Piala 307 telah memasuki babak kedua. Untuk sementara, alumni Azzaitun berhasil unggul 2-1 atas karyawan Azzaitun. Gol yang tercipta di penghujung babak pertama membuat pertandingan semakin menarik untuk disaksikan. Kemudian memasuki babak kedua, permainan masih tetap tinggi intensitasnya. Karyawan Azzaitun terlihat berusaha meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Sementara alumni Azzaitun bermain lebih tenang sambil tetap mencari peluang untuk menambah keunggulan. Dari pantauan TV di tribun penonton, suasana stadion semakin meriah ya, karena kegolan tadi. Di babak pertama alumni mencetak gol 1, kemudian di babak kedua ini karyawan mencetak 1, kemudian tim alumni ini mencetak gol lagi menjadi 2-1. Nah, rekan Prima, saat ini Tiwi sedang berada di dom lantai 1 sebelah tribun Palagan Agung. Sekarang sudah bersama salah satu supporter yang sejak awal pertandingan terus memberikan dukungan penuh kepada tim favorit. Selamat sore Kak, boleh kenalan dulu dengan siapa dan Kakak tuh mendukung tim siapa hari ini? Mendukung tim karyawan Azzaitun atau tim dari alumni Azzaitun?
4: Halo, nama aku Zara. Sore juga ya. Kebetulan aku dukung tim alumni Azzaitun sih.
3: Kenapa tuh Kak?
4: Karena secara personal ada adik aku main di situ. Jadi dia baru lulus kemarin dan dia sekarang udah main wakil alumni gitu.
3: Yang pastinya pasti adik kakak ini maksudnya adiknya kakak. Sorry. Adiknya kakak tuh mungkin lebih semangat ya karena kehadiran kakaknya gitu, melihat dia sedang bertanding dan memperjuangkan untuk kemenangan di Piala 307 ini. Nah, menurut kakak apa yang harus dilakukan tim jagoannya nih di sisa pertandingan ini agar bisa mempertahankan keunggulan atau justru mengejar ketertinggalan?
4: karena di babak kedua ini masih unggul 2-1, tapi skor itu kan terus apa, waktu itu kan terus berjalan dan waktu itu adalah skor juga biasanya. Bagi rekan-rekan olahraga pasti tahu apa ungkapan itu. Jadi better tetap bertahan tapi tetap maju juga, namanya tim kan. Jadi ya yang back kuat-kuat deh di belakang nahan bola gitu kan, untuk di belakang ya udah kuat-kuat buat ngegolin lagi supaya nggak sampai imbang gitu.
3: Ya. Nah, Kakak terakhir nih, pesan apa buat atau apa ya, kata-kata untuk tim yang sedang bertanding?
4: Untuk pesannya. Tim yang sedang bertanding ya, untuk tim yang sedang bertanding tetap semangat. Oh, dan terus ini sih mungkin dilatih lagi secara fisik dan skillnya juga. Jadi kan tadi kalau misalnya saya lihat banyak passing umpan yang meleset gitu ke teman, atau bahkan sempat juga tuh malah ngalangin temennya yang lagi mau giring bola gitu. Jadi itu kan mungkin confuse di lapangan tuh biasa, tapi kalau misalnya bisa dihindari lebih baik sih gitu.
3: Iya, betul-betul. Nah, Kakak terima kasih ya atas waktunya. Selamat menikmati pertandingan. Semoga tim yang maksudnya tim jagoan Kakak tuh tetap menang dan unggul. Nah, kira-kira berapa nih Kak skor akhirnya?
4: Kira-kira skor akhirnya 3-1.
3: Oh, gak 5-1 Kak?
4: Gak apa-apa sih, 3-1. Okay. Juga yang penting menang.
3: Ya, terima kasih Kakak.
4: Ya, sama-sama.
3: Oke, rekan Prima, demikian obrolan singkat TV bersama salah satu supporter yang hadir langsung di Stadion Palagan Agung. Pertandingan masih terus berlangsung dan tentu saja masih banyak waktu bagi kedua tim untuk mengubah jalannya laga pertandingan. Apakah alumni Azzaitun mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan, atau justru karyawan Azzaitun berhasil bangkit dan menyamakan bahkan kembalikan keadaan? Kita nantikan bersama. Saya Tiwi melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung Kampus Mahat Azzaitun. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

Masih berdendang di karaoke di udara di Geboyu di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di kawasan Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, masih ada waktu nih bagi yang ingin berdendang karaoke ya. Sekarang waktu menjelang pukul 15.50 menit untuk saat ini. Yuk. Tadi 6699 siapa? Mimi Kaji Supriyatin bukan ya? Ya silakan. Silakan sudah dibuka lagi di berdendang karaoke di udara di Geboyu. Dan rekan Prima semuanya atau warga yang pastinya ya butuh banget nih tenaga yang prima untuk melakukan segala aktivitas dari rekan Prima semuanya, para petani dan juga nelayan. Apalagi petani sedang panen rayanya nih di kawasan Mekarjaya, Gantar, Nambo ya. Nah itu butuh banget juga kesehatan yang prima tentunya. Tapi kalau ada yang pusing-pusing atau pilek flu saat ini, apalagi sakit kepala, aduh bingung, itu dia ya, jangan bingung-bingung lagi. Ada nih, kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Sakit flu-nya langsung hilang. Flu memang mengganggu banget. Hilangkan segera minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu pastinya cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, lanjut yuk di berdendeng karaoke di udara di Geboyu.

tadi ada Abah ini. Oh, Mbak pengen nonton Singa Depok ya. Ada arak-arakan. Ya, Mama Indah ikutan ini enggak? Arak-arakan Singa Depok nih udah mulai terdengar ya suaranya. Tapi kalau masih ada satu penelpon lagi yang ingin berkaraoke, boleh, silakan. 0853 2189 9582.

0: Hai Ki, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: Geboyu.
0: Yo, di Geboyu. Ini berdendang apa nih, Kang? Siapa nih ya?
1: Dalpasedu.
0: Oke, oke.
1: Tapi, ya mohon maaf ya. Karena bukan kurang hujan, lagi nggak enak badan gitu.
0: Oh, sedang nggak enak badan.
1: Kurang enak lah.
0: Kurang fit. Oke.
1: Puter lagu aja.
0: Oh, puter lagu aja. Apa tuh?
1: Lagunya Nolembar.
0: Lagunya
1: Ngolembar.
0: Ngolembar.
1: Betul.
0: Oh, dari siapa?
1: Pokoknya lagu Ngolembar. Enggak tahu pastinya.
0: Ngolembar. Ngolembar Mang Yudin. Ya, ngolembar dari punyanya siapa nih, Bandar Seni ya? Ngolembar.
1: Tanya sama Bandar Seni.
0: Iya nih. Yang request juga enggak tahu dari siapa ya. Pakai NG ngolembar.
1: NG.
0: Iya, NG kan ngolembar. Berarti kan NG O ya. Adanya ngormati kiai, ngomongi ngobor manuk ya.
1: Lagu Sunda.
0: Lagu Sunda. Oh, Sundaan. Aduh, ya iya ya, kalau Sundaan kumaha tuh? Gila entarling ya. Tarling aja deh.
1: Dengan itu. Pengen ngolembar.
0: Ngolembar ya. iya ya.
1: Lagi kurang enak badan pastinya anu.
0: Oke, okay, berarti karo berarti judulnya lagu Sunda ya?
1: Ya, kita judulnya Ngolembar.
0: Pengen karaoke itu sebenarnya?
1: Enggak. Puterin aja lagunya.
0: Oh, sedang ngapalin?
1: Bukan sedang ngapalin, puterin aja.
0: Ngolembar. Grat. Iya ya. Aduh. Iya ya. Ini soalnya kan harus nyari dulu ya Kang Dalpasedu. Kalau yang lagu-lagu Sunda nanti nanya dulu ke manajer on airnya ya. Iya. Iya nih.
1: Ayo diganti kalau diganti apa dong apa
0: yang ini tarling aja.
1: Tarling.
0: Iya, tarling aja
1: boleh. Lepas tarling Madeprai Bukur Adi. Madeprai Bukur Adi.
0: Madep
1: Malebrai Ngukur Adi.
0: Lawas ya?
1: Ya, yoyo.
0: Oke. Madeprai Ngukur Adi yoyo S ya. Ada Prai mau. Iya, siap. Gua lagu penutup nih. Oke, terima kasih Kang Dalpasedu. Putri Ayu mau closing juga nih.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Aiki masih di Ventura, masih di berdendang karaoke di udara. Aduh grogi ada Baim tahu nggak? Ventura aja padahal aku udah kan berdendang karaoke di udara ya. Tapi sebelum Putri Ayu memutarkan lagu yang sudah di request Kang Dalbasedu, ya Putri Ayu akan menerima dulu nih untuk laporan langsungnya ya. Laporan langsung untuk kegiatan hari ini di Stadion Palagan Agung Mata Zaitun, Stadion bertaraf internasional. Untuk turnamen sepak bola 307 dalam sempena atau memperingati ulang tahun milad yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun. Kemudian di sore hari ini rekan prima atau wong reyang semuanya ya, itu sehat paripurna. Oke, jangan kemana-mana dulu rekan prima semuanya. Masih kita mencoba ya, terhubung ya.

0: Jangan lupa sedih, tetap sabar ya untuk menunggu lagu yang sudah hadir request. Oke, Putri Ayu pamit ya di acara berdendang karaoke di udara, dan selanjutnya ada laporan langsung dari Tiwi. Ya Allah, Tiwi, T-I-W-I. Mudah-mudahan saya selalu ya, Tiwi. Bagaimana akhirnya bisa tersambung juga. Oke, Putri Ayu pamit di berdendang karaoke di udara. Sampai jumpa lagi esok pagi bersama Putri Ayu di Ngopi Say. Assalamualaikum, merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merdeka.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu.

0: kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Rekan Prima TV kembali melaporkan secara langsung dari Stadion Palagan Agung. Peluit panjang akhirnya dibunyikan. Pertandingan kelima turnamen sepak bola Piala 307 yang mempertemukan alumni Al-Zaitun melawan karyawan Al-Zaitun resmi berakhir. Pertandingan sore ini berlangsung seru banget sejak menit pertama. Kedua tim sama-sama tampil penuh semangat dan saling memberikan tekanan. Alumni Al-Zaitun juga berhasil membuka keunggulan 1-0 di penghujung babak pertama, sehingga menutup 45 menit pertama dengan keunggulan tipis. Kemudian memasuki babak kedua, pertandingan semakin menarik. Alumni Al-Zaitun tampil jauh lebih agresif dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Serangan demi serangan berhasil dibangun dengan sangat baik, hingga akhirnya mereka kembali mencetak 4 gol tambahan di babak kedua. Nah, sementara itu karyawan Al-Zaitun juga berhasil mencetak 1 gol balasan. Ya, hingga peluit panjang dibunyikan, alumni Al-Zaitun berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 5-1 atas karyawan Al-Zaitun. Nah, rekan Prima, begitu peluit panjang dibunyikan, suasana Stadion Palagan Agung langsung pecah oleh sorak-sorai, oleh teriakan para penonton atau supporter dari kedua tim. Tepuk tangan menggema dari berbagai sudut tribun sebagai bentuk apresiasi atas pertandingan yang berlangsung seru sepanjang 90 menit. Dan sekarang sedang ada penampilan vokal dari pelajar Mahat Al-Zaitun. Para pemain alumni Al-Zaitun tampak saling berpelukan, berjabat tangan, dan mengucapkan syukur atas kemenangan yang mereka raih. Beberapa pemain menghampiri tribun penonton sambil melambaikan tangan sebagai ucapan terima kasih kepada para supporter yang terus memberikan dukungan sejak awal pertandingan. Di sisi lain, para pemain karyawan Al-Zaitun tetap menunjukkan jiwa sportivitas meski harus mengakui keunggulan lawan. Mereka tetap memberikan selamat kepada para pemain alumni Al-Zaitun. Pemandangan saling berjabat tangan dan saling menghormati ini menjadi bukti bahwa semangat fair play tetap menjadi bagian penting dalam turnamen Piala 307. Ya, dilihat di tribun penonton, suasana masih begitu meriah. Banyak yang mengabadikan momen kemenangan dengan telepon genggam mereka, berfoto bersama keluarga maupun rekan-rekan. Sementara lain masih membicarakan jalannya pertandingan dan gol-gol yang tercipta sore ini. Benar-benar sebuah penutup pertandingan yang penuh kegembiraan sekaligus penuh kebersamaan. Nah, rekan Prima, di tengah suasana kemenangan ini, Tiwi sudah bersama coach alumni Al-Zaitun yang akan berbagi cerita usai membawa timnya meraih kemenangan sore ini. Selamat sore, coach. Selamat atas kemenangan tim Al-Zaitun.
2: Ya, terima kasih.
1: Pada pertandingan sore ini. Kemudian, coach, dengan coach siapa ya namanya?
2: Saya Imamuddin.
1: Oke, coach. Pertandingan hari ini berakhir dengan kemenangan 5-1. Setelah sempat unggul 1-0 di babak pertama, tim justru tampil semakin tajam di babak kedua hingga berhasil menambah 4 gol. Apa yang coach sampaikan kepada para pemain?
2: Ya, pertama-tama saya sangat terima kasih ya kepada tim, kepada tim dari coach juga, untuk pemain-pemain juga terima kasih. Dan ya, bersyukur juga bisa menang 5-1 ya, sebelum kemarin kalah ya dengan guru Mata Zaitun. Nah, untuk tadi di babak pertama memang sudah unggul 1-0 ya, karena banyak percobaan-percobaan juga yang kita lihat tadi gagal ya. Lebih ke samping, tiang dan lain sebagainya. Dan ketika kita istirahat tadi di belakang turun dari, walaupun memang ada pergantian ya, sayangnya dari kapten kita, center back kita itu Arsyad ya.
1: Iya.
2: Itu dia diganti karena dia apa ya, fisik ya.
1: Iya.
2: Lalu ada juga dari pemain-pemain kita, kita melihat banyak peluang di tengah.
1: Betul, betul.
2: Ya, jadi memang kita fokus di tengah ya. Tapi dari pemain-pemain seperti Halim dan lain sebagainya, sebenarnya sayap kanan, sayap kirinya ya fokus ke peluang-peluang di tengah seperti itu.
1: Baik, coach, seberapa puas sih dengan performa tim secara keseluruhan?
3: Apa?
1: Seberapa puas, coach?
2: Sangat puas ya, namun tetap ya pertandingan tidak hanya selesai hari ini, masih ada dua pertandingan lagi melawan IAI dan juga melawan SU Red ya. Kita tidak boleh puas
1: ya,
2: dengan pertandingan hari ini ya, tetap kita harus kerja keras lagi untuk pertandingan selanjutnya
1: ya. Nah, terakhir coach, apa pesan coach untuk para pemain agar tetap menjaga nih konsistensi di pertandingan berikutnya, dan juga untuk para supporter yang sudah memberikan dukungan luar biasa di sore hari ini?
2: Oke. Dari tim-tim yang memang kita sendiri ya yang melihat dan apa ya, mencari ya talent-talent alumni ya satu persatu, memang yang perlu dan sangat kita harus terus bangun adalah chemistry dari teman-teman ya, khususnya tim alumni Azaitun ya. Walaupun mereka punya skill pribadi ya, skill-skill dan pengalaman ya, yang memang ya ada yang memang udah bagus sekali, ada yang memang baru berkarir atau merintis, namun di sini kita harus, dan ya saya sendiri mengajak pada teman-teman untuk bisa apa ya, untuk punya chemistry ya antar individu dengan ya semua tim ya, sehingga ya tidak miskomunikasi di lapangan aja sih, seperti itu.
1: Baik coach, terima kasih atas waktunya, sekali lagi selamat atas kemenangan tim alumni Azaitun.
2: Okay.
1: Semoga sukses di pertandingan selanjutnya
2: ya,
1: sehingga memenangkan Piala 307 di pertandingan ini.
2: Oke. Terima kasih ya.
1: Oke, rekan Prima, itulah tadi wawancara singkat Tiwi bersama coach alumni Azaitun usai membawa timnya meraih kemenangan 5-1 atas karyawan Azaitun pada pertandingan kelima turnamen sepak bola Piala 307. Selamat kepada tim alumni Azaitun atas kemenangan yang diraih hari ini. Sementara itu, untuk karyawan Azaitun tetap semangat dan semoga dapat bangkit secara tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Apresiasi juga kepada seluruh pemain, official perangkat pertandingan, panitia dan para supporter yang telah bersama-sama menjaga pertandingan berlangsung dengan aman, tertib dan penuh sportivitas pastinya. Semangat kebersamaan seperti inilah yang menjadi warna dari turnamen Piala 307. Bagi rekan Prima yang belum sempat hadir langsung di Stadion Palagan Agung, jangan lupa ikuti terus keseruan turnamen Piala 307 melalui YouTube Lognews TV dan live TikTok Lognews, karena kami akan terus menghadirkan informasi dan perkembangan terbaru dari setiap pertandingan. Perjalanan turnamen masih terus berlanjut hingga 29 Juli 2026, sehingga masih banyak pertandingan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Saya Tiwi melaporkan langsung dari Stadion Palagan Agung, Kampus Mahat Azaitun. Tiwi kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

Heran gak sih, suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat bahwa perubahan besar sering lahir dari tempat yang paling sederhana. Apa kabar hari ini rekan Prima? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Rekan Prima, kita sejenak bayangkan sebuah selokan di kampung. Airnya keruh, penuh lumpur, berbau, dan sering dianggap sebagai masalah lingkungan. Tapi di tangan orang yang peduli, selokan itu justru berubah menjadi sumber kehidupan. Inilah kisah Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Seorang ketua RT yang tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga memikirkan masa depan lingkungannya. Awalnya saluran air di wilayahnya sama seperti kebanyakan selokan lain, kotor dan tidak terawat. Namun beliau melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan peluang. Dengan mengajak warga bergotong royong, selokan tersebut dibersihkan dan diubah menjadi kolam lele yang bersih dan produktif. Dari saluran air yang dulu dihindari, kini muncul sumber pangan dan tambahan ekonomi bagi warga sekitar. Bahkan, inovasi sederhana ini sampai membuat media luar negeri termasuk televisi dari Cina merasa kagum dan gak berhenti di situ rekan Prima. Lingkungan RT ini juga dilengkapi komposter komunal untuk mengolah sampah organik, lampu tenaga surya, dan puluhan inisiatif hijau lainnya. Semua dilakukan perlahan, tanpa teknologi rumit, tapi dengan satu kunci utama yaitu kepedulian bersama. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar atau jabatan tinggi ya. Cukup dengan niat baik, kerjasama, dan keberanian untuk mencoba. Lingkungan yang tadinya bermasalah bisa berubah menjadi tempat yang memberi manfaat. Untuk pesan dari cerita ini sangat jelas ya rekan Prima, jangan kita remehkan langkah kecil. Jangan menunggu sempurna untuk memulai, karena ketika satu lingkungan kecil bisa bergerak dan memberi dampak, kita pun bisa memulai dari sekitar kita sendiri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi rekan Prima untuk lebih peduli pada lingkungan dan berani berbuat baik dari hal paling dekat. Kita sudahi kisah inspiratif hari ini dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat geh, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat geh, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk gak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: Assalamualaikum Merdeka Wong Reang semua. Selamat sore, gimana kabarnya Wong Reang semua hari ini? Sehat-sehat-sehat gimana? Atau gimana-gimana sehat?
1: Gimana-gimana sehat-sehat-sehat loh ya. Karena tadi kebetulan pada hari ini tuh cuacanya sedikit mendung, sedikit panas.
0: Sedikit mendung, sedikit panas,
1: iya.
0: Sedikit berair,
1: gak berair sih. Hari ini gak ada hujan-hujan sama sekali. Cuma sempat beberapa jam, sekitar jam 3 atau jam 2 tadilah, jam 3 deh kayaknya. Jam 3 itu cukup kelihatan mendung. Aduh, rekan Prima, gimana jemurannya? Aman kan, kering kan ya?
0: Tapi emang kemarin waktu Bayim sempat ke Jakarta ya. Emang main Jakarta, Bekasi, Jakarta, Sentul itu tuh emang mendung, tapi enggak hujan sih. Memang mendung ya. Tapi kayaknya kalau Bayim lihat di Jakarta itu bukan mendung deh.
1: Kenapa?
0: Tapi itu polusi.
1: Soalnya polusi.
0: Warnanya abu-abu, pekat, tebal, ngumpul. Bersilaturahmi.
1: Nah kan, kumpul bersilaturahmi, mereka arisan.
0: Iya, betul banget ya. Gimana Wong Reang semua yang ada di Jakarta ya? Biasa banget nih laporannya untuk hari ini. Apakah masih ada yang tadi Baim sebutkan itu ya, yang ada kabut, ngumpul, abu-abu, tebel, bersilaturahmi,
1: bareng keluarga,
0: keluarga gitu ya. Masih ada gak sih? Karena kemarin waktu Baim pulang tuh emang sedikit waktu Baim datang, Baim kaget kan. Wih, Jakarta kok bisa mendung gitu ya. Di Indramayu panas bener ini.
1: Iya lagi, bener banget. Wah, semangat ya buat kita semua rekan Prima. Guys, by the way, kita hari ini di hari Selasa ada lagi Baim ya. Kemarin Senin Disti sendiri. Tapi buat rekan Prima Wong Reang semua yang mau diputerin lagu 2000 sampai 2026, boleh banget ya Baim ya.
0: Boleh banget, silakan di 0853218995582 pastinya bareng Baim dan juga Disti sampai jam 9 malam.

0: Iya, wong reang semua. Kalau kalian nungguin, sama ya Boyem juga nungguin ya. Nungguin apa ya? Nungguin Piala Dunia 2030 kali.
1: Lama banget, masih lama itu ya. Baru juga kemarin kelar. Tuh gak sih banyak di SW teman A itu, karena mereka kemarin Argentina rusuh sama Spanyol ya, gara-gara si Argentina gak terima, ya kan. Terus yang jadi anehnya itu di caption ya, caption SW itu dia bilang kalau Argentina itu punya darah-darah Israel.
0: Pendukung Spanyol.
1: Iya, itu Spanyol banget itu Spanyol banget, Mayudin. Emang iya, Argentina masih ada sedikit darah-darah Israel.
0: Bukan, jadi itu kemarin karena Perdana Menterinya Israel, Benjamin Netanyahu, dia itu mendukung Argentina gitu.
1: Oh.
0: Nah, Spanyol itu adalah salah satu negara di Eropa yang tidak pernah yang mengakui Palestina, terus menarik dubesnya dari Israel, terus juga selalu memberikan sokongan berupa ya mungkin kayak apa namanya logistik tuh kayak makanan atau apa ke Palestina gitu. Makanya kemarin tuh banyak orang-orang yang respect sama Spanyol dan mendukung Spanyol supaya menang tuh karena itu.
1: Oh, karena itu. Oh, iya juga sih. Akhirnya karena si Yamal yang muslim itu kan, karena emang kan orang Indonesia mayoritas muslim. Makanya pada dukung Spanyol. Oh, ternyata jadi itu alasannya.
0: Iya, begitu. Tapi di luar alasan itu sih, kalau menurut Bayim pribadi, itu kan mungkin ke ranah yang lebih kemanusiaan atau sosial gitulah ya, atau politik kita. Bayim enggak tahu lah ya. Tapi kalau lebih ke ranah bola, jujur Bayim kemarin memang dukung Spanyol walaupun Spanyol mulangin Prancis gitu ya. Tapi Bayim bersyukur Spanyol yang juara karena Spanyol menyelamatkan dunia ini dari kebisingan fans-fans Argentina dan Messi.
1: Iya lagi, benar banget. Tapi ya itu sih kemarin yang saya bilang ke rekan Primas di siaran kemarin. Kemarin tuh saya dukung Argentina karena ada yang kenal. Maksudnya ada yang tahu gitu kan.
0: Ada yang kenal. Jujur jangan. Jujur gitu ya. Jangan. Bayangin kalian kenal sama pemain bola. Tinggalnya di Hourglass gitu ya. Lu siapa yang Proy?
1: Yamul.
0: Yamul asli Mandi Rancan ini. Oke, wong reang semua, gimana hasil dari final Piala Dunia kemarin? Kalau Bayem sih jujur senang ya, karena bukan Argentina gitu yang menang ya. Karena Bayem tuh nggak pengen banget gitu kalau Argentina angkat piala. Karena apa?
1: Kenapa?
0: Karena akan bising di sekitar kita ini pasti nanti.

murah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Tira, aku dari Jawa Timur Sidoarjo. Aku mau request lagunya Nadif dong, yang bergema sampai selamanya. Soalnya aku lagi butterfly era nih, dapat pasangan yang cintanya setara. Terima kasih ya, Prima FM.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

0: susah sih emang ya bedain cinta dan benci.
1: Iya lagi.
0: Tapi kalau ngomongin cinta dan benci gitu ya, udah pasti timnas kesayangan Baim itu adalah Prancis dan Indonesia.
1: Timnas.
0: Ya, iya, timnas kesayangan.
1: Emang itu timnas? Hah? Oh, emang itu tim nasional?
0: Iya dong, timnas itu tim nasional.
1: Timnas tuh bukannya khusus di Indonesia aja kan, nasional Indonesia. Kalau itu berarti internasional dong.
0: Ya, maksudnya kan timnas Prancis, timnas Indonesia, oh, okay, timnas okay. Cina, timnas semua gitu maksudnya.
1: Iya,
0: walaupun apa namanya persatuan asosiasi sepak bolanya beda-beda. Kalau Indonesia kan PSSI, kalau Prancis kan FFF. Terus kalau Argentina AFA. Terus kalau misalkan Inggris kan nggak tahu Inggris apa, Baim lupa namanya. Itulah ya pokoknya. Tapi kalau ngomongin soal benci, tahu dari dulu tuh dari Piala Dunia tahun 2022 lah ya.
1: Kenapa emang?
0: Itu Baim tuh udah nggak suka banget sama Argentina gitu.
1: Emang kaya, iya.
0: Kayak kayak mau diomongin berapa kali pun kayak ini kayak sinnya sore tau nggak, mau diulang berapa kali pun aku akan tetap memilih kamu, asik. Tapi kalau Bayi mau diulang berapa kali pun aku akan tetap membenci.
1: Kenapa sih, emang karena salah satu pemainnya atau karena apanya?
0: Sebenarnya lebih tepatnya karena kayak ya mungkin kalau untuk kalian pecinta sepak bola ada beberapa hal yang kalian tahu tentang Argentina ya, bukan tentang wasitnya, bukan tentang Argentina wasit, bukan, tapi dari cara permainannya. Menurut Baim tuh Argentina tuh cerdik.
1: Oh, cerdiknya tuh agak curang gitu atau gimana?
0: Tahu nggak cerdik kenapa?
1: Kenapa?
0: Cerdiknya tuh dia tuh mainin emosi lawan.
1: Oh iya, benar.
0: Kayak contoh kemarin lawan Spanyol. Jadi dia tuh memancing emosi lawan supaya kesel. Terus ada yang kena pelanggaran, jadinya koordinasi atau komunikasi antar satu tim itu bisa buyar.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadinya
1: dari dulu emang terkenal mereka cerdik untuk mempermainkan emosi lawan atau gimana?
0: Sebenarnya nggak dari dulu-dulu banget sih ya.
1: Okay.
0: Tapi ini adalah pandangan Baim. Kalau menurut Wong Reang semua punya pandangan yang berbeda, Baim nggak tahu gitu ya. Karena setiap orang kan punya pandangan yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau menurut pandangan Baim kan kayak gitu. Mungkin ada Wong Reang yang mungkin bilang kayak enggak bang, Argentina nggak mainin emosi orang ya. It's okay, Baim juga terima gitu ya. Tapi kalau menurut Baim kan kayak beberapa pandangan Baim seperti itu. Jadi ya begitulah. Kalau Baim lihat permainan sepak bola kan kadang kita banyak melihat taktik seperti direct ball, tiki-taka atau parkir bis gitu ya.
1: Iya, benar banget. Tapi emang banyak yang jadi ini ya, yang jadi apa itu ya, kalau sesuatu yang
0: jadi anu.
1: Bukan sesuatu yang bukan unik sih, yang jadi sorotan. Karena ada manajer atau bagian apa dari Piala AFF itu orang Indonesia loh. Tahu enggak sih? Coba nanti kita bakalan ulik
0: Piala
1: siapa. Piala Dunia 2026.
0: Oh iya, Baim tadi pagi lihat berita itu ya. Nanti kita bakal cari beritanya dan kita bakal bacain untuk malam hari ini. So, buat Wong Reang semua yang malam hari ini mungkin masih ada di luar kantor atau baru mau pulang dari kantor, hati-hati di jalan gitu ya.
1: Iya, betul banget. Hati-hati di jalan nih sore-sore kayak gini, daerah Haur Gelis sampai ke Gantar tuh ya macet-macetnya.
0: Macet-macetnya.
1: Tadi pas di Haur Kolot itu mana kehalang sama si singaan Depok. Udah makin macet deh.
0: Oke deh, buat Wong Reang semua intinya hati-hati di jalan. Jangan lupa yang pengen request lagu kita buka sampai jam 9 malam, pastinya bareng Baim dan juga Adisi. Sampai nanti di senggol-senggol yang pengen telepon boleh banget di 0853 2189 95.

0: Jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Akhirnya ya, kenapa? Dunia kembali lagi menemukan keterangannya ya.
1: Emang kenapa?
0: Karena ada lampu.
1: Tadi juga terang.
0: Iya, yang gelap itu jalan suka selamat sih. Ngapa ini kayak gini-gini ya? Ini kepala apa gimana dulu?
1: Ini kepalaku apa? Ini
0: bukan,
1: mataku.
0: Apa sih namanya? Masih?
1: Iya, ngelek nih.
0: Oh, itu seru azab banget. Ini namanya azab. Azab selalu makan seblak ini, astagfirullahalazim. Untuk kalian semua.
1: Makan seblak nih, nih. Nih, aku mah jarang enggak.
0: Tuh, lihat tuh.
2: Jarang beli.
3: Traktir.
1: Tahu aja. Aduh. Ada apa dengan gambar kok hitam tuh kan? Gak ada
0: tahu,
1: yang komentar.
0: Astagfirullahaladzim, ini itu azab. Makanya kalian jangan sering-sering makan seblak. Nanti kalian jadi kayak Adisti sama Lili ya, deh Lili ya.
1: Lili.
4: Baru sekali doang nih.
0: Apa nih?
4: Makan seblak.
0: Oh, baru sekali. Nah, itulah. Baru sekali ya, namanya dosa tidak memandang umur dan
3: makanya usia. Untung, makanya jangan seblak.
0: Makan untung.
1: Makanya utuh, makannya jangan utuh, jangan seblak.
0: Seblak.
1: Tuh kan sekarang malah item-item gak ada sama sekali gambar kita berdua deh Lili. Duh, buat rekan Prima yang penasaran nih apa sih yang item, join aja di live TikTok deh. Kalau kata di Stima, join aja di live TikTok ya. Tapi ini ada fitur baru tau gak sih?
0: Fitur baru apa itu ya?
1: Nah kalau tambah 1 koin, live TikToknya tambah 30 detik.
0: Oh iya, berarti kalau misalkan kita ada minimal berapa orang yang ngasih bisa sampai 5 jam. Wah.
1: Aduh,
0: kita enggak bisa end live ini
1: bisa
0: ya.
1: Pulang.
0: Kita enggak bisa pulang.
1: Standby di sini sampai jam 11.
0: Oh, sampai malam di sini.
1: Siap enggak Lili?
4: Gambarnya
0: itu. Aduh, siap.
1: Astagfirullahalazim.
4: Baik-baik. Ya ampun. Bertobatlah kalian nih berdua.
1: Mau kita banyak-banyak taubat ya deh Lili ya.
4: Ucap,
1: aduh.
4: Ya.
1: Kata Kang Ilyas tuh, peteng rubet mati lampu tak gini.
4: Ini kenapa kok bisa sih pakai handphone abang aja?
0: Pakai handphone Baim, Baim WA gimana? Ntar kalau ada yang WA nanti nggak bisa dijawab.
4: Dan nanti WA ke
0: Disney. Oke deh, buat uang reang semua yang penasaran apa sih tadi kita omongin muka hitam ya. Kenapa sih mereka kena azab apa sih? Jadi kalian yang penasaran bisa langsung bisa langsung kali ya. Tiga poin aja di live TikTok di Prima FM Indramayu.

kabar gembira, kabar gembira, telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 yang prima.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Wulan dari Pacitan, mau request lagu Jalan Pulang Yura Yunita, karena lagu ini tuh lagu yang ingin aku bawakan untuk perlombaan di kelas meeting. Dan aku juga mau nitip salam nih buat Kimta yang ada di Korea. Jangan lupa di play ya, biar aku siap untuk mengikuti lomba kelas meeting nanti. Dadah.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

begitu indah.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

kesehatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: buat longer yang semua yang lagi nyari lagu untuk ngekodein doi ya.
1: Ngode takode-kode kalau kata Warkop DKI mah.
0: Takode-kode. Misalnya kayak prit. Terus diberhentiin kan tanya. SIM dan STNK-nya ada? Oh, beda.
1: Beda. Bukan lagi, beda.
0: Duh. Mohon maaf.
1: Dewa 19 ya. Tapi emang Dewa 19 tuh mereka apa ya, fansnya Dewa 19 tuh bisa dilihat dari outfit tau gak sih?
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Outfitnya kayak siapa? Di sini.
1: Kayak kalau di sini ya, kalau di sini tuh outfitnya kayak ya Bang Abe sih.
0: Kayak Bang Abe ya. Uh-uh. Bang Abe itu emang outfitnya anak band banget sih. Hmm. Dia tuh campuran Ceylon 7 campur Dewa kayak gitulah.
1: Iya.
0: Jadi
1: bener.
0: Ya Bang Abe itu. Kalau dari celananya tuh Ceylon 7.
1: Celananya Ceylon 7.
0: Tapi kalau bajunya itu Dewa.
1: Dewa. Tapi kenapa celananya Ceylon 7? Kan lapis pensil, jeans pensil.
0: Enggak, ada tahu celananya Bang Abe yang bukan lapis, cuman dia tuh kayak yang ngetat dikit tapi kotak-kotak. Pernah lihat gak? Itu tuh celananya biasa. Biasa dipakai buat ngemanggung sama Ceylon 7 atau enggak ya lagi-lagi nongkrong gitu lah biasanya.
1: Oh.
0: Tapi kalau jaketnya itu tuh mungkin, tapi enggak sih, enggak terlalu Dewa. Kalau jaketnya mungkin Ceylon 7 juga. Tapi Bang Abe itu emang pernah cerita katanya dia emang ngikutin outfit dari Ceylon 7.
1: Iya. Karena kalau apa ya, pecinta.
0: Deli, kamu ngapain nongkrong di situ?
1: Iya deh,
2: aku bantu.
0: Deli.
1: Dia dengarnya Tiu ya.
0: Enggak apa-apa ya. Aman banget ya.
1: Ada yang komentar nih di TikTok nih, mau dong diputerin lagunya Ungu katanya.
0: Oh, Ungu tadi udah diputer.
1: Ah iya, Ungu udah diputer nih. Kak Indra yang dari Malaysia. Semangat ya.
0: So, siapa lagi yang mau request di malam hari ini ya, silakan nanti kalian gabung di live TikTok aja di Prima FM Indra Mayu. Jangan lupa buat kalian semua yang pengen ikutan senggol-senggol di jam 8, jam 7 sampai jam
1: 7:50
0: sampai jam 8 pastinya. Nanti kalian bisa telepon langsung di 0853 2189 958.

0: apa mau ngomong, mau ngomong tinggal ngomong. Apa mau ngomong, ngomong tinggal ngomong.
1: Si ini siapa namanya, Delili nanya, kakak mau pakai, katanya gitu. Udah nggak apa-apa, pakai aja. Gitu.
2: Iya nggak apa-apa deh, pakai aja. Ya.
1: Pakai aja, udah pakai aja.
2: Apa? Bang Ari atau Otto ngomong, mengirimkan banyak banget nih suara. Waduh.
1: Waduh. Apa tuh? Curiga. Apa tuh? Curiga nih.
2: Ntar dibuka satu, sor. Utang.
1: Enggak dong ya.
0: Yo, gimana semuanya kabar Wong Reang semua di malam hari ini pastinya ya. Masih ada Baim, Delili dan juga Disti. Baim nih diserbu sama dua perempuan ya. Jadi buat Wong Reang semua temenin Baim ya, karena jangan sendiri pastinya di dialek TikTok. Tapi di dialek TikTok ramenya malah laki-laki ya.
1: Iya. Karena ada cewek-cewek cantik nih.
0: Oh iya. Tapi enggak bisa dipilih ya. Enggak bisa dipilih ya. Karena yang satu udah punya, yang satu enggak tahu. betul banget. Tamon banget.
1: Ini ada kabar dari Malaysia, katanya di Malaysia akhir-akhir ini lagi musim hujan. Hari ini hujan sampai sekarang dari pagi. Belum berhenti. Padahal di sini lagi panas-panasnya nih.
0: Malaysia hujan?
1: Iya.
0: Lah, cemana pula Malaysia hujan? Kita di sini panas.
1: Iya kan?
0: Padahal kan kita sebelahan ya. Maksudnya enggak jauh-jauh amat lah.
1: Malah di Kalimantan lagi ini musim karhutla, kebakaran hutan lahan.
0: Banyak orang Sunda pasti nih.
1: Kenapa gitu?
0: Banyak asep.
1: Asap betul.
0: Lain asepnya.
1: Lain
0: atuh ya. Tempurannya lain. Oke deh, buat orang yang semua silakan yang pengen request lagu bisa di 0853218995 pastinya bareng Baim, Adisti dan juga Delili. Ada Love Varian dengan Perpisahan Temanis. Buat orang yang semua yang kemarin lulus sekolah gitu ya. Karena Baim pas lulus sekolah nyanyinya lagu ini tuh
1: kan lagi relate lagunya sama Baim.
0: Sedih banget gitu, kayak relate banget jadinya.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 Prima FM.

Dear Diary, selamat malam Wong Reang semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga di hari Rabu ini, hari Selasa maksudnya ya, mohon maaf. Hari Selasa ini Wong Reang semua selalu sehat dan juga selalu bahagia dimanapun kalian berada. Sepertinya ada teman kita yang jauh-jauh dari Jakarta ya, pastinya Kak Chandra. Ngomong-ngomong Kak Chandra, kemarin aku juga dari Jakarta, tapi sepertinya waktu terlalu cepat jadi kita tidak sempat bertemu. Lain waktu mungkin kita bisa bersilaturahmi langsung ke Jakarta ya Kak. Ini dia puisi dari Kak Chandra. Senja datang mengambil luka yang tak bisa engkau sang, tak terlihat, sudahi semua. Tanpa berpikir, kau lakukan semua. Di balik cerita, mungkin berarti hadirmu kembali yang sudah pergi. Di sudut termalam yang sepi, kau lakukan semua yang aku tak tahu. Kau duduk di sisi yang lain dan berpikir sejenak apa yang kau lakukan. Ku tepikan harapan, mungkin kau sadar diriku sudah selalu menunggu di sudut itu. Secangkir kopi ini membawaku pergi, dan lihat kau tersenyum, walaupun perih, di sudut lain, di sana kau melihatku. Bahwa saatnya kita pergi meninggalkan semuanya, semuanya. Di balik sempurna, ada kata indah yang di sudut senja, temaram datang. Kau juga pahami segala sesuatunya untuk kau dan cerita di sudut temaram. Itu dia Pak, puisi dari Kak Chandra ya. Terima kasih untuk Kak Chandra yang sudah mengirimkan, dan Kak Chandra request lagu dari Republik. Oke, siap Kak Chandra, lagunya langsung aku putar. Buat orang-orang semua yang pengen ngirim Dear Diary, silakan kalian kirim aja di 0853-218-99582 dan esok akan dibacakan oleh Adisti. Dan ini dia requestan dari Kak Chandra dengan Republik, Aku dan Perasaan Ini.

0: Hah? Apa kau tata MD yang dulu? Kenapa emang?
1: Enggak, kan di file kita kan Numata judulnya Raja Jatuh Hati ya. Ternyata yang benar itu albumnya yang asli Raja Jatuh Cinta.
0: Nama albumnya Raja Jatuh Cinta.
2: Jatuh Cinta.
1: Jatuh Hati.
0: Tadi ngomongnya malah Raju Jatuh Hati. Day. Udah gitu.
1: Udah dong, perut saya sakit gara-gara yang bilang sih masih banget.
0: Enggak, tadi itu bener kan? Tadi nama albumnya Raja Jatuh Cinta, nama lagunya Raja Jatuh Hati.
1: Tapi yang bener Raja Jatuh Cinta.
0: Nama albumnya kan? Apa nama?
1: Judul
0: lagunya. Oh, berarti tipo nih. Aduh, parah banget yang ini ya. Oke, mau orang semua. Tadi sebenarnya Baim tuh dapat berita ya.
1: Apa? Ini dia. Ya.
0: Aduh. Lucu banget sih ini. Sumpah nih, kalian harus tahu ya.
2: Apa?
1: Ini sih, ya apalagi kalau bukan statement dari bapak kita semua ya.
0: Kalau menurut Adisti, Raju udah lucu, Sipa Sipaga udah lucu, kalau menurut Baim ini paling lucu sih.
1: Apa itu?
0: Ada orang ngomong gini, maaf ketawa dulu.
1: Ketawa dulu kan, yaudah nih ketawa ya. Ketawa dulu nih.
0: Tarik napas dulu ya, wong orang semua tarik napas dulu.
2: Persiapan dulu.
0: Tarik napas.
1: Okay.
0: Ada orang nih, yeah. Baim nggak mau nyebut namanya lah. Saya tak menduga pakai suaranya lah ya. Saya tak menduga masalah Indonesia di luar perkiraan. Bedok galak. Di luar prediksi MBGS terusnya. Makanya gaul ke bawah jangan asterajim. Ini jahat banget komennya. Jadi gini kata Pak Prabowo di detik.com nih ya, jangan nyerang Prima FM.
1: Iya,
0: nanti Prima lagi nih sekarang ini kata dilansir dari detik.com. Kata Pak Prabowo gini, kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita.
1: Okay.
0: Tapi terus terang saja, saya katakan di mana-mana saya sendiri sebagai presiden bersama wakil presiden masih dianggap saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa lucu banget, sumpah ini lucu banget, maaf. Sesungguhnya betapa beberapa masalah itu di luar perkiraan kita gitu ya. Ya kira jadi presiden gampang ya, enggak dong, semua pekerjaan tuh enggak ada yang gampang.
1: Di luar perkiraan kita.
0: Aduh, maaf.
1: Ya emang
0: maaf,
1: orang
0: maaf,
1: juga enggak ada yang tahu sih, tapi ya ampun, di luar BMKG deh, udah serius udah.
0: Di luar prediksi SPPG.
2: Di luar MBG.
1: Kok makin diper.
0: Udah lah, enggak masuk BM gini sih, tapi enggak apa-apa ya, mungkin Pak Prabowo gitu ya. Kenapa beliau bisa ngomong gini? Ini positive thinkingnya ya.
1: Yes.
0: Kenapa Pak Prabowo bisa berbicara seperti ini? Karena mungkin Pak Prabowo adalah presiden yang merasakan masyarakatnya itu ternyata susah gitu.
1: Iya.
0: Karena belum pernah ada presiden yang pernah merasakan kayak kesusahan masyarakat,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Meskipun Pak Jokowi kalau bekerja sampai turun ke rakyat gitu kan.
0: Sampai turun ke gorong.
1: Ya, maksudnya kan turun ke gorong-gorong juga kan mendekati masyarakat gitu ya. Ternyata ada yang lebih dekat daripada Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo.
0: Oh, iya, betul sekali ya. Bismillah.
1: Saya akan lawan.
0: Enggak, tadi kan ngomong gitu langsung bismillah Komisaris Pertamina gitu ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Oke, balik lagi di program siaran paling the best di Indramayu. Balik lagi di senggol-senggol malam hari ini, wong reang semua. Langsung ada yang telpon dari Malaysia nih ya. Tapi foto profilnya agak aneh nih ya, boleh kita angkat dulu lah ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini? Dari mana?
1: Indra dari Malaysia.
0: Indra dari Malaysia. Dononya di mana sama Kasino?
1: Tahu, hilang.
2: Warkop DKI dong ya, itu namanya Kak Indra.
0: Oh, ini Kak Indra ya.
2: Iya, Kak Indra ya.
0: Yang sering gabung.
1: Iya.
0: Apa bahasa Malaysianya nanya kabar tuh apa kabar ya?
1: Apa kabar?
2: Apa kabar?
1: Baik.
0: Nah, Malaysianya sebelah mana nih?
1: Johor Selangor.
0: Enggak sia-sia dulu bayi waktu kecil nonton Upin Ipin, ternyata berguna juga lah ya.
2: Tahu lah ya
0: daerah situ. Tahu sikit-sikit lah, tahu lah.
2: Sikit-sikit lah, tahu lah.
0: Tapi abang nih kerja ke studi ke?
2: Iya, studi ke.
0: Atau naon?
1: Kerja.
0: Oh, kerja.
1: Kerja di pabrik.
0: Tapi emang di sana masih banyak enggak bang radio di Malaysia tuh?
1: Masih banyak, tapi saya kurang terkenal. Saya
0: alamak. Terputus di
2: terputus.
0: Kayaknya pas pesawat Timox ini muter balik gitu.
2: Iya, muter balik ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
2: Di Malaysia Kak Indra suka mendengarkan. You suka listening.
1: Suka. Suka. Saya di Facebook sudah berteman. Prima sudah berteman di Facebook, terus sama yang di IG berteman di Prima.
2: Oh, maksudnya dengerin radio.
1: Iya.
0: Pakai bahasa Indonesia aja, yeah. Listing enggak apa-apa.
2: Iya, ini gara-gara ngikutin
0: Apa itu suara apa Kak Indra? Iya. Ada yang ditiup-tiup gitu Kak Indra.
2: Kak Indra emang
1: batu
2: di
1: mata,
2: Malaysia.
1: Mata yang ini sumpah mati.
0: Sumpah mati
1: ku takkan ke lain hati itu loh.
2: Oke, nanti kita cariin nih Kak Indra. Emang benar Kak Indra di Malaysia lagi musim hujan?
1: Di sini mendung gerimis.
2: Oh, sekarang lagi mendung gerimis ya. Tadi pagi sempat hujan ya.
0: Tak hujan.
1: Gerimis tak mengundang.
0: Gerimis tak mengundang katanya.
1: Iya.
0: Thank you Kak Indra ya.
1: Mau ingin terima kasih semuanya.
0: Senggol siapa dulu nih?
2: Senggolnya buat keluarganya mungkin.
1: Senggolnya buat semua aja, sahabat Prima semuanya. Semoga berkesehatan. Oke,
2: terima kasih Kak Indra udah ikutan MP3 single. Waalaikumsalam.
3: Langsung tewas.
0: Oke, itu dia teman kita jauh-jauh dari Malaysia ya.
2: Iya, bukan lagi Upin Ipin tapi Kak Indra.
0: Tapi Bayim baru tahu ya, ternyata kalau ke Malaysia itu lebih murah daripada ke Bali.
2: Iya. Kemarin aja Kang Nana bilang ke Singapura 600.000.
0: 600.000
2: kan?
0: Itu udah kayak naik kereta dari Haurgelis ke Jogja sih, 600.000 itu.
2: Oh ini ya, versi apa namanya, luxury-nya, bukan?
0: Iya, versi eksekutifnya ya.
2: Dapat 600.000 ya, tuh ya. Lumayan itu.
0: Ini naik pesawat dari Kertajati ke Singapura aja udah bisa dapat 600.000, tinggal naik kereta yang buat menghubung tuh dikit lagi udah nyampe Malaysia, enak banget lah ya.
2: Iya.
0: Jadi buat orang-orang semua yang mungkin kepikiran pengen jalan-jalan ke Singapura gitu ya dengan modal, bang aku punya modal 1 juta itu 600 bolak-balik ya, tambahin 200.
2: 200 lah lumayan.
0: Di sono ngemis.
2: Jangan
0: buat,
2: dong.
0: Buat ya, makan.
2: Ampun. Orang Indramayu mah kayaknya uangnya banyak enggak sih?
0: Banyak banget, aman banget, lancar banget ya rekeningnya. So buat orang yang semua tadi, buat Kak Indra yang udah request lagu, aku cari dulu ya. Mata dari
2: Mata Sumpah Mati ya, kalau enggak salah ya.
0: Tapi sebelum itu ada lagu Run Dekat di Hati untuk kalian semua yang lagi dekat sama seorang tapi kayaknya susah banget kayak masukin ke hati.

0: Oke, baik lagi dari program paling keren di Indramayu yaitu Senggal Senggol.
1: Betul, Bu Yangil.
0: Iya, buat tongre yang semua yang pengen telepon di malam ini silakan banget deh. Di mana?
1: Di WhatsApp.

0: dari pokoknya semua yang malam hari ini ingin telepon di tangan 0855.
1: Kayak pasar malam yang digantar ya. Dia promosinya kayak gitu. Cumi bakar gitu.
2: Tahu gak?
1: Kenapa?
2: Jadi sejarahnya tuh ada.
1: Apa?
2: Jadi samping itu tukang martabak.
1: Iya.
2: Dia jualan martabak kan.
1: Iya.
2: Martabak. Sampingnya jualan batagor. Dia gak mau kalah. Dia lebih kenceng lah. Batagor. Sampingnya lagi ada lagi jualan
1: kacang.
2: Ini bukan somai. Lebih kencang
1: somai
2: gitu. Okay. Sampai terakhir ada yang jualan kacang baru.
1: Kacang. Oke deh buat rekan Prima yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, langsung telpon aja di WhatsApp Prima. Mungkin yang ada di TikTok nih, di sini mau senggol-senggol dulu. Kawulan, hai Kawulan. Kak Indra tadi udah telpon ya. Ada Kang Nana juga yang dari Gantar. Bang Roni, ada Adil Baim.
2: Ada Adil. Oke, ada
1: Adil,
2: siapa nih yang telpon langsung aja kita ya?
1: Masih.
2: Ada siapa kita telpon yuk, langsung aja kita angkat. Assalamualaikum.
1: Loh,
2: baru diangkat langsung di... Loh, piye gitu.
1: Aduh.
2: Ini gimana konsepnya? Orang kita mau telepon malah diputusin aja.
1: Iya, ini ada Kak Daiman Bey, ada Kak Wan Yowel.
2: Ada kan di telepon?
3: Halo. Waalaikumsalam, selamat malam juga.
2: Assalamualaikum.
1: Halo,
3: iya.
1: Oh, ternyata ini ya agak nge-lag ya.
2: Agak putus-putus kan.
1: Agak putus-putus ya Kak Hans ya. Gimana nih Kak Hans? Kak Hans?
3: Iya.
2: Kak Hans, tolong Kak Hans.
3: ini sinyalnya apa AT-nya ya? Soalnya enggak ini apa?
2: Enggak anu ya?
1: Iya, enggak ini anu ya. Itu kayaknya sinyalnya deh Kak Hans.
2: Oh, sinyal. Oke deh Kak Hans, bisa cari yang
3: udah.
1: Iya, Kak Hans gimana? Hari ini lagi di mana nih? Lagi jalan-jalan kah atau masih jaga warung di rumah?
3: Jaga warung.
1: Oh, jaga warung. Semangat ya Kak Hans ya. Udah jalan-jalan belum nih ke Gantar? Ada pasar malam tuh di Gantar.
3: Belum pernah jalan-jalan ke Gantar belum.
1: Belum. Agak jauh
2: iya
1: ya.
2: Iya sih, emang kalau jalan dari Aurgesi ke Gantar jauh sih, naik motor yang dekat.
3: Iya, kalau jalan-jalan tuh enaknya bawa cewek. Jadi kan ada teman ngobrol nih ya.
2: Emang bawa cewek, emang enak banget.
1: Ceweknya Kak Hans kan di Bandung, Mbak.
2: Oh, di Bandung. Ya udah jalan-jalannya ke Bandung dong, bukan ke Gantar.
1: Iya, jalan-jalannya ke Bandung.
2: Jalan-jalan ke Bandung bukan ke Gantar, kan.
1: Kak Hans hari ini mau request lagu apa nih Kak Hans?
3: Lagu Melly Goeslaw yang terbaru ada nggak ya?
1: Melly Goeslaw yang terbaru kayaknya kita.
2: Melly Goeslaw kayaknya lama semua ya.
1: Iya. Belum... Yang terbaru apa tuh Kak Hans? Emang mau judulnya?
3: Seorang kekasih apa gitu?
1: Belum ada. Kalau seorang kekasih itu belum ada.
2: Iya, adanya dua orang. Ada yang tiga juga ada sih. Pede lagi.
1: Mau yang lain?
3: Iya itu yang Melly Goeslaw yang terbaru, suara hati seorang kekasih.
2: Suara hati seorang kekasih. Coba kita cari ya.
1: Coba
2: Melly Goeslaw. Suara hati lanjut aja Kak. Senggol-senggolnya buat siapa?
1: Hari ini mau senggol-senggol siapa nih Kak Hans? Biasanya kan ceweknya yang ada di Bandung nih. Hari ini mau keluarganya kah? Atau siapakah?
3: Senggol-senggolnya buat Pak Im sama Adisti. Senggol-senggolnya buat semua kru Prima FM. Senggol-senggolnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan radio Prima FM.
1: Yes.
3: Senggol-senggolnya buat semua orang Hargis Niramayu. Senggol-senggolnya buat orang Jakarta, Bekasi, Bandung,
2: Depok,
3: Kuningan,
1: Cirebon.
3: RRI Cirebon.
2: RRI Cirebon disebut juga.
1: Enggak apa-apa. Aman.
3: Buat
2: kenapa?
3: Bau Kuningan.
1: Okay, Kuningan. Oh iya, kemarin kan Kak Hans waktu itu pernah ke Kuningan ya.
2: Pasti ini ya.
3: Iya.
2: Pasti Kak Hans ngikutin tutorial gini ya.
1: Apa?
2: Masak ikan sampai ke Kuningan. Pasti masaknya beneran ke Kuningan.
3: kalau itu kegosongan ya.
1: Oh iya.
2: Oh iya, iya. Betul banget. Okay. Ya. Oke, okay, Kans, terima kasih ya.
3: Iya, kalau hitam.
2: Oke. Okay. Lagunya udah ketemu nih, Kans. Suara hati seorang kekasih asik.
1: Asik.
2: Suara hati masyarakat Indonesia enggak ada nih.
1: Aduh, jangan.
2: Enggak ada, enggak ada ya.
1: Enggak ada ya.
2: Oke, okay, Kans. Selanjutnya kita puterin Medgus Law dengan suara hati seorang kekasih. Terima kasih untuk Kans yang sudah request.
3: Terima kasih ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Oh iya, ini ada. Oh iya. Ada tebak-tebakan. Oh,
1: ada tebak-tebakan biasa.
3: Enggak lah. Hah? Takut bosan ya? Kalau main tebak-tebakan takut bosan ya?
1: Enggak dong.
2: Main tebak-tebakan.
3: Enggak lah, enggak jadi lah.
2: Oh, jadi. Enggak lah.
3: Okay. Oh, enggak ada sih, ada buah apa yang paling taat beragama?
2: Buah apa yang paling taat beragama? Oke.
3: Okay. Iya.
2: Buah halil.
1: Itu taat kepada negara.
3: Oh, salah. Buah apa yang paling taat beragama?
1: Apa aduh, tuh? Enggak tahu lagi ya, apa kan?
3: Buah kurma.
2: Karena
3: adanya di bulan puasa.
2: Oh ya, terima kasih untuk Kans.
3: Terima kasih.
2: Wow, terima kasih. Terima kasih.
3: Selamat malam.
2: Hadiahnya dipotong pajak ini.
3: Iya.
1: Oke,

0: kaum-kaum jus prank. Kalian ngapain ngobrol sendiri sih? Aku kan jadi penasaran kan ngobrolin apaan.
1: Katanya buat kita semua hati-hati di jalan. Soalnya ditoang dari Haurgelis ke Gantar itu lagi lawan begal ya katanya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oh gitu. Bahaya banget nih, aduh.
1: Bahaya banget nih. Apalagi udah malam-malam gini.
0: Sudah malam atau sudah tahu?
1: Kayak sudah malam atau sudah tahu. Dong, kalau yang begal itu Kunti sih mesti akan lawan ya. Saya akan lawan gitu. Tapi kalau yang begal ini orang asli gitu kan, ternyata manusia itu lebih seram daripada syaitan.
0: Cududu. Tenang, kalau ada begal kita puterin lagu ini, Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah.
1: Jangan. Ya, kalau emang berpisah ya udah berpisah aja gitu.
0: Gitu ya. Nanti misalkan ketemu di jalan nih. Eh, diam kamu. Kita puterin. Pasti begalnya langsung merendung.
1: Itu mudah. Tiba-tiba nah, kan galau udah ya. Enggak usah begal-begalan. Tapi kenapa sih ada begal, bukannya ini lagi musim panen ya?
0: Kenapa nanya ke Baim? Emang Baim begal? Baim bukan begal atuh. Kamu lihat
1: enggak, maksudnya kan
0: kayak Baim ketua begal Indramayu gitu ya kayaknya.
1: Bukannya ya. Bukan, enggak.
0: Ketua begal Indramayu gitu
1: biasanya
0: kayaknya.
1: Biasanya nih ya, biasanya entah itu di Indramayu atau di mana itu, kalau musim paceklik bakalan ada begal atau sesuatu hal yang janggal di jalan gitu, entah itu perampokan apapun itu. Tapi kan ini udah gak musim paceklik, lagi musim panen.
0: Masih dong, kan masih panas. Kalau panas kan petani gak bisa nanem karena airnya kan lagi susah gitu.
1: Itu di daerah kandang haur, tidak teruntuk di Gantar. Di Gantar kan ada waduk Cipancu.
0: Tahu, tanya De Lili deh yang habis dari waduk Cipancu.
2: Kenapa? Kenapa?
1: Iya.
2: Iya, emang waduknya tuh emang lagi surut ya, tapi masih
0: surut.
2: Emang nih ya. Tapi itu tetap masih ada airnya loh. Bahkan tadi aku ngeliat ada banyak bapak-bapak lagi panen padi.
0: Di waduk, tengah waduk.
2: Oh ya enggak dong, di sawah dong.
0: Oh, di sawah.
2: Tapi dekat wadukan.
0: Dekat wadukan.
2: Pasti itu ngalirin airnya dari wadukan dong.
0: Iya, betul banget ya.
1: Jangan gitu.
2: Emang ya.
1: Mbak Ima suka begitu emang kadang.
0: Maksudnya kalau emang petani yang di dekat-dekat sawah tuh mungkin emang gampang dia untuk mendapatkan air ya.
2: Iya benar.
0: Karena dia dekat-dekat waduk maksudnya. Karena dia kan dekat waduk tuh, dekat air. Jadi nggak terlalu jauh kali ya mungkin. Karena ada beberapa petani yang mungkin sawahnya agak jauh dari waduk nih.
1: Nah, soalnya juga tadi dapat kabar dari ibunya Tiwi ya, di rumahnya sana di Sukasamet juga lagi jarang air, nggak ada air.
0: Jarang air. Air nggak ada.
1: Udah hampir nggak ada katanya.
0: Wow, astagfirullah. Jadi kita harus hemat-hemat lah ya. Kita harus hemat-hemat, menggunakan air, bijak menggunakan air.
1: Betul.
0: Betul ya. Itu kata siapa, Dilili?
2: Kata siapa ya?
1: Yang tadi di Warung Cimancur.
2: Oh, kata Kak Sahil.
0: Padahal gak kata siapa-siapa sih. Biar ngomong aja sih. Oke ya, ngomong semua. Ini dia terakhir ya. Karena tadi diisukan banyak teman-teman, bukan teman-teman Baim ya. Teman begal, teman-teman begal nih yang mungkin
1: teman-teman begal nih kan teman-teman juga.
0: Teman-teman mungkin yang lagi dengerin kita nonton TikTok atau streaming gitu ya. Tolong bilangin dulu kita mau lewat gitu ya. Tolong
1: permisi,
0: ya.
1: Agak malaman
0: dikit lah, jam ya 10 lah, 10 lah.
1: Guys, nih buat kalian yang mungkin orang begal yang lagi lihat live TikTok sekarang, Disti enggak punya apa-apa.
0: Malah rekal-rekal ya. Oke deh. Terima kasih buat Wongor yang semua yang sudah mengikuti kita sampai jam setengah 9 ini. Dan pastinya kita ingin pamit undur diri.
1: Bye-bye.
0: Belum.
1: Belum.
2: Bye-bye.
1: Iya. Terakhir nih, komentar dari Kawulan katanya, BTW Kalili namanya hampir sama-sama peliharaanku, cuma dia namanya Lili doang.
2: Ili
1: namanya.
2: Karena aku namanya di Lili.
0: Iya. Oke deh, terima kasih buat Wongor yang semua.
1: Yes.
0: Aku Baim.
1: Dan aku Disti.
2: Dan aku Dia Lili.
0: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM di Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa dengarkan Prima FM di primafmindramayu.com. Dan jangan lupa untuk follow media sosial, Baim di Ibrahim Nasution.
1: Adisti di A.D.I.S-nya 4 kali, T-nya 2 kali.
2: Dan aku deh, Lili di TikToknya amalia.azr.
0: Oke deh, pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bye bye.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

0: apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi.

0: Gembira,
1: kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Jujur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini. Dan untuk kisah selanjutnya, kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: Halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi, lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
1: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu, hanya karena terbiasa hidup dalam batas. Ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Bahkan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri. Terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari,

Seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.

selamat pagi. Good morning. Apa kabarnya semuanya pagi hari ini rekan Prima semuanya wong reang sekabehane. Ya alhamdulillah pagi hari ini Putri Ayu dapat hadir untuk temani rekan Prima semuanya menjadi teman terbaik rekan Prima wong reang di pagi hari ini, hari Rabu paginya barengan Putri Ayu di ngopi say dengan tagline-nya kopinya diseruput semangatnya lanjut sampai jam 10 pagi nanti di hari apa ini? Di hari Rabu ya, di 22 Juli 2026. Dan jangan lupa pantenginnya hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk semangat paginya rekan Prima seperti biasa lagu-lagu dangdut remix, dangdut koplo, dangdut terbaru, pop dut pokoknya mah ya yang asik-asik-asik di pagi hari ini. Dan informasi menarik bakal Putri Ayu berikan buat rekan Prima semuanya di ngopi say. Dan jangan lupa join di live TikTok kita ya, lewat TikToknya Prima FM di Prima 958 FM Indramayu. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan semoga semuanya lancar aktivitasnya, rutin-rutin di pagi hari yang pastinya super duper sibuknya ya. Bismillah lancar, dagangannya juga laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Amin amin ya robbal alamin. Dan ada sebuah ungkapan bijak bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah pondasi besar bagi masa depan nanti. Asik. Boleh rekan Prima juga berkirim pesan di 0853-2189-9582 atau nanti telepon interaktifnya dibuka sekira sesi jam yang kedua atau pukul 8 sampai 10 pagi. Berkirim pantun, berkirim wangsalan juga boleh. Yeah. Oke, berkirim semangat kata-kata hari ini juga boleh banget, silahkan. Dan saat ini Putri Ayu sudah membuka untuk live TikTok Prima. Silahkan yang join. Thank you banget yang sudah tap-tap lope-lope merahnya ya. Ini Kiki di Bojonegoro Jawa Timur sana. Apa kabarnya Kiki? Dan juga ada Tasikmalaya, Tasik. Aloh Kak Gibran, selamat pagi Kak Gibran. Dan juga untuk grup fans Sura, selamat pagi. Family Primanya yang ada di grup fans Sura, semoga hari ini juga sehat paripurna semuanya ya. Teruntuk yang amat berhormat Sea Zaitun dan juga Umi berserta keluarga, Putri Ayu juga ingin mengucapkan selamat pagi Seh dan Umi. Mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna dan lancar juga urusannya. Terima kasih, thank you sudah monitor selalu Radio Prima 958 FM Haurgelis. Dan untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Asitun Indonesia Institut IAI Al-Aziz yaitu Datuk Sir Imam Prawoto juga good morning. Selamat pagi, lancar urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, selamat pagi. Tadi pagi apa ini yang rekan Prima atau wong reang dapetin di pagi-pagi? Begitu membuka mata, apa yang terdengar? Apakah ada suara seperti token listrik yang butuh sentuhan tangan untuk diisi tokennya dengan angka-angkanya yang berapa digit itu? Iya, tadi pagi Putri Ayu begitu bangun tidur kok ada suara ya, suara menjerit-jerit ya dari token listrik yang harus diisi. Oke, jadinya harus isi token listrik di pagi hari ya. Oke, seperti mati lampu. Berikut ini lagunya. Asik.